0: gedung ini.
1: Kementerian Komunikasi dan Digital atau Kemkomdigi menggelar upacara peringatan Hari Bakti Pos dan Telekomunikasi atau Postel ke-81. Kegiatan tersebut digelar di kantor pusat PT Pos Indonesia di Bandung pada Minggu sore. Menurut Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo menjelaskan, Hari Bakti Postel bukan sekedar perayaan, melainkan momentum peringatan keberhasilan Angkatan Muda PTT Pos Telegraf dan Telepon mengambil alih jawatan PPT di Bandung dari tangan Jepang. Ia juga menegaskan pada peringatan Hari Postel ke-81, Kemkomdigi berkomitmen menghadirkan infrastruktur dan ekosistem digital yang lebih baik bagi masyarakat Indonesia. Ia menjelaskan saat ini konektivitas digital di Indonesia sudah mencakup 90%, hanya saja capaian tersebut harus juga diimbangi dengan kualitas lebih baik.
2: Hari yang bersejarah bagi Postel Telekomunikasi. Bukan hanya sekedar perayaan, tapi ini adalah semangat kita ke depan menghadirkan bagaimana menghadirkan infrastruktur dan ekosistem telekomunikasi digital ke depan yang lebih baik buat masyarakat.
1: Sementara itu, Direktur Risk Management PT Pos Indonesia Rosmanidar Julkilvili menjelaskan, menghadapi era digital PT Pos Indonesia masih tetap dibutuhkan keberadaannya, terutama untuk menjangkau daerah pelosok yang belum terkoneksi atau terjangkau sinyal. Dan dengan sumber daya dan jaringan yang tersebar hingga pelosok, PT Pos Indonesia yakin tetap bisa bersaing di tengah era digitalisasi.
3: Kita masih dibutuhkan karena dari pelosok yang nggak ada sinyal gitu, mereka masih membutuhkan postcard untuk dikirimi. Dari Bahama sinyalnya kadang-kadang jelek, itu masih pakai pos gitu ya. Jadi masih oke lah, masih bisa kita, selama kita bisa berinovasi, mencari solusi untuk bersaing dengan digital ini kan challenging sebetulnya.
1: Sekedar diketahui, Hari Bakti Postel dirayakan setiap tanggal 27 September sebagai peringatan atas keberhasilan direbutnya kantor jawatan pos, telegraf, dan telepon di Bandung pada 27 September 1945. Dari kantor pusat PT Pos Indonesia Bandung, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi dinobatkan sebagai kepala daerah penggagas program sekolah kemitraan pertama di Indonesia. Berikut laporan selengkapnya Tiga Budiman.
5: Nih, sekolah kemitraan ini memang kita gagas dan mungkin baru satu-satunya di Indonesia.
6: Pendengar, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi dinobatkan sebagai kepala daerah penggagas program sekolah kemitraan pertama di Indonesia. Penghargaan tersebut diberikan oleh Jawa Pos Radar Semarang dalam malam puncak anugerah Jawa Pos Radar Semarang 2026. Program sekolah kemitraan dijalankan melalui kerjasama pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan 139 sekolah swasta yang terdiri atas 56 SMA dan 83 SMK. Total tersedia 5.004 kursi dan sebanyak 3.675 siswa telah diterima pada tahun ajaran 2026-2027. Melalui program tersebut, biaya pendidikan siswa ditanggung oleh APBD Provinsi Jawa Tengah. Skema ini menjadi solusi untuk memperluas akses pendidikan di tengah terbatasnya daya tampung sekolah negeri. Pada tahun ajaran 2026-2027, SMA, SMK, dan SLB negeri di Jawa Tengah hanya mampu menyediakan sekitar 231.724 kursi, sementara jumlah lulusan SMP sederajat diperkirakan mencapai 567.500 siswa atau jauh melampaui kapasitas sekolah negeri yang tersedia. Oleh karena itu, pemerintah Provinsi Jawa Tengah melibatkan sekolah swasta sebagai sekolah kemitraan. Ahmad Lutfi mengatakan penghargaan tersebut menjadi motivasi untuk terus menghadirkan program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
5: Jadi begini, sekolah kemitraan ini memang kita gagas dan mungkin baru satu-satunya di Indonesia bagaimana kita mereduksi angka kemiskinan dari sekolah. Sekolah apa itu? Bagi mereka yang miskin ekstrim, yang putus sekolah, hari ini kita 2025 kita anggarkan 5.000 anak-anak miskin yang kita sekolahkan. Kita tempelkan di 139 sekolah swasta. Di antaranya adalah pakaiannya kita bantu, SPP-nya kita bantu, dari ujung rambut ujung kaki mereka terpenuhi sehingga anak-anak yang miskin ekstrim yang putus sekolah bisa sekolah kembali.
6: Salah satu penerima manfaat program, Noval Surya Saputra menyampaikan terima kasih atas kesempatan yang diperolehnya melalui sekolah kemitraan. Saat ini ia menempuh pendidikan di SMA Laboratorium UPGRI Semarang melalui program tersebut.
0: Saya mengucapkan terima kasih atas program sekolah kemitraan. Program ini pada saya sangat dibantu dan saya bisa bersekolah tanpa harus memikirkan biaya SPP.
6: Sementara itu dalam malam penganugerahan ini, penghargaan juga diberikan kepada sejumlah kepala daerah dari kabupaten kota di Jawa Tengah. Penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi atas berbagai informasi dan terobosan pelayanan kepada masyarakat. Dika Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
4: Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menonaktifkan sementara Kepala Lapas Kelas 2 Cibinong dan 4 pejabat struktural lainnya. Langkah ini diambil setelah Ombudsman RI menemukan dugaan hunian berfasilitas mewah yang ditempati narapidana di area Lapas Cibinong. Berikut laporan selengkapnya Rian Suryadi.
7: Laporan khusus. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menonaktifkan sementara Kepala Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2A Cibinong, Wisnu Hani Putranto, dan 4 pejabat struktural lainnya. Ini menyusul temuan Ombudsman RI terkait dugaan adanya narapidana yang menempati hunian berfasilitas mewah berstandar apartemen di area Lapas Kelas 2A Cibinong, Jawa Barat. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Menkumham, Imipas, Yusril Iza Mahendra, memastikan fasilitas mewah di Lapas Kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor, sedang diinvestigasi secara menyeluruh. Yusril meminta semua pihak tidak mengambil kesimpulan secara a priori terkait temuan Ombudsman RI tersebut. Yusril meminta temuan tersebut tidak langsung disimpulkan sebagai fasilitas mewah bagi narapidana sebelum investigasi selesai.
8: Jadi kita tidak ingin a priori, yang lebih baik dilakukan investigasi mendalam terhadap kasus ini. Sekiranya memang apa yang ditemukan oleh Ombudsman benar, maka kami tidak segan-segan mengambil satu langkah tegas terhadap petugas pemasyarakatan dan pejabat pemasyarakatan yang terlibat dalam pengadaan fasilitas-fasilitas yang tidak sesuai dengan peruntukan ini.
7: Sementara Ketua MPR RI Ahmad Muzani saat ditemui di Bandung, Jawa Barat mengaku prihatin dengan adanya fasilitas yang dinilai mewah di lingkungan lembaga pemasyarakatan. Muzani melihat adanya respon cepat dari lembaga atau kementerian setelah persoalan tersebut mendapat perhatian dan reaksi dari masyarakat. Muzani menilai transparansi mengenai fasilitas yang diberikan kepada warga binaan di seluruh lapas perlu diperkuat.
9: Prihatin dengan kondisi tersebut karena apa yang terjadi adalah sebuah fasilitas yang tidak seharusnya mereka dapatkan. Tetapi saya percaya bahwa hal itu akan sedang ditangani oleh lembaga atau kementerian yang bersangkutan dan saya lihat ada respon yang cepat dari lembaga atau kementerian yang menangani itu dengan baik sebagai sebuah respon yang dilakukan atas reaksi masyarakat.
7: Diinformasikan, Lapas Cibinong mulai beroperasi pada Januari tahun 2008. Lapas ini memiliki kapasitas 845 orang. Berdasarkan data pada portal resmi Lapas Cibinong, per 22 September 2026, jumlah penghuni mencapai 1.847 orang, terdiri atas 280 tahanan, 1.567 narapidana, kapasitas resmi 845 orang, tingkat overkapasitas tercatat 119%. Wakil Ketua DPR RI Saan Mustafa menyebut, seluruh warga binaan harus memperoleh perlakuan yang sama selama menjalani masa pidana, termasuk dalam hal fasilitas yang diberikan oleh pihak lapas. Saan menyebut, Komisi 2 DPR RI akan meminta laporan Ombudsman RI terkait hasil inspeksi tersebut. Sementara untuk Komisi 13 DPR RI juga akan didorong untuk meminta penjelasan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Kementerian Imipas terkait temuan tersebut.
10: Dan kita nanti akan tunggu pasti nanti apa dalam hal ini Komisi 2 karena Ombudsman itu salah satu mitra dari Komisi 2. Pasti Komisi 2 nanti akan meminta laporan dari Ombudsman terkait dengan hasil kunjungan atau sidaknya ke lapas di Bogor.
7: Sebelumnya, sejumlah pejabat telah dinonaktifkan oleh Kemenimipas terkait penemuan ini. Mereka adalah Kepala Lapas Kelas 2 Acibinong Wisnu Hani Putranto, Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas KPLP, Kepala Seksi Pembinaan Narapidana dan Anak Didik, Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban, serta Kepala Urusan Umum. Langkah tersebut dilakukan setelah Ombudsman RI melakukan sidak dan mengungkap keberadaan lebih dari 10 bangunan di area belakang lapas yang disebut menyerupai hunian atau klaster, dengan fasilitas antara lain ruang tamu, kamar tidur, televisi, kulkas, ruang makan, dan dapur. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Sementara itu, masyarakat menilai lembaga pemasyarakatan seharusnya tidak membedakan perlakuan terhadap warga binaan berdasarkan status sosial maupun juga kemampuan ekonomi.
11: Menurut pendapat saya, ngelihat kejadian atau kebongkarnya ada rumah atau apartemen mewah di Lapas Cibinong, sebenarnya sih prihatin banget. Tapi sebenarnya sih juga nggak heran, karena sering banget kayak dengar gitu ya katanya sih di lapas-lapas itu untuk yang koruptor-koruptor atau yang punya uang pejabat-pejabat itu punya privilege beda, fasilitas yang beda. Tapi akhirnya ini terungkap, akhirnya kan bisa masyarakat lihat bahwa ternyata itu hal yang bukan hanya omongan saja, tapi masyarakat bisa lihat ternyata itu beneran, kenyataan. Tapi prihatinnya karena ternyata penegak hukum yang kita percaya ternyata tidak bisa memegang amanah masyarakat untuk bisa memberikan efek jera kepada koruptor. Jadi sebenarnya prihatin dan juga kayak kecewa sih penegak hukum yang kita percaya ternyata memberikan privilege kepada orang-orang yang telah menyusahkan membuat rakyatnya menjadi menderita dan miskin.
12: Menurut saya kalau soal kasus yang penemuan kamar mewah, rumah atau rumah mewah di Lapas 2 Cipinang itu jelas benar-benar mengecewakan ya untuk masyarakat, karena saya sendiri setiap tahun juga selalu lapor pajak tepat waktu dan juga lapor apa aja yang saya punya, tapi ternyata itu semua disalahgunakan untuk membuat orang-orang yang seharusnya jera tapi justru malah mereka itu gak benar-benar tahu kesalahannya apa. Jadi menurut saya kurang layak ya, sangat tidak layak bahkan kalau sampai mereka itu dikasih fasilitas dengan cara yang seperti itu, apalagi semewah itu.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik fasilitas mewah muncul di balik jeruji. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Riana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
13: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kembali berulangnya dinamika fasilitas istimewa di balik jeruji besi seolah menjadi cerminan keprihatinan yang terus berulang, sekaligus menguji efektivitas pengawasan di lembaga pemasyarakatan kita. Persoalannya bukan sekadar keberadaan fasilitas yang dinilai tidak lazim, melainkan bagaimana celah sistemik tersebut dapat dimanfaatkan hingga kenyamanan ekstra itu leluasa tersedia di lingkungan lapas. Terungkapnya persoalan ini tentu tidak terlepas dari kepedulian serta masukan kritis masyarakat yang senantiasa menyuarakan pentingnya keadilan pelayanan di dalam lapas. Aspirasi dan laporan publik inilah yang kemudian direspon secara proaktif oleh Ombudsman Republik Indonesia melalui langkah konkret turun langsung melakukan peninjauan lapangan. Langkah tersebut sekali lagi membuktikan betapa kehadiran lembaga pengawas eksternal sangat penting untuk menembus batasan birokrasi dan membuka ruang transparansi terhadap realitas yang selama ini luput atau kurang terpantau oleh pengawasan internal. Langkah cepat Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menonaktifkan sementara Kepala Lapas Kelas 2A Cibinong, Wisnu Hani Putranto, bersama 4 pejabat struktural lainnya, patut diapresiasi sebagai respon awal yang sigap atas temuan Ombudsman tersebut. Namun langkah tegas ini tentu tidak boleh berhenti sekedar menjadi sanksi administratif semata. Kelima pejabat tersebut perlu segera menjalani pemeriksaan mendalam oleh pengawas internal secara transparan dan akuntabel. Tujuannya jelas, mengurai persoalan pelanggaran prosedur, menguji ada tidaknya kelalaian pengawasan atau kemungkinan adanya penyalahgunaan wewenang. Sebab pelayanan pembinaan dan fasilitas hunian warga binaan semestinya berjalan secara adil dan berlandaskan aturan hukum yang berlaku, bukan berdasarkan kemampuan finansial pihak tertentu. Jika kemudian ditemukan fasilitas yang melampaui standar umum, tentu publik menantikan penjelasan yang jernih mengenai dasar pemberiannya. Pertanyaan mendasarnya adalah, siapa pihak yang bertanggung jawab atas perizinan fasilitas tersebut? Apakah kebijakan itu murni lahir di tingkat lapas atau memerlukan koordinasi dengan jenjang struktural yang lebih tinggi? Pertanyaan lain yang tidak kalah penting adalah, bagaimana mungkin fasilitas tersebut dapat bertahan tanpa terdeteksi dalam mekanisme pengawasan rutin yang semestinya berjalan secara berkesinambungan? Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, pengawasan yang efektif tentu tidak cukup hanya mengandalkan aduan masyarakat atau peninjauan insidental dari lembaga eksternal. Idealnya, sistem pengawasan internal kita memiliki kepekaan yang tinggi untuk mendeteksi secara dini setiap potensi penyimpangan, sekecil apapun itu, terhadap standar pelayanan dan tata kelola pemasyarakatan. Publik juga menaruh harapan besar akan adanya keterbukaan informasi mengenai identitas pihak yang menikmati fasilitas tersebut. Tentu saja, transparansi ini tetap harus dijalankan seiring dengan koridor ketentuan hukum dan perlindungan data yang berlaku. Jika pemeriksaan internal terbukti menemukan pelanggaran hukum atau etika, maka penegakan aturan secara tegas wajib dijatuhkan kepada siapapun yang terbukti bertanggung jawab. Mari jadikan momentum kasus lapas Cibinong ini sebagai titik tolak untuk mengevaluasi total sistem pengawasan, memperketat tata kelola fasilitas, membenahi mekanisme perizinan, serta membuka ruang konstruktif bagi partisipasi pengawasan publik. Sejatinya, lembaga pemasyarakatan harus dikembalikan pada fungsi utamanya sebagai ruang pembinaan moral dan hukum yang menjunjung tinggi keadilan, bukan sekadar tempat yang membuka celah bagi perlakuan khusus tanpa dasar yang jelas. Sekian editorial, selamat pagi.
4: Kekejaman genosida Israel yang terus berlangsung di jalur Gaza sejak 7 Oktober 2023 telah menyebabkan 74 ribu lebih warga Palestina meninggal dan melukai 175 ribu lebih lainnya. Hal itu diungkap oleh sumber medis di Palestina, sebagaimana dikutip dari Antara hari ini. Dalam 48 jam terakhir, Otoritas Kesehatan Palestina melaporkan rumah sakit di seluruh Gaza menerima 7 jasad dan 38 korban luka. Jumlah warga Palestina yang meninggal sejak gencatan senjata diberlakukan pada 11 Oktober 2025 bertambah menjadi 1.415 orang, dengan jumlah korban luka mencapai 4.953 orang. Selama periode tersebut, sebanyak 834 jasad juga telah dievakuasi dari bawah reruntuhan. Sejumlah korban juga dilaporkan masih terjebak di bawah reruntuhan dan di jalanan karena tim ambulans dan penyelamat kesulitan untuk menjangkau mereka. Dari dunia olahraga, pembalap Indonesia Shane Gelael dari tim WRT32 memenangkan via World Endurance Championship 6 Hour of Fuji di Jepang pada minggu kemarin. Pembalap pertama Darren Leung tampil impresif, bahkan menghindari tabrakan beruntun yang melibatkan beberapa mobil tak lama setelah start. Leung terangkat posisinya hingga P8. Pembalap Inggris itu kemudian menaikkan posisi lomba hingga P3, bahkan menyusul pembalap di depannya. Sengkel yang membalap setelah Leung sempat berada di P1, Farfus lalu mengambil alih kemudi dari Sen. Safety car yang berulang kali masuk ke trek tidak terlalu menguntungkan posisi WTR. Namun pengalaman 2 dekade sebagai pembalap BMW membawa pria Brasil itu mengatasi segala rintangan. Kami ajak kembali Anda untuk memantau bagaimana situasi lalu lintas terkini dari National Traffic Management Center Korlantas Polri.
14: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
4: Brigadir Ade, silakan.
15: Baik, terima kasih Zaini. Selamat pagi. Dan saya Brigadir Ade Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan Simpang Semanggi, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Senayan ataupun Slipi dari jalur arteri terpantau ramai lancar, begitu pun dari jalur tol dalam kota. Dan untuk arah sebaliknya juga terpantau kondusif lancar, kecepatan kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Harap bagi para pengendara yang melintasi jalur arteri untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda untuk disesuaikan dengan peraturan ganjil genap. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Permaikoja, Jakarta Utara. Arus lalu lintas dari arah Kebon Bawang yang akan menuju ke arah Yosudarso ataupun Tanjung Priok terpantau ramai lancar. Begitupun dari arah Yosudarso yang akan menuju ke arah Tanjung Priok juga terpantau kondusif lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light. Di kawasan ini banyak dilalui oleh kendaraan angkutan barang serta kendaraan sumbu 3 ke atas. Harap bagi para pengendara untuk menjaga jarak aman dengan kendaraan tersebut. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Pospol Kendal, Jawa Tengah. Arus lalu lintas dari arah Pekalongan yang akan menuju ke arah Semarang terpantau kondusif lancar. Kecepatan kendaraan dapat melaju berkisar 50 hingga 60 km per jam. Meskipun arus lalu lintas di kawasan ini lancar, harap bagi para pengendara untuk tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Simpang Ketungan Kaliurang, Yogyakarta. Arus lalu lintas dari arah Kota Jogja atau UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang atau Pakem terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Harap bagi para pengendara untuk tidak menerobos lampu merah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lain. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam terjadi sebanyak 189 kasus lalu lintas dengan rincian 23 orang meninggal dunia, 31 orang luka berat, dan 289 orang luka ringan. Dan dari 189 kasus lalu lintas tersebut, 98% didominasi terjadi di kawasan non-tol. Dan demikian

0: 0858-7150-669. Berikut di sini melaporkan dari studio NTMC. Salam presisi. Selanjutnya kembali kepada Zaini di studio.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram atau juga di X@RRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Siang. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Ibu Mona Pramundari, pemilik warung Gopyos yang berada di Desa Bantul, mengucapkan selamat ulang tahun untuk RRI. Saya pendengar RRI Bandar Lampung. Terima kasih RRI karena selalu menemani aktivitas saya sehari-hari. Semoga RRI menjadi media publik yang terus berjaya, sukses, dan menyampaikan informasi secara tepat, cepat, akurat, dan berimbang. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia Merdeka.
1: Percaya nggak, RRI ternyata sempat menghadapi penolakan sebelum resmi berdiri. Pada September 1945, Indonesia baru saja merdeka. Para tokoh radio menyadari, rakyat membutuhkan informasi dan pemerintah membutuhkan alat komunikasi yang cepat. Pada tanggal 11 September, mereka bertemu pemerintah di Pejambon, Jakarta dan mengusulkan pembentukan Radio Nasional. Tapi ternyata, usulan itu tidak langsung diterima. Pemerintah khawatir peralatan radio peninggalan Jepang sudah menjadi inventaris sekutu. Namun, para tokoh radio tidak menyerah. Abdurrahman Saleh kemudian mengusulkan pembentukan Persatuan Radio Republik Indonesia yang meneruskan siaran dari stasiun-stasiun radio di Jawa. Malam harinya, rapat dilanjutkan. Dan dari situ, lahirlah RRI. Jadi, RRI bukan lahir karena semuanya mudah, tapi karena ada orang-orang yang berani memperjuangkannya.
2: Tahukah kamu bahwa kupu-kupu termasuk salah satu hewan yang menarik di dunia alam? Emang kenapa ya? Kupu-kupu mempunyai banyak keunikan loh. Contohnya, kupu-kupu mencicipi rasa dengan kaki mereka. Di bagian bawah kaki mereka, terdapat reseptor khusus yang bisa mendeteksi rasa manis atau pahit. Jadi, sebelum makan, kupu-kupu akan mencicipi daun atau bunga dengan kakinya untuk memastikan aman dan enak buat mereka. Lalu, sayap mereka ternyata transparan. Sayap mereka tampak berwarna-warni karena lapisan tipis sisik berwarna di atasnya memantulkan cahaya sehingga menciptakan pola dan warna indah yang kita lihat. Kupu-kupu juga bisa menyerap sinar UV yang tidak bisa dilihat manusia. Jadi, unik sekali kan?
3: Pernah kepikiran nggak? Kenapa tanggal 1 Oktober disebut Hari Kesaktian Pancasila? Kalau kita mundur ke tahun 1965, Indonesia baru saja melewati sebuah peristiwa politik dan kekerasan yang mengguncang negara. 6 jenderal dan 1 perwira pertama angkatan darat gugur dalam peristiwa yang kemudian dikenal sebagai Gerakan 30 September. Tapi ada satu hal yang mungkin jarang kita tahu. Peringatan 1 Oktober ternyata nggak langsung menjadi hari nasional seperti sekarang.
4: Ada yang bocor suara nih sepertinya masih. Iya, oke.
5: Okay. Jangan bocor. Silakan
4: Jepri.
5: Oke, baik, terima kasih Bu Putra yang sudah mengkondisikan ya pagi hari ini. Gimana untuk BMKG-nya? Udah bisa terhubung belum nih?
4: Belum terespon nih. Enggak apa-apa jalan terus dulu nih, kita coba telepon lagi ya.
5: Oke.
4: Okay. Sapa-sapa dulu, sapa-sapa dulu.
5: Ya, oke, okay, baik. Oke, baik. Terima kasih pendengar dimanapun Anda berada dan untuk seluruh pendengar Kabar Aceh di pagi hari ini dan untuk edisi 28 September 2026. Kembali lagi Sabang, saya Jeffrey Arifin sebagai host untuk di Kabar Aceh edisi di pagi hari ini. Baik, sebelumnya kita akan sebelum terhubung dengan BMKG Aceh, kita sapa-sapa dulu ada Kak Yati di Takengon. Halo, selamat pagi Kak Yati. Assalamualaikum.
6: Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bang Jeffrey, kabarnya Bang Jeffrey?
5: Alhamdulillah baik-baik. Kita cek sound aja dulu. Ada Bang Fadil di Melabuh. Gimana bisa dipantau nih Bang?
7: Aman Bang untuk pagi hari ini.
5: Alhamdulillah, baik. Untuk Singkil ada siapa nih ya? Singkil. Aduh, jadi lupa nih saya nih. Halo Singkil.
7: Halo Bang Jeffrey, saya Kak Nur Hayati nih.
5: Oh iya, Kak Nur Hayati. Ya, Nur Hayati di Singkil dan Putra dan juga ada Kananda di Loksmawe. Halo, Assalamualaikum Kananda.
8: Ya, Waalaikumsalam Bang Jeffrey.
5: Iya, Alhamdulillah. Baik, sudah kita cek semua nih Bung Putra. Ini sepertinya kita mulai aja sebelum kita mendengarkan kabar dari BMKG. Kita menuju ke Singkil aja dulu nih, ada Kak Nur Hayati. Halo, Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam Bang Jeffrey, apa kabar pagi hari ini?
5: Alhamdulillah di Sabang baik ya, di pagi hari ini cuma agak mendung nih. Gimana untuk Singkil cuacanya di saat ini gimana?
7: Iya, untuk cuaca pagi hari ini sangat cerah ya Bang, dan tadi malam juga terlihat bulan dan bintang ya bertebaran ya di langit Aceh Singkil. Dan
5: full
7: pagi
5: moon
7: ini
5: ya,
7: sangat
5: gitu
7: cerah
5: ya.
7: sekali ya.
5: Okay. Untuk kabarnya gimana? Kabar Aceh? Ada kabar apa
7: Kabar
5: nih?
7: Aceh pagi ini ada satu informasi terkait tentang Himapas ya, yang tagih janji pemerintah soal Aceh Singkil yang pada Rabu 25 September 2026 menggelar ya atau mendatangi kantor Gubernur Aceh di Banda Aceh dengan aksi jilid 2 pada Rabu 25 September 2026. Dan pendengar, aksi ini dilakukan untuk menagih komitmen dan tindak lanjut konkret pemerintah Aceh atas sejumlah tuntutan yang telah disampaikan pada demonstrasi sebelumnya tanggal 14 September 2026. Mahasiswa menilai persoalan yang terjadi di Kabupaten Aceh Singkil belum mendapatkan penyelesaian nyata, sehingga masyarakat, ya maksud kami, sehingga mahasiswa mendesak pemerintah provinsi segera menyurati Menteri Dalam Negeri guna melakukan evaluasi terhadap Bupati Aceh Singkil. Dan untuk koordinator lapangan sendiri ada Anda yang menegaskan bahwa kedatangan mereka bukan sekadar mengulang aksi, melainkan menuntut kejelasan birokrasi dan pengelolaan daerah yang dinilai bermasalah. Kemudian tuntutan ini didasarkan pada berbagai persoalan objektif di sektor pemerintahan, kemudian sosial, ekonomi, dan birokrasi yang memerlukan perhatian serius dari pemerintah pusat. Selain itu, mahasiswa tidak ingin penyampaian aspirasi mereka menguap begitu saja tanpa ada langkah pengawasan serta pembinaan yang tegas dari Gubernur Aceh sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Dan dalam aksi tersebut, Himapas menyoroti 8 isu krusial yang tengah melanda Aceh Singkil. Salah satu poin utamanya adalah ketidakpastian realisasi dana jaminan hidup atau JADUP serta transparansi program rehabilitasi rekonstruksi pasca bencana tahun 2025. Selain itu, mahasiswa juga mempertanyakan status penjabat sekretaris daerah atau PJ Sekda Aceh Singkil yang masa jabatannya diduga telah melewati 2 kali perpanjangan selama setahun, sehingga menimbulkan pertanyaan besar terkait keabsahan dasar hukum mekanisme pengangkatannya. Satu informasi saja dari Aceh Singkil, Bang, pagi hari ini.
5: Iya, Bakti. Terima kasih Nur Hayati untuk informasinya di pagi hari ini dari Aceh Singkil. Dan dari Aceh Singkil kita menuju ke Takengon aja dulu nih. Kita menuju ke Takengon ada Mbak Yati. Halo, Assalamualaikum Mbak Yati.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Jeffrey.
5: Gimana untuk cuaca di pagi hari ini Takengon?
9: Ya, untuk pagi hari ini sesuai prediksi BMKG ya, untuk Takengon cerah hingga cerah berawan Bang Jeffrey.
5: Silakan untuk informasi kabar Acehnya.
9: Iya, satu informasi dari wilayah Tengah Aceh ya, terkait banjir dan longsor kembali landa Gayuluwes, sejumlah akses jalan rusak. Hujan dengan intensitas tinggi hingga ekstrim yang mengguyur wilayah hulu Kabupaten Gayuluwes beberapa hari terakhir memicu peningkatan debit sejumlah sungai longsor di beberapa wilayah. Berdasarkan laporan Pusdal Ops BP PB BPBD Kayu Luas per minggu 27 September 2026 kemarin pukul 17 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat, debit sungai yang sempat meningkat kini secara umum mulai melandai. Namun sejumlah infrastruktur dan akses transportasi masih terdampak. Di Desa Badak, Kecamatan Dabunggelang, jalan lintas Blangkejeren Pining masih tergenang. Jalur tersebut baru dapat dilalui kendaraan roda 4, sementara kendaraan roda 2 belum dapat melintas karena ketinggian air masih mencapai betis orang dewasa. Di Kecamatan Tripejaya, jembatan gantung yang menghubungkan Desa Uyem Beriring dengan Desa Pasir putus total akibat derasnya arus Sungai Tripe. Kondisi ini menyebabkan akses darat terputus dan 33 kepala keluarga di Desa Pasir terisolir. Kerusakan akses jalan juga terjadi di Desa Ketukah, Kecamatan Blangjerango. Banjir bandang mengikis dan meruntuhkan badan jalan hingga badan jalan utama sehingga kendaraan roda 4 tidak dapat melintas dan akses hanya bisa dilalui kendaraan roda 2. Sementara itu di Remukut, Kecamatan Pantan Cuaca, arus sungai menyebabkan erosi berat pada badan jalan utama. Jalan tersebut putus untuk kendaraan roda 4 dan hanya dapat dilalui kendaraan roda 2 dengan risiko tinggi karena berada di sisi tebing sungai. Longsor juga terjadi di Desa Leme pada ruas jalan Blangkejeren Rikit Gaib. Material tanah, batuan, dan vegetasi menutup sebagian badan jalan. Alat berat telah dikerahkan untuk membersihkan material longsor. Selain itu, jalan darurat Kuning Kurnia Rumukut yang berhubungan Kecamatan Rikit Gaib dengan Pantan Cuaca mengalami kerusakan parah akibat pergerakan tanah dan abrasi. Jalur tersebut saat ini tidak dapat dilalui kendaraan roda 2 maupun roda 4. Personel Pusdalops BPPB dan reaksi cepat BPBD Kayu Luas terus melakukan pemantauan dan siaga 24 jam. Warga yang tinggal di bantaran sungai dan wilayah rawan genangan diimbau meningkatkan kewaspadaan terhadap kemungkinan banjir kiriman. Demikian satu informasi, kembali ke Sabang bersama Bang Jeffrey.
5: Terima kasih Kak Yati untuk informasinya di pagi hari ini dari Takengon. Kita menuju ke Lok Sumawe, ada Kak Nanda. Halo, assalamualaikum Kak Nanda.
8: Waalaikumsalam Bang Jeffrey.
5: Apa kabarnya Kak di pagi ini?
8: Alhamdulillah sehat. Bang Jeffrey, gimana kabarnya pagi ini?
5: Ya, alhamdulillah sehat di pagi ini ya.
8: Bang Jeffrey, nanti-nanti sama Banda Aceh dan Papua.
5: Gimana?
8: Bang Jeffrey di nanti-nanti sama Melabuh sama Banda Aceh ya tadi.
5: Oh iya, karena kita sering ketemu nih, tiga orang nih. Sering ketemu
8: iya.
5: Gitu.
8: Iya, kayak berjodoh gitu ya.
5: Ya, gimana untuk cuaca yang di pagi ini di Lok Sumawe?
8: Ya, untuk Lok Sumawe pagi hari ini cukup kondusif ya, cerah berawan. Dan kemarin juga cerah berawan setelah sebelumnya beberapa hari yang lalu juga sempat diguyur hujan. Tapi hari ini juga cukup kondusif dan cukup apa ya, aman untuk beraktivitas di luar ruangan.
5: Iya, oke. Informasi kabar Aceh di pagi ini silakan.
8: Ya, satu informasi untuk kabar Aceh dari Lok Sumawe ini terkait dengan PBK Perubahan 2026 Aceh Utara yang disepakati sebesar 2,93 triliun rupiah. Dan informasi selengkapnya, DPRK Aceh Utara bersama pemerintah Kabupaten Aceh Utara menyepakati rancangan kanun tentang perubahan APBK Aceh Utara tahun anggaran 2026 dengan total belanja mencapai 2,93 triliun rupiah. Kesepakatan tersebut diambil dalam rapat paripurna ke-8 masa persidangan 3 DPRK Aceh Utara tahun sidang 2026 pada hari Jumat 25 September 2026. Dan juru bicara pemerintah Kabupaten Aceh Utara, Muntasir Ramli, ini mengatakan pembahasan perubahan APBK telah melalui tahapan badan anggaran, gabungan komisi hingga penyampaian pendapat akhir dari fraksi-fraksi di DPRK. Dalam perubahan APBK 2026, pendapatan daerah direncanakan mencapai sekitar 2,82 triliun dan angka ini meningkat 10,3% dibandingkan APBK murni 2026 sebesar 2,56 triliun. Sementara belanja daerah ditetapkan sebesar 2,93 triliun meningkat 11,35% dibanding pagu belanja sebelum perubahan. Dan rapat paripurna dipimpin oleh Ketua DPRK Aceh Utara Arafat SEMM didampingi Wakil Ketua Jirwani SE dan Aidi Habibi. Turut juga hadir Sekda Aceh Utara Dayan Albar, anggota DPRK, serta jajaran pemerintah Kabupaten Aceh Utara. Dan seluruh anggota Dewan yang hadir menyatakan setuju dan keputusan tersebut kemudian disahkan dengan ketukan palu pimpinan rapat. Dengan disepakatinya perubahan APBK 2026, pemerintah Kabupaten Aceh Utara dan DPRK memiliki landasan anggaran yang telah disesuaikan dengan perkembangan kondisi serta kebutuhan daerah pada tahun berjalan. Pimpinan DPRK turut mengapresiasi badan anggaran, seluruh anggota Dewan, TAPD, Kepala SKPK, dan juga pihak terkait yang terlibat dalam pembahasan hingga pengambilan keputusan. Itu dia Bang Jeffrey, satu informasi ini dari Aceh Utara ya, terkait dengan APBK perubahan 2026. Kembali ke Bang Jeffrey di Sabang.
5: Ya baik, terima kasih Kak Nanda untuk informasinya di pagi hari ini dari RRI Loksmawe. Dan tadi udah kita dengarkan bersama-sama ada dari Singkil, Tekengon, dan RRI Loksmawe. Tadi ladies first ya. Ini sekarang nih cowok semua nih yang terakhir. Dari Melabu ada Bang Fadil. Halo, assalamualaikum Bang Fadil.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Jepri.
5: Bang Fadil kecil sekali suaranya Bang Fadil.
10: Sudah besarkah suaranya Bang Jepri?
5: Kecil, masih kecil ini.
10: Masih kecil ya Bang? Nah ini gimana nih? Gimana?
5: Oh, udah lumayan lah Bang. Silakan Bang, itu informasi ya Bang.
10: Oke, satu informasi.
5: Cuaca di Melabu gimana Bang?
10: Untuk cuaca di Melabu Bang, kita walaupun ekor bulan ya, cerah terus nih Bang, walaupun kita menunggu berapa hari lagi ya, 3 hari lagi kayaknya. Ya Bang Putra ya. Ya, satu informasi kami hadirkan di kesempatan pagi hari ini. Untuk kabar Aceh, Senin 28 September 2026, Kemenag Aceh Barat perkuat peran tokoh agama dan adat cegah pernikahan anak. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat memperkuat sinergi dengan tokoh agama dan pemangku adat di tingkat gampung untuk mencegah pernikahan anak. Upaya tersebut dilakukan melalui kegiatan sosialisasi dan koordinasi bersama Imum Cik dan Tuhapet se-Kecamatan Johan Pahlawan di Aula KUA Kecamatan Johan Pahlawan beberapa waktu yang lalu. Kegiatan yang dilaksanakan di KUA Kecamatan Johan Pahlawan tersebut membahas pentingnya peran tokoh agama dan pemangku adat dalam memberikan edukasi kepada masyarakat terkait usia dan kesiapan calon pasangan sebelum menikah. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat melalui Kepala Seksi Bimas Islam Dr. Haji Tarmizi mengatakan pencegahan pernikahan anak membutuhkan keterlibatan tokoh agama, pemangku adat, keluarga dan masyarakat. Menurutnya, Imum Cik dan Tuhapet memiliki posisi strategis karena berinteraksi langsung dengan masyarakat dalam persoalan sosial dan keagamaan di kampung. Dalam sosialisasi tersebut juga dijelaskan ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Aturan tersebut menetapkan batas usia minimal perkawinan bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun. Sementara itu, Kemenag Aceh Barat juga berharap koordinasi antara KUA, Imum Cik, dan Tuhapet dan unsur masyarakat lainnya terus diperkuat hingga ke tingkat kampung. Sinergi tersebut diharapkan dapat menjadi bagian dari upaya edukasi preventif untuk melindungi anak, sekaligus mendorong terbentuknya keluarga yang lebih siap dan berkualitas. Demikian satu informasi Bang Jeffrey dari Melabu, kembali bersama Bang Jeffrey di Sabang.
5: Ya baik, terima kasih Bang Fadil atas informasinya di pagi hari ini. Saya baru dengar nih tadi nih, seumur-umur dengan ekor bulan.
10: Ekor bulan Bang, ini kan menuju tanggal 1 nih. Biasa Bang Putra lebih paham tuh kalau soal
5: awal-awal. Nggak kenal dengan ekor bulan, yang jangan tuh Bang Fadil tanyain. Pasti nggak ada, ada job. Non-job ya kalau non-job aja.
4: Non-job.
5: Oke, dari Melabu kita menuju ke Banda Aceh. Halo Bung Putra, apa kabar?
4: Iya, halo Bung Jepri, gimana? Sehat ya?
5: Alhamdulillah sehat.
4: Iya, di sini juga keadaannya gimana?
5: Lama gak ketemu kita.
4: Oh iya, tapi ya. Selang-selang 3 hari ketemu.
5: Tipis saja gitu ya, terus saya berlagi. Oh, okay.
4: Udah, jangan dibuka lagi ya dengan Bang Fadil nanti, gak enak ya. Oke. Baik Jepri, untuk cuaca sendiri mungkin sama dengan di Sabang ya. Ini cerah, tapi agak mendung gitu, gimana nih?
5: mendung. Iya, sama, Sabang.
4: Iya, sama ya. Matahari masih terbit tapi mendung cuacanya. Oke, okay, baik. Semoga aja. Iya, semoga saja di akhir di ekor bulan ini ya Bang Fadil ya. Tidak harus cerah gitu ya. Jangan mendung ya. Oke, okay, satu informasi ya dari Banda Aceh disampaikan Kementerian Agama catat 42 madrasah negeri Aceh sudah memanfaatkan gedung SBSN. Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh Khairul Azhar mengungkapkan sebanyak 42 dari 611 madrasah negeri di provinsi ini tercatat telah menerima manfaat pembangunan gedung melalui skema surat berharga syariah negara atau SBSN. Jumlah tersebut setara dengan sekitar 6,87% dari total madrasah negeri di Aceh. Menurutnya kebutuhan pembangunan gedung SBSN ini di madrasah negeri masih cukup banyak. Hal itu terlihat dari masih adanya kepala madrasah negeri yang mengajukan permohonan pembangunan gedung SBSN, termasuk madrasah yang sebelumnya telah menerima manfaat pembangunan melalui skema yang sama. Jadi perlu disampaikan juga bahwa dari 611 madrasah negeri di Provinsi Aceh baru sekitar 42 madrasah negeri yang menerima manfaat gedung SBSN atau sekitar 6,87%. Sementara itu Ketua Tim Kerja Penyusunan Anggaran Bidang Agama dan Lembaga Tinggi Negara Yudikatif Wawan Setiawan memberikan paparan mengenai pemanfaatan gedung SBSN dan proses penganggaran di Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Bahwa juga menekankan jumlah persyaratan yang harus dipenuhi madrasah dalam mengajukan proposal pembangunan gedung SBSN, salah satunya adalah melampirkan rekomendasi teknis dari Kementerian Pekerjaan Umum atau PU dan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara atau RKBMN. Nah itu dia satu informasi dari Banda Aceh, kembali ke Sabang bersama Bung Jepri. Terima kasih, Bung Jepri.
5: Terima kasih, Bung Putra, atas informasinya di pagi hari ini di Kabar Aceh. Informasi dari Sabang di pagi hari ini terkait dengan pemandu wisata di kota Sabang. Ini dijatuhi hukuman 55 kali cambuk dan 55 bulan penjara dalam perkara pelecehan seksual terhadap wisatawan. Dan putusan tersebut dibacakan oleh Majelis Hakim Mahkamah Syariah Sabang pada Kamis 24 September 2026. Ini perkara ini dengan nomor 3/JN/2026/MS/SAB itu menyatakan terdakwa terbukti melakukan jarimah atau pelecehan seksual sebagaimana dengan dakwaan jaksa penuntut umum. Sementara itu Kasat Intelijen Kejaksaan Negeri Sabang Muhammad Rizki SHMH ini mengatakan perkara tersebut telah diputuskan oleh Mahkamah Syariah dalam maksud kami dalam Mahkamah Syariah Sabang ini setelah melalui rangkaian persidangan dan perkara tersebut juga sudah diputuskan oleh Mahkamah Syariah Sabang. Ia juga menjelaskan

0: amar putusan, yaitu masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhi. Dan majelis hakim juga menetapkan terdakwa tetap ditahan. Selain pidana tersebut, majelis hakim menetapkan sebagai dan juga sejumlah barang bukti ya, berupa pakaian yang dirampas untuk negara dan dimusnahkan, dan sementara itu satu buah pelampung warna orange yang juga dengan les hitam dikembalikan kepada saksi. Majelis hakim juga membebankan kepada terdakwa itu membayar perkara sebesar Rp5.000. Demikian informasi dari Sabang. Dan sekaligus juga menutup jumpa kita di Kabar Aceh pagi hari ini untuk edisi 28 September 2026. Kita kembali ke Banda Aceh, silakan Bu Putra.
1: Iya baik, terima kasih bersama host dari Sabang bersama Bung Jeffrey. Dan Bapak Dil, kita tunda dulu untuk Sabang ya, karena sepertinya berat nih informasinya dari Sabang ya. Oke baik teman-teman. Oke baik. Oke terima kasih ya untuk Bung Jeffrey dan dari lo semuanya juga ada... siapa ya lo semuanya kalian ya, ada Bung Padil juga dari Melabo dan Kak Yati dari Singkil serta dari Tekengon. Kak Yati dari Tekengon ya?
2: Tekengon.
1: Iya juga ya.
2: Jangan diubah-ubah Bapak Putra. Ini musibah kalau diubah lokasi.
1: Iya betul. Di Singkil Kanun Hayati.
3: Iya, betul Bang.
1: Oke, berarti enggak salah Kak Yati kuadrat ya kita di pagi hari ini ketemu ya. Baik, terima kasih semuanya ya. Kita jumpa lagi di Kabar Aceh berikutnya untuk edisi lainnya. Untuk hari ini di edisi Senin 28 September 2026. Saya Putra juga pamit undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: 97 MHz Pro 1 Malabo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, baru saja tadinya kita ikuti Kabar Aceh, program Kabar Aceh yang disampaikan, maksud kami informasi yang disampaikan oleh tim rekan-rekan penyiar yang tergabung bersama RRI Sekorwil 17 Nusantara Aceh di kesempatan pagi hari ini. Dan tentunya Fadil akan memandu program Labuh Menyapa nantinya tepat pada pukul 8, dan di kesempatan pagi hari ini kita juga akan menunggu bagi narasumber ya yang nantinya akan bergabung bersama kami, yaitu ada Bapak Abdul Rani selaku Kepala Dinas Perhutakan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Barat, dan juga Bapak Samsul Kamal yang nantinya juga akan hadir di studio Pro 1 RRI Labu, beliau selaku penulis buku. Dan juga bagi para pendengar yang ingin bergabung bersama kami, nantinya Anda bisa bergabung di layanan telepon kami di 0811-688-9697. Namun sebelum nantinya kita akan menghadirkan program Labu Menyapa di kesempatan pagi hari ini, beberapa lagu-lagu pilihan telah Fadil siapkan untuk bisa Fadil hadirkan di ruang dengar Anda. Tetaplah bersama kami di program 1 RRI Melabuh, kanal inspirasi.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, untuk saat ini Fadil akan hentikan sejenak beberapa lagu-lagu pop yang tadinya telah Fadil siapkan untuk bisa Fadil hadirkan di ruang dengar Anda. Dan di kesempatan pagi hari ini, kami akan hadirkan program Labuh Menyapa dengan tema pembahasan di kesempatan pagi hari ini, bedah buku dan keberadaan buku di Perpustakaan Aceh Barat. Dari Studio Pro 1 RRI Labuh, Fadil ucapkan selamat mengikuti dan selamat mendengarkan.
1: 97 MHz Pro 1 Malabo, kanal informasi dan inspirasi. Dialog Interaktif RRI Malabo. Dialog Interaktif mengulas tuntas dan seluti berbagai permasalahan ekonomi, politik, keamanan, sosial budaya, agama dan olahraga yang diulas lugas oleh narasumber yang tepat.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar di manapun Anda berada. Jumpa kembali kita dalam program Melabuh Menyapa edisi hari ini, Senin 28 September 2026. Dan tentunya di kesempatan pagi hari ini dengan tema pembahasan bedah buku dan keberadaan buku di Perpustakaan Aceh Barat. Dan nantinya ada dua narasumber yang akan berbincang bersama kita dalam program Melabuh Menyapa. Salah satunya ada nantinya Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Barat, yaitu Bapak Abdurrani, yang nantinya akan bergabung melalui via Zoom di kesempatan pagi hari ini. Dan juga di kesempatan pagi hari ini kita juga telah hadir tamu istimewa kita, yaitu ada Ustadz Samsul Kamal selaku penulis buku. Dan nantinya kami juga ingin mengajak bagi para pendengar yang ingin bergabung bersama kami, nantinya Anda bisa bergabung di layanan telepon kami di 0811-688-9697, ataupun nantinya Anda bisa mengirimkan via WA kami di 0812-791-34007. Namun di kesempatan pagi hari ini, sembari nantinya kita akan menunggu Pak Kadis Abdurrani akan bergabung melalui via Zoom kita, Fadil akan menyapa terlebih dahulu, yaitu ada Ustadz Samsul Kamal yang telah hadir di kesempatan pagi hari ini untuk membahas terkait dengan bedah buku dan keberadaan buku di Perpustakaan Aceh Barat. Assalamualaikum, selamat pagi Ustadz Samsul Kamal.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi Bang Fadil.
0: Ini Ustadz Samsul atau Ustadz Kamal nih Fadil panggil?
2: Bebas saja.
0: Bebas ya, bebas. Fadil panggil Ustadz Kamal biar lebih keren gitu Bang. Ustadz, di kesempatan pagi hari ini kan kita berbicara dengan bedah buku dan keberadaan buku di Perpustakaan Aceh Barat. Ini yang paling pertanyaan yang awal akan Fadil tanyakan. Bagaimana Ustadz memandang kondisi budaya membaca dan perkembangan literasi masyarakat Aceh Barat saat ini, khususnya di tengah pesat perkembangan teknologi digital? Silakan Ustadz.
2: Baik, pertama saya perkenalkan dulu ya. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam tidak bosan-bosan kita kirimkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Terima kasih terutama pada kru RRI Melabuh ya, dan istimewa pada Bang Tarmidi Fadil ya. Tapi bukan Tarmidi Purwati ini.
0: Fadil Tarmizi ini.
2: Fadil Tarmizi. Baik, terima kasih sekali. Saya tadi sangat terharu dalam siaran atau pengantar pertama tuh. Saya terasa seakan ini di gedung internasional nih.
0: Amin.
2: Keren
0: amin.
2: Sekali pembawa acaranya. Terharu sekali saya. Baik, menyikapi pertanyaan Bang Fadil tadi. Bang Fadil aja ya.
0: Boleh
2: ya.
0: Boleh Ustaz.
2: Ini saking terharunya saya tadi. Saya senang sekali. Luar biasa ternyata ada orang-orang di Aceh yang bisa membawa acara seperti orang-orang hebat di nasional ya.
0: Insyaallah.
2: Ya karena RRI memang nasional ya. Ya tentu orang-orang penting ya. Baik, bagaimana ya tadi pertanyaannya melihat tingkat literasi atau budaya baca masyarakat kita di Aceh Barat ya. Ya sejauh yang saya amati ya, mungkin tidak salah, sangat rendah dan sangat rendah sekali ya gitu. Kenapa? Kebetulan saya juga pendiri saya ketua yayasan IPPI, itu Yayasan Pusat Peradaban Insani. Juga saya ada mendirikan beberapa gerakan literasi ya, baik kalau kegiatan rutinnya ada di setiap hari Minggu kan ada kan itu di jam 8 sampai jam 10 itu di Tugu Tuku Umar Batik Putih, itu gerakan 15 menit membaca.
0: Oke.
2: Okay. Nah, begitu. Dan dari situlah kami mencoba mengamati. Kemudian saya tambah juga ada kegiatan forum ngopi. Jadi kami untuk mendorong bagaimana terbangunnya literasi masyarakat. Di setiap warung kopi, kadang-kadang kami pindah-pindah gitu, duduk sharing, diskusi. Karena berbicara literasi ya, lebih kita dorong selain membaca juga lahirnya diskusi, kemudian ada sharing-sharing supaya lebih hidup gitu ya, lebih arahnya. Tapi kembali ke tingkat budaya baca, tingkat awal saja, itu dari pengamatan kami itu betul-betul sangat rendah. Kebetulan di anggota atau peserta kami yang membaca, terkadang di awal-awalnya itu kayak berat gitu saya lihat ya orang-orang. Padahal materi yang kita siapkan, karena saya mencoba mengamati, ternyata orang tidak suka membaca salah satunya karena tidak menarik dan itu bukan kebutuhan dia. Jadi saya menyiapkan beberapa materi yang sesuai kebutuhan, dan itu pun ya paling bertahan 10 menit saya lihat ya. Sementara saya menyiapkan waktu 15 menit membaca begitu. Dan buku-buku yang saya rilis memang ada yang sudah saya cetak juga saya bagikan, begitu. Ada yang pakai e-book ya, karena ini zaman digital, tinggal mereka klik baca begitu. Jadi memang ada beberapa yang tumbuh itu saya lihat ada beberapa dari ini cerita ya kondisi ini juga merupakan bagian dari observasi bagaimana kondisi kita secara umum. Jadi betul-betul terkadang ada beberapa informasi saya kirim di grup itu ketika saya review saya tanya, waduh saya lupa baca Ustaz dan sebagainya. Di situ menjadi catatan bagi saya sepertinya memang berat sekali untuk memulai. Sehingga padahal saya selalu mengingatkan ya kepada terutama pada anggota atau di berbagai media saya sampaikan bahwa agama kita ini wahyu yang pertama turun saja itu Iqra, bacalah gitu ya. Bahkan saya bilang ini kita sedikit merubah paradigma. Selama ini kan paling kita suka mendengar YouTube, berbeda dengan membaca gitu. Jadi saya tantang mereka. Jadi kalau pengajian, nah, kita juga kemas dalam pengajian. Pengajian pun harus membaca dulu gitu biar nyata dibaca di kitab mana atau di buku apa. Sehingga apa yang dibaca di pikirannya benar-benar menyentuh ke dalam hatinya begitu. Jadi itu pun hampir ya setahun lebih ya saya kembangkan, meskipun alhamdulillah sekarang sudah meningkat ya para pesertanya. Tapi secara keseluruhan saya rasa masih sangat rendah begitu Bang
0: Fadil. Sangat rendah Ustaz. Saya menarik ketika disebutkan sangat rendah. Ini dalam kategori sangat rendah.
2: Iya.
0: Siapa yang harus kita salahkan? Itu sangat rendah. Karena kita berbicara kalau pemerintah untuk tingkat literasi mereka seharusnya membuat program agar program itu bisa diminati oleh masyarakat untuk meningkatkan daya baca. Tentunya ini ya, bagaimana evaluasi yang harus dilakukan oleh pemerintah sendiri Ustaz? Yeah.
2: Beberapa bulan lalu saya juga ada sedikit bukan menyinggung sih, tapi menyampaikan pemahaman yang saya pahami bisa saja salah, bukan kritikan juga. Jadi saya menulis di berita online lah ya. Saya tulis bahwa kebetulan waktu itu saya membaca Aceh Barat ini menjadi tuan rumah ya untuk budaya baca gitu. Jadi saya sampaikan ini kegiatan yang keren dan patut kita apresiasi. Namun kita butuh membuat sebuah gerakan. Bukan berarti saya mau menyalahkan apa yang dilakukan pemerintah Aceh Barat tidak menyentuh gitu. Okay. Bukan begitu pula. Tentu sangat baik gitu. Namun saya mendorong di dalam berita itu juga saya tulis bahwa kalau hanya kita menyiapkan buku bacaan tidak membuat satu terobosan atau menjemput atau mengarah ke lebih, apalagi ini zaman era digital ya. Bahkan kita kan sudah punya mobil
0: pustaka keliling
2: itu. Itu pun saya bilang di koran itu gitu, bukan menyindir, siapa yang baca gitu. Hanya keliling-keliling aja gitu kan. Itu pun yang sudah bagus kita buat belum tentu mau dibaca oleh masyarakat kita. Jadi dari evaluasi kami ternyata, dan ini dari pengalaman juga setelah kegiatan yang kita lakukan, akhirnya ada banyaklah masyarakat Aceh Barat ini yang mulai berkeinginan membaca. Bahkan ada beberapa dosen ya, nggak saya sebut ya siapa namanya, dosen dari kampus kita di Aceh Barat. Awalnya ya membaca, tapi nggak terlalu konsisten gitu dan konsen ya. Jadi awalnya saya mereview apa udah dibaca, belum, lupa. Ya saya kirim, coba materi ini menarik pak, gitu saya bilang kan, tentang kehidupan kita. Jadi dibaca sampai ada satu buku yang saya tulis itu 1000 halaman lebih. Beliau lapor ke saya sudah baca 700 halaman Ustaz. Saya terkejut gitu, yang awalnya. Dan Bapak gimana sekarang? Pokoknya aktivitas saya pulang ngajar dari kampus atau duduk saya baca terus buku-buku saya. Emangnya kenapa? Saya bilang kayaknya sesuai dengan kebutuhan saya gitu. Jadi saya menarik membacanya gitu. Jadi di situ saya dapat poin ternyata. Itu salah satu contoh ya. Begitu juga banyak yang lain. Ada kalau yang komunitas kita yang hadir di Batu Putih itu hari Minggu. Saya sering juga undang ini
0: Bang Joniro.
2: Bang Joniro. Kemudian waktunya benturan gitu ya. Jadi ada yang dari Nagan Raya datang, bahkan datang sehari sebelum hari H itu. Jadi hari Sabtu udah kesini. Dari Arongan, ada dari Kecamatan Pantai. Jauh-jauh lah mereka datang, dan saya sangat apa ya, melihat oh ternyata kalau materinya menarik untuk dibaca dan sesuai kebutuhan mereka, walaupun prosesnya agak lama, memang secara keseluruhan saya membaca secara nasional, Aceh ini bukan melemahkan ya, Aceh memang sangat rendah. Karena kalau saya di kota-kota gitu, di Jakarta itu orang di kereta api, di pesawat, di mana, di bus baca buku
0: ya.
2: Kita saya udah gratiskan buku itu hanya berapa persen gitu.
0: Mending scroll media sosial sekarang ya. Ustaz, saya juga menarik dari perbincangan tadi. Kenapa ini menurut observasi Ustaz, Samsul Kamal. Menurut observasi, kenapa ketika berbicara dengan harus membaca buku, endingnya bosan? Mungkin sudah menemukan titik di itu ya, jawabannya nih Ustaz. Betul.
2: Yang pertama, buku-buku yang tersedianya. Buku-buku yang tersedia itu ada satu buku juga yang saya tulis, Ilmu Yang Membumi. Jadi banyak buku-buku sekarang teorinya terlalu melangit ya menurut saya, terlalu jauh, dan itu dengan istilah aja udah bingung. Jadi ketika kita baca, kita kayak memang terkesan dengan istilah keren, pengen tahu apa gitu. Tapi itu tidak menggugah pikiran dan gak menyentuh dan gak bukan kebutuhan kita gitu. Jadi itu salah satu penyebab bosan. Kemudian bahasanya pun tidak romantis lah. Saya coba mengkaji kan, orang kenapa suka baca novel, suka baca istilah. Jadi maka buku yang saya tulis ini orang kayak saya bawa cerita dengan dia gitu ya. Bukan promosi buku saya baik, tapi maksud saya dari riset saya gitu.
0: Menurut pandangan Ustaz Gamal,
2: pandangan saya ya. Jadi banyak buku-buku saya di kayak apa ya, siapa yang membaca, yang telah membaca selalu dia pingin seri lagi, seri lagi. Ada beberapa juga dari jemaah saya, Ustaz, anak saya itu pengagum buku Ustaz. Ada lagi enggak? Saya sampai heran. Saya kan kadang-kadang 3 hari itu saya tulis satu buku gitu. Dan dia minta terus. Saya paling senang karena awalnya ibaratnya secara persentase begitu, jangankan satu buku, saya udah tulis 100 buku lebih ya. Satu buku aja gak selesai dibaca, tapi ada juga orang yang nanya lagi, kapan lagi rilisnya Ustaz? Wow, saya pikir, kenapa saya tanya gitu kan, saya ingin tahu gitu. Enak baca bukunya Ustaz, kenapa? Karena kayak apa ya, saya gak terasa kayak ikut bercerita, kayak itu diri saya dibilang gitu
0: terbawa
2: kan. Terbawa di hatinya. Dan itu penyebab bosan tadi Bang Fadil ya, kalau menurut saya. Dan kan saya ngalaminnya, baca buku kok berat kali ini gitu. Nah, jadi ketika, termasuk sebenarnya buku-buku agama juga saya buat itu, saya terjemah dari berbagai kitab-kitab kan. Karena baca kitab kayak berat gitu kan. Jadi dengan saya sederhanakan itu, orang gak terasa dia baca. Meskipun bagi saya ada tantangan sedikit. Jadi orang menganggap gini, apa itu baca buku bukan kitab? Saya kadang-kadang heran, suka bilang sama jemaah saya, kitab itu bahasa Arab, buku itu bahasa Indonesia. Jadi kitab sama buku sama saja. Yang penting isinya.
0: Konotasinya gitu. Berbeda.
2: Iya, gitu. Bukan menyamakan apa gitu, tetapi intinya kitab itu kan bahasa Arab gitu ya. Arti kitab itu buku gitu. Jadi gak masalah, buku itu pengetahuan. Jangan kita terkotak gitu ya. Jangan terbatasi kita memahami. Nah begitu. Jadi kenapa saya bilang sampai ke situ, kitab-kitab pun kalau kita apa terjemahkan ke bahasa Indonesia dan dengan bahasa yang ringan, yang indah gitu, itu menjadi luar biasa menarik begitu ya. Ya. Dan saya juga apa ya sangat berharap sih berbagai pihak ini mencoba ya nggak hanya mendengar apa yang saya bilang, coba baca gitu, baca buku
0: tapi
2: saya.
0: Tapi nanti linknya sudah dikirim nanti.
2: Sudah saya kirim.
0: Coba nanti dibagikan. Kita baca.
2: Baca dan komentar.
0: Boleh, boleh.
2: Beri masukan.
0: Karena Ustadz berbicara dengan nih kita masuk ke bagaimana perjalanan Ustadz mengeluarkan beberapa buku yang telah Ustadz tulis. Fadil juga mungkin bisa Ustadz kenalkan salah satu dari berapa buku sudah Ustaz?
2: 100 lebih.
0: 100 lebih Ustaz perkenalkan contoh satu buku yang ingin kita bedah hari ini mulai dari judul, latar belakang dan juga pesan utama yang ingin disampaikan kepada para pembicara hari ini. Silakan Ustaz. Okay.
2: Baik. Refleks sedikit karena sebelumnya mengenai tema buku ini. Kebetulan tema mengenai buku yang kita tulis ini ini sudah jilid 2. Jilid 1 juga saya pernah bedah di sini ya di RRI yaitu di satu saf yang sama judulnya itu ketika itu jilid satunya ya ketika hari raya Idul Fitri kita berdiri tanpa memandang warna itu subjudulnya kenapa setelah selesai Idul Fitri kita sibuk memilih warna itu judul pertama memang pesan utamanya saya melihat hari ini kita hidup ya di tengah masyarakat yang penuh perbedaan dan saya pikir nggak hanya ini dari zaman dulu gitu ya tetapi problemnya adalah gara perbedaan itu kita anggap satu permasalahan gitu ya sehingga terjadi pecah belah saling menyalahkan itu saling menyatukan padahal untuk hari ini kita pertanyaan sederhananya adalah bukan bagaimana membuat tidak ada perbedaan atau hanya satu tetapi bagaimana kita bisa menuju Allah menuju Allah dengan cara ya masing-masing nggak perlu menjadi hakim untuk orang lain gitu ya lebih baik menjadi saksi untuk diri sendiri kalau gitu kurang lebih begitu itu jilid pertama dulu hampir sama dengan jilid kedua ini yang hari ini akan kita beda itu judulnya di jalan yang berbeda menuju Tuhan yang sama.
0: Di jalan yang berbeda.
2: Iya, di jalan yang berbeda menuju Tuhan yang sama.
0: Menuju Tuhan yang sama.
2: Ya? Iya.
0: Gitu. Karena kalau menuju ke kantor bupati bisa dari
2: berbagai sekali.
0: Opsinya seperti itu.
2: Seperti kan? Itu, enggak mesti harus satu jalan gitu.
0: Tapi sebelum kita masuk ke buku yang Ustadz akan bedah di hari ini. Di jalan yang berbeda menuju
2: Tuhan yang sama.
0: Tuhan yang sama. Fadil menarik di jilid pertama di satu saf yang sama
2: itu yang lalu ya.
0: Di satu saf yang sama dengan
2: di satu saf yang sama itu judulnya ketika hari raya itu kebetulan pas lebaran keempat saya tulis waktu itu saya mereview kenapa ini pas lebaran saya lihat orang menggema takbir harmonis sekali begitu kan itu menurut saya itu satu pelajaran yang sudah ada contohnya gitu persatuan itu begitu indah gitu ya tanpa melihat warna sampai kalau di Masjid Agung saya sholat di Masjid Agung gitu ya penuh sampai keluar enggak cross check enggak periksa lah kamu kelompok apa kan enggak gitu ya indah satu sama satu dan saya sampai lahir buku itu ketika keluar mulai lagi gitu. Mulai lagi oh ini kelompok kami. Ini keyakinan kami. Seolah-olah kita yang paling betul gitu ya. Yang lain salah semua gitu.
0: Saya menarik dalam konotasi warnanya Ustaz. Penjabaran warna mungkin bisa dijabarkan ini menarik nih. Karena dari satu saf yang sama itu yang paling menonjol itu adalah warna. Mungkin para pendengar kita ini penasaran nih warna dari diangkat dari sisi mana nih Ustaz. Silakan Ustaz.
2: Baik. Ini saya sebut tentu Bang Fadil nih pinter sekali dia ya. Baik ya. Jadi warna saya maksud itu ya warna mazhab ya. Okay. Ada kan beragama itu bermazhab ya. Ada saya enggak sebut mazhab tapi intinya setiap orang kan ada keyakinan nih kelompok mazhab. Kalau di kita nih kan ada mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, Hanafi kan ada 4 mazhab gitu ya. Dan di Melabuh ini kan di masjid-masjid ada kita saksikan lah ya yang terutama yang sangat kental itu antara NU dan Muhammadiyah gitu ya. Jadi saya melihat ini bukan menjustifikasi atau menyalahkan. Ini kan masing-masing ini kan organisasi Islam begitu ya. Organisasi Islam begitu. Jadi enggak perlulah saling
0: menjudge gitu ya.
2: Ini menghakimi. Itu maksud saya warna begitu, itu warna ya. Jadi itu kan warna-warni itu. Jadi ketika datang ke masjid kan ibaratnya kita benar-benar setara di hadapan Tuhan itu ya. Baik kita pejabat, baik kita dari kelompok mana, kan Tuhan di surah Al-Hujurat ayat 13 itu kan kita diciptakan bersuku-suku, berbangsa-bangsa itu illa lita'arafu, hanya untuk saling kenal gitu ya. Karena inna akramakum indallahi atqakum. Sebaiknya orang yang beriman itu yang paling takwa gitu. Jadi enggak perlu kita kadang saya juga apa ya, bukan menantang sih, sering-sering menanyakan gitu ya. Sebenarnya yang kita perjuangkan ini ego kita, kelompok kita atau agama sih, betul, gitu ya. Betul. Seolah-olah kita memperjuangkan agama gitu ya. Padahal pemahaman kita yang bermasalah begitu ya. Jadi yang perlu kita luruskan lagi. Maka saya ingin melalui buku sebenarnya mau mengajak kita umat Islam ini, ayolah rahmatan lil alamin lah. Nah, seperti Bang Padi bilang tadi, ke kantor bupati aja gak masih satu jalan Manero. Orang mau datang dari jalan sana gitu.
0: Bebas
2: aja. Kan tujuannya kan sampai juga.
0: Niat betul. Karena kalau Fadil pahami dari di satu saf yang sama dengan warna yang berbeda, itu intinya lebih kurang Ustaz ya.
2: Iya.
0: Tergantung niat kita untuk menjalani kehidupan, untuk bisa menuju rahmat lil alamin. Ya, karena memang ya gitulah maksudnya. Karena kalau berbicara nanti dijabarin, karena Fadil yang memang tidak memiliki cakupan itu yang cukup luas, nanti takutnya salah diartikan.
2: Tapi udah betul sekali tadi, udah betul sekali. Makanya ini satu potensi, satu potensi ternyata itu kita rindukan sebenarnya gitu ya. Bang Fadil sangat merindukan gitu kan, keharmonisan begitu. Dan kerinduan itulah saya sangat rindu gitu ya. Sangat rindu walaupun beda warna, kita tetap sama loh, kita sadar gitu.
0: Sadar
2: menuju Tuhan yang sama, ngapain gentok-gentokan. Dan yang lebih parahnya gini, kadang-kadang saya juga nyindir itu, makanya lahir juga forum ngopi di gerakan saya ya. Di warung kopi, kan gak ada, kamu kelompok apa? Kan gak ada, santai tidak, aja duduk tidak. Kan. Dan ketika ke pantai, kan begitu harmonis, kenapa ketika menyangkut ibadah ke masjid, di rumah Tuhan loh, kok kita, waduh, gak malu apa kita loh.
0: Masa sebelum beribadah ditanya kamu golongan mana
2: gitu.
0: Enggak boleh sholat di sini. Kan aneh jadi ya Ustaz. Ustaz, kita kembali lagi dengan judul buku Di Jalan yang Berbeda menuju Tuhan yang sama. Nah, ini kalau ini Fadil belum komentar nih Ustaz. Karena belum dibedah hari ini dibedah. Silakan Ustaz.
2: Karena flashback ke belakang tadi. Baik. Jadi itu di bab 4 ya, di bab 4 ya saya singgung awal, di bab 4 nanti Bang Fadil boleh buka lah. Di bab 4 menuju itu sengaja saya enggak buat di bab awal. Sebenarnya itu di bab awal seharusnya, karena itu penyakit di bab 4 itu penyakit akhir zaman.
0: Oke.
2: Nah, jadi saya kasih judul penyakit akhir zaman. Penyakit akhir zaman, kita sibuk mengurusi orang.
0: Oke.
2: Sibuk mengurusi orang lain
0: termasuk ghibah.
2: Dan lupa melihat ke dalam diri ya. Artinya kita seolah ingin menjadi hakim gitu ya. Ingin menjadi hakim untuk memperbaiki orang lain, seolah-olah kita ingin memperjuangkan agama. Ini agama yang benar. Padahal kebenaran itu mutlak ya, milik Allah ya. Jadi pemahaman yang perlu kita luruskan kembali gitu ya, cara kita memahami agama begitu. Karena itulah di bab 4 ini, kenapa saya tidak membawa di awal tadi saya review. Karena biar enggak ya, untuk menjawab bosan tadi.
0: Oke.
2: Kalau di awal-awal udah keras sekali bahasannya, waduh,
0: udah tegang ya.
2: Udah tegang duluan gitu kan, enggak mau baca gitu ya.
0: Spoilernya.
2: Iya, untuk menghindari kebosanan.
0: Okay.
2: Padahal seharusnya itu di bab awal. Kenapa? Karena memang penyakit akhir zaman itu tadi. Sibuk kita merasa kelompok kita paling benar dan mazhab kita paling benar, yang lain salah semua. Padahal Tuhan
0: tidak melihat itu ya.
2: Dan dari zaman dulu loh, dari zaman dulu. Dan masalah perbedaan pada masa sahabat pernah mengalami perbedaan juga. Tapi itulah indah masa dulu. Mereka tidak, perbedaan itu dihargai, yang dicari kebenaran. Bukan pembenaran ya. Jadi beda kebenaran dengan pembenaran.
0: Pembenaran itu justifikasi. Melakukan pembelaan diri.
2: maka mereka di zaman dulu para sahabat itu sangat beradab gitu ya. Jadi ada ilmu itu semakin rendah hati. Semakin sadar bahwa bahwa ilmu Allah itu sangat luas, begitu ya. Semakin menghargai. Kita bukan. Semakin ada ilmu, semakin kita ego kita.
0: Betul.
2: Rasa kita paling benar. Mm. Itu penyakit yang yang enggak terdeteksi. Mm. Dan anehnya gini. Kita kalau sakit kepala sedikit, udah pusing gitu nyari obat, nyari apa ke apotek, nyari ke dokter gitu. Kalau sakit lebih apa agak parah dikit, misalnya yang fisik, sakit jantung misalnya kan, pasang ring. Lebih parah lagi kalau yang banyak duit, mau ke Singapura, ke Penang ya.
0: Penang
2: nah, itu sakit fisik gitu. Padahal ada sakit yang lebih parah. Sakit jiwa. Jiwa bukan orang gila itu ya.
0: Okay. Oh,
2: karena kita kadang-kadang melihat yang gila itu orang lain. Itu tadi karena enggak sadar diri. Yeah. Padahal kita sedang berpenyakit lebih gila dari orang gila itu. Kenapa? Penyakit buruk sangka, iri kepada orang, merasa lebih baik. Karena kalau hanya bicara soal ilmu, iblis itu lebih alim loh.
0: Iya.
2: Ya dia tahu.
0: pernah Fadil dengar bahwa iblis itu lebih alim daripada maksudnya sudah lupa Ustaz ya. Karena takut nanti kalau dijabarin salahnya Fadil ini musibah nanti Fadil. Karena kalau dengan sakit kejiwaan Fadil biasa menyebutkan itu adalah penyakit hati.
2: Nanti betul.
0: Penyakit hati itu bagaimana iri melihat orang, takut membesarkan orang. Jadi ketika dia membesarkan orang takut diri dia itu akan berada di bawahnya. Sering disampaikan, Fadil sampaikan kepada kawan-kawan, kita juga punya organisasi. Mungkin Ustaz kenal organisasi.
2: Apa itu?
0: Kita Sekber Wartawan Indonesia.
2: Oh tahu saya.
0: Karena kan Ustaz mantan jurnalis juga nih. Sama-sama profesi hari ini. Karena sering disebutkan ketika kita menjalankan satu pergerakan, satu kuncinya untuk bisa jalan bersama, jangan pernah mempunyai sakit hati.
2: Betul.
0: Ketika kalau bahasa Aceh kueh itu sudah ada di dalam hati, itu tidak akan bisa melihat orang lebih dan juga akan melakukan berbagai apa yang dia inginkan untuk menjatuhkan orang dan berbagai nilai-nilai negatifnya. Nah, padahal juga menarik ketika Ustaz menyebutkan ada sakit kejiwaan tadi. Salah satunya dengan selalu salah melihat orang lain, merasa dia diri yang paling benar. Karena memang gimana sih untuk cara menghilanginya itu Ustaz?
2: Itu penyakit SMS ya.
0: Senang melihat orang susah.
2: Susah melihat orang senang.
0: Karena kuncinya ketika Fadil, setelah Ustadz mengatakan seperti sakit jantung, sakit kepala. Namun Fadil ingat lagi dari apa yang telah orang tua Fadil sampaikan. Ketika kamu mempunyai satu masalah, salah satunya seperti sakit dan segala hal. Satu kuncinya. Ambil wudhu dan menghadap kepada Allah. Minta kepada Tuhan. Bagaimana itu bisa disembuhkan? Iya. Karena kita sembuh satu kunci ya dari Tuhan.
2: Betul.
0: Kita kan ikhtiar berdoa. Dokter juga seperti itu kan?
2: Iya.
0: Melakukan halnya untuk bisa melakukan penyembuhan. Namun ya seperti Ustaz katakan tadi, kalau ada duit, kalau ada uang, berangkat Singapura.
2: Iya, itu yang sakit fisik ya. Padahal sakit yang lebih parah itu yang enggak terdeteksi dan kita enggak sadar gitu. Sedang mengindap penyakit itu. Dan itu lebih parah sebenarnya dari sakit yang fisik tadi. Itu sakit hati yang fisik kan pasang ring.
0: Okay.
2: Padahal sakit hati-hati gitu. Yang membuat kita hati-hati bukan kehati-hatian tapi hatinya hati gitu ya.
0: Hatinya hati ya.
2: Yang merasakan itu gitu ya. Dan itu lebih berbahaya. Makanya di salah satu isi buku ini di bab 4 yang saya uraikan itu penyakit akhir zaman saya buat. Kenapa ya kayak Bang Fadil ceritakan tadi, kita ngalamin gitu ya, kenapa, dan itu tanpa kita sadari, tanpa kita sadari dan kita nggak mau tahu. Nah, makanya perbandingannya kenapa ketika sakit fisik kita mau berobat dan dengan mau mengeluarkan biaya. Sementara sakit yang lebih parah ini yang mengindap kita yang tersembunyi begitu dan itu lebih bahaya gitu lebih bahaya tapi kita tanpa peduli begitu ya tanpa menghiraukan dan nggak mau tahu dan sehingga kita merasa paling benar sebelum menjawab ke bagaimana solusinya dan solusinya atau langkah apapun salah satunya udah Bang Fadil jawab juga tadi dengan berwudu ya itu anjuran dari Rasulullah ketika kita marah. Tapi saya mau menambah contoh sedikit ya kenapa bahayanya sakit hati itu tadi. Contoh gini, terkadang kita merasa puas ya, puas ya, puas ketika mau marah atau mau menyalahkan orang seolah-olah seolah-olah di sisi kita itu kita sudah baik. Padahal saya mau tanya gini, ketika kita mau marah sama teman karena satu persoalan, ini soal penyakit tadi ya, atau mau kepada kelompok lain yang berbeda agama tadi itu kan, dengan kita bergebu marah-marah, sebenarnya yang panas, yang sakit itu orang yang di sana atau kita sendiri?
0: Kita sendiri.
2: Kita sendiri. Mm. Kan hati kita yang kepanasan gitu kan. Orang yang di depan kita kan apa aja.
0: ini musibah apa hari ini? Tiba-tiba kok marah ke saya.
2: Iya. Kan dia santai, biasa aja kan. Maka disitulah letaknya kita harus mendeteksi penyakit ini. Yang membahayakan bukan orang lain.
0: Kita sendiri.
2: Kita sendiri sebenarnya yang kena dampak yang sangat berbahaya. Makanya perlu diobati tadi gitu loh. Jadi sangat apa ya, ketika bagi kita seolah-olah saya udah puasa, udah marahin dia. Saya udah bersemangat mendakwahkan untuk dia biar dia betul berubah agamanya, biar dia berubah kan, ini berkaitan dengan buku ini kan. Jadi akhirnya sebenarnya yang bodoh itu kita. Seperti kan Nabi udah bilang, al mukminu mir'atun li akhil mukmin. Orang mukmin itu adalah cermin bagi mukmin yang lain. Apa mukmin? Kita kalau mau lihat diri kita, lihatlah cara kita bagaimana merespon. Nah, mau tahu diri kita indikator atau ukuran kita ini seperti apa sih? Lihatlah ketika kita pagi hari, misalnya kalau kita udah berkeluarga, kalau anak kita marah atau istri atau suami istri, itu bagaimana respon kita? Begitu juga dengan teman. Itulah jati diri kita. Jadi ibarat air. Dalam botol aqua ini airnya putih. Kalau dituang gak mungkin hitam dan gak mungkin merah. Tapi kalau di dalamnya hitam atau merah, yang keluar
0: tetap
2: merah. Makanya sebenarnya itu percikan kita kepada orang. Jadi ketika respon kita bangga, seolah-olah orang lain salah, bilang benar, kita mencat, ego kita tinggi. Seolah-olah lawan bicara kita yang salah. Kita yang paling betul dan dia enggak benar gitu ya. Padahal yang enggak benarnya itu kita. Di tampilan yang ada dalam hati kita yang kita pancarkan keluar, itulah menjadi cermin untuk kita. Nah, begitu. Dan itu penyakit yang salah satu apa ya di buku ini yang dijabarkan, tapi itu secara umumnya. Kalau di sini lebih spesifik ke perbedaan ke perbedaan antar kita hidup di masyarakat saat ini kan, tentu ya enggak mungkin sama ya. Kadang-kadang saya kadang-kadang saya juga mikir sendiri gitu ya. Orang ini kok anti perbedaan, meminta sama semua ya. Padahal laki-laki dan perempuan menikah itu kan karena berbeda gitu ya. Dan jadi indah gitu, jadi seru gitu. Bayangkan kalau cantik-cantik semua perempuan-perempuan gitu, gak berbeda, gak ada laki-laki. Gak ada yang kerasnya, yang lembut-lembut aja kan. Padahal kan yang lembut ini sukanya yang keras.
0: Jadi berlawanan.
2: Yang keras itu sukanya yang lembut. Kan jadi indah kan. Jadi itu satu keniscayaan sebenarnya keberagaman. Atau kayak inilah. Ini di studio kita kan ada banyak warna nih. Ada warna kuning, hijau, putih, biru. Kan indah kelihatannya. Bayangkan kalau satu warna.
0: Sumpek liat.
2: Hitam semua atau putih semua gitu.
0: Sumpek liat nih Ustaz. Ya, ini menarik dengan cerita kita membedah buku hari ini Ustaz ya. Dalam proses penulisan tentu ada tantangan Ustaz. Salah satu tantangan yang dihadapi ketika dalam proses penulisan dan pengalaman yang menarik dalam menghadirkan buku yang telah Ustaz tulis hari ini, salah satunya dengan judul Di Jalan Yang Berbeda Dengan Tuhan Yang Sama.
2: Sebenarnya menulis itu lebih mudah daripada
0: membaca,
2: mensosiasikan, membaca dan merubah keadaan yang terjadi gitu ya.
0: Paradigma.
2: Artinya menyampaikan itu mudah gitu ya. Menyampaikan itu mudah. Tetapi terbangun kesadaran sejati itu yang susah gitu ya. Makanya dalam literasi itu adalah membaca. Ada orang yang mampu membaca. Ini kenapa saya jawab begini, karena memang ternyata menulis itu gak susah. Kita menyampaikan pun, menyampaikan ini begini kan gak susah. Tapi ketika menjalani hidup itu yang susah gitu ya.
0: Sulit kalau ketika sudah berjalan.
2: Ya, teorinya mudah gitu ya. Artinya itulah sebenarnya tantangan yang paling berat yang ada dalam yang saya rasakan itu tantangan bagaimana mendorong ini bisa dibaca dan dipahami ya. Untuk dibaca aja masih sulit, apalagi memahami. Karena tingkat literasi itu gak hanya tingkat baca. Karena tingkat memahami bacaan itu penting juga. Kalau hanya dibaca sebab terjadi perbedaan atau gejolak atau konflik pemahaman, perdebatan itu kan akibat salah memahami, salah memahami, salah interpretasi lah istilahnya ya. Jadi bagaimana tingkat memahami apa yang dibaca, belum lagi merasakan. Nah, setelah dirasakan baru diamalkan dalam tindakan kegiatan. Dan tantangan yang paling berat kadang-kadang saya berhenti juga, berhenti gitu antara kayak berdialog batin saya malu gitu ya. Ini saya mudah, saya tulis nih, ngalir aja tangan ini untuk nulis apapun. Karena apa yang saya lihat kan, oh ini kondisinya, saya tulis aja gitu, itu mudah gitu ya. Tapi yang paling sulit itu, apakah saya bisa melakukan apa yang saya tulis ini gitu ya.
0: Mempertanggungjawabkan
2: apa yang saya tulis ini. Kenapa? Kalau bercerita itu mudah gitu ya, menulis itu mudah. Tapi kalau tidak sesuai, karena kan kata Nabi, orang munafik itu yang tidak sesuai antara ucapan dan tindakannya. Dan itu pun dilarang oleh Allah dalam Al-Qur'an keras sekali. Jadi kadang apa kata Allah di Qur'an, jangan kamu menyampaikan apa yang tidak kamu kerjakan.
0: Okay.
2: Dan itu membuat Allah sangat benci ketika kamu menyampaikan apa yang tidak kamu lakukan. Gitu. Itu tantangan yang paling besar ya, hampir saya kadang-kadang menulis. Dulu pernah saya simpan, saya nulisnya dari dulu ya, dari dulu udah banyak saya tulis-tulis buku, tapi saya simpan itu hanya untuk pelajaran bagi saya, untuk pelajaran apa, untuk saya ulang, lihat-lihat lagi catatan begitu ya. Sebenarnya yang saya tulis ini saya menulis untuk diri saya gitu ya, untuk diri saya, untuk keluarga, kemudian mungkin jika ada manfaat untuk orang lain. Dan tantangan terberatnya ya ketika saya berdialog dengan batin saya sendiri gitu ya, ini kamu sudah nulis, apakah kamu melakukannya begini begitu, apa ini saya sampaikan atau tidak gitu ya. Jadi saya simpan kadang-kadang. Tapi memang saya kayak mendapat satu cahaya gitu, satu perasaan yang tenang gitu. Saya ada berguru ya, berguru kepada Abuya Syekh Haji Amran Wali Al-Khalidi gitu ya, guru rohani saya. Dan saya seakan disampaikan, gak apa-apa, sampaikan saja yang kamu tulis itu kan tentang gurumu, sejarah hidup. Bagi saya, buku yang saya tulis ini hanya fisiknya gitu ya. Tapi kenyataan yang mempraktekannya itu ada di beliau semua gitu. Kenyataan yang hidup, yang berjalan. Karena ilmu yang hidup itu ya yang nyata, bukan hanya yang kita baca. Nah, jadi akan sia-sia ketika tidak bisa diamalkan begitu ya. Jadi setelah itulah ya saya mulai mau berbagi buku. Awalnya saya simpan aja. Kenapa saya apa kayak satu kata mau saya ucapkan, saya melakukannya nggak begini gitu lah. Ketika saya bilang kan mudah saya cerita atau saya tulis, ini nggak boleh pecah-pecah, nggak boleh apa, kita harus menghargai perbedaan. Nanti terkadang udah menyalahkan, kamu soal aku mau begini. Nah, itu kan jadi apa yang saya ucapkan ini atau yang saya tulis itu kan harus saya pertanggungjawabkan, gak hanya di dunia ini gitu ya. Saya bertanggung jawab kepada yang Maha Kuasa nanti di hari hisab. Itu tantangan yang paling berat.
0: Tantangan paling berat, kita harus mempertanggungjawabkan apa yang telah ditulis seperti itu Ustaz.
2: Iya.
0: Dari saya menarik, apakah dari buku yang dari 100 ini salah satu yang kita bedah hari ini.
2: Iya, iya.
0: Apakah semua itu cerita tergantung dalam perjalanan itu Ustaz?
2: Enggak.
0: Nah,
2: tapi memang di banyak buku saya banyak menulis kata saya gitu ya. Okay. Tujuannya kenapa saya melihat saya dengan Bang Fadil dengan orang lain itu kan sama-sama apa? Sama-sama datang dari Tuhan yang sama gitu ya. Maka tentu dengan kata sayanya ada kesamaan hidupnya, hanya ceritanya yang berbeda gitu ya. Jadi apa istilahnya? Tentang cerita kehidupan kehidupan di apa ya, lebih tepatnya realita kehidupan saat ini, kemudian saya coba refleksikan dengan sejarah ya, selalu saya buka sejarah, kemudian selalu berpegang teguh pada Quran dan hadis karena itu selaku pedoman kita.
0: Betul.
2: Ya, jangan sampai bergeser dari itu sebagai pedoman atau rule kita ya sebagai orang Islam. Jadi saya coba kayak meng-cross-check ulang gitu ya, meng-cross-check ulang, ini sejarah begini gitu ya. Al-Quran mengatakan begini, hadis mengatakan begini, agama begini, mazhab begini, tuntunan kita hadis Nabi, dan keteladanan kita adalah Nabi Muhammad SAW, gitu kan. Kita cerita ingin memperjuangkan agama, ingin memperjuangkan Nabi Muhammad, kita baca dalil-dalilnya. Nabi Muhammad ini kan berkasih sayang.
0: Betul.
2: Nabi Muhammad itu tidak membenci. Dihina tidak dibalas gitu. Bahkan kalau ada yang menyakiti beliau,
0: malah disayangi kembali.
2: Disayangi kembali. Beliau malah bertanya, kalau diludah mana nih orang yang ludah saya gitu ya. Yang ada ketika Rasulullah duduk di persimpangan memberi makan orang buta, dimaki-maki segala macam, Rasulullah tetap lembut, gak pernah luka hatinya. Makanya dengan sejarah keteladanan Rasulullah, saya kadang-kadang berpikir gitu ya, ini salah satu contoh gitu, berpikir yang kita perjuangkan nih agama, ini Nabi Muhammad, hadis Nabi begini, hadis, kita teriak. Kadang-kadang kalau kita mau bercermin lagi, sebenarnya siapa ini keteladan, siapa yang kita perjuangkan? Jangan-jangan pemahaman kita yang salah gitu ya, yang memahami gitu. Jadi lebih ke refleksi begitu sebenarnya. Okay. Ingin kita lihat kembali, ayo. Ini kan rule kita udah ada gitu. Sosok yang kita mau tuju, kita perjuangkan, itu Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu akhlaknya baik sekali loh. Rahmatan lil alamin gitu.
0: Betul.
2: Jadi tidak ada enggak membeda-bedakan gitu. Jangankan orang sesama baik dengan sahabat, dengan sesama yang berbeda keyakinan, Nabi Muhammad tetap baik begitu. Jadi maka ini ada apa nih dengan pikiran umat Islam hari ini gitu ya. Jadi ayo kita kita refleksi bersama gitu lah. Kita baca ulang gitu ya. Apa jangan sampai kita klaim kebenaran gitu ya. Padahal yang kita lakukan pembenaran gitu. Karena kebenaran Nabi Muhammad sudah benar dijalankan gitu ya. Tapi praktik kita hari ini kok jauh gitu harus dari nilai-nilainya. Gitu.
0: Harus disebut memperjuangkan pembenaran, apa tadi? Pembenaran.
2: Pembenaran.
0: Pembenaran ini.
2: Pembenaran kelompok sendiri.
0: Ustadz, kita kan sudah masuk di sesi akhirnya.
2: Oke, okay. Gak terasa ya?
0: Gak terasa. Waduh. Kalau perbincangan nih Pak Abdurrani gak sempat gabung, tapi kita udah luwes kita sampai di penghujung acara ya. Fadil ingin menanyakan dari buku yang telah Ustadz tulis, karena memang di generasi muda kita khususnya di Aceh Barat, kita juga mungkin bisa menyampaikan terkait dengan apa yang telah Ustadz tulis sejauh ini. Mungkin ada pesan yang ingin disampaikan kepada generasi muda kita, Ustadz. Silakan Ustadz.
2: Pertama, mari kita tingkatkan membaca ya, budaya membaca, literasi kita tingkatkan. Karena kan agama kita jelas wahyu pertama turun Iqra, bacalah gitu. Nggak cukup dengarlah gitu ya, karena perintahnya bukan dengarlah,
0: bacalah
2: gitu ya. Jadi dibaca itu dengan mata, dengan hati gitu ya, dibaca berulang-ulang juga perlu ya. Jadi mari untuk generasi muda ya, nggak hanya generasi muda, generasi tua juga perlu membaca ulang gitu ya. Jadi mari kita membaca, kemudian kita tingkatkan literasinya, apa interpretasi tadi ya, tingkat pemahaman setelah membaca. Kemudian mari kita hidupkan gitu, hidupkan dengan cara mungkin kita dengan begini saling sharing gitu kan, saling berbagi. Karena dengan saling kenal, saling berbagi itu menjadi satu peneguhan bersama gitu ya. Karena tadi itu tadi diciptakan berkelompok, berbeda-beda ini sebenarnya lita araf, saling kenal gitu. Saling kita tahu, saling berbagi, saling kita sadar memang tujuan kita adalah satu gitu. Bukan berarti menyeragamkan, berarti harus sama, enggak, karena Tuhan udah menciptakan dari dulu seperti itu gitu ya. Nah, jadi kita harus memahami secara utuh gitu. Dan saran kami, bacalah yang positif-positif, karena selama ini

0: baca juga yang lain biar paham, banyak membaca lah.
1: Betul, gitu ya, karena gitu. Memang ruang kalau dalam Islam itu beragam Ustaz ya, seperti betul. Yang Ustaz katakan tadi, Islam ini penuh dengan warna.
0: Betul.
1: Warna itu adalah penyebutan dari beberapa mazhab kita ya. Ini, ini menarik. Dan Fadil juga akan menunggu nantinya episode selanjutnya untuk buku ya. Karena memang nanti
0: saya sedang tulis jilid 3 juga yang menarik. Jilid 3 udah saya tulis.
1: Apakah masih dalam
0: draft? Masih dalam kerangka sedang saya dalami lagi. Saya setiap buku itu ibaratnya ingin saya bedah usaha ya, bukan berarti sempurna.
1: Ikhtiar kita.
0: Ya, ikhtiar saya agar setuntas-tuntasnya. Maka saya yakin saat orang ingin satu membaca buku itu dia akan berubah pola pikirnya dan tuntas. Karena dari persoalan kemudian juga saya kaitkan dengan dalil gitu ya, sejarah dan juga rekomendasi solusinya apa, langkah-langkah seperti Bang Badi tanya itu apa, itu saya tulis juga di situ.
1: Jangan hanya tahu kalau orang bisa biasanya ketika menjudge tidak memberikan solusi, Ustaz.
0: Betul.
1: Ya. Ini sulit nih ketika kita debat berdebat menyalahkan orang tapi dia tidak memberikan solusinya. Ini kan
0: pokoknya pusing. Salah.
1: Pokoknya salah.
0: Pokoknya ini salah. Kita tanya apa solusinya? Pokoknya salah.
1: Pokoknya salah. Pokoknya harus mendengarkan dia melakukan pembenaran. Menarik nih. Mungkin nanti bisa di padilakan storing di status WA nih. Jangan melakukan pembenaran di setiap langkah kehidupan. Karena itu akan sulit Ustaz ya, bertentangan dengan.
0: Dan itu penyakit.
1: Penyakit ya?
0: Penyakit.
1: Pembenaran itu adalah penyakit.
0: Penyakit.
1: Oke.
0: Okay. Penyakit. Dan itu membahayakan kita. Ya seperti awal tadi, sakit jantung pasang ring gak enak. Padahal sakit itu lebih parah loh.
1: Betul, betul.
0: Coba rasakan panas gak nyaman. Itu kan udah neraka di dunia itu. Ketika mau marah, gak nyaman terhadap orang lain. Kan yang panas di sini, yang di sana kan lo biasa-biasa aja. Aja ya. Kayak kita berapi-api mendakwahkan, ini kamu aliran sesat, kamu harus begini gitu. Seolah-olah yang dengar itu sakit ya, padahal enggak, yang sakit di sini sebenarnya.
1: Tergantung dari jiwa kita.
0: Ustaz, iya betul.
1: Ustaz, mungkin ada sedikit pesan khusus untuk pemerintah dan juga seluruh masyarakat Aceh Barat dalam tema kita kesempatan pagi hari ini dengan bedah buku dan keberadaan buku di Aceh Barat sendiri. Silakan Ustaz.
0: Ya, kalau ke masyarakat dan ke ya generasi muda atau masyarakat umum, saya hanya mengajak. Mari kita membaca ya, budayakan membaca, sharing, kemudian bacalah buku-buku yang positif gitu ya. Hargai perbedaan, lihatlah setiap perbedaan itu adalah keindahan gitu ya. Dan lihatlah lawan kita, itu bukan lawan sebenarnya, teman. Kayak kita main bola. Kalau main bola tidak ada kesebelasan lawan, mana ada serunya.
1: Betul.
0: Kita satu kesamaan kelompok tadi ya. Nah, jadi sebenarnya diciptakan oleh Tuhan itu untuk keindahan. Dan yang paling penting apa? Ya seperti buku ini, kita harus sadar jalan kita berbeda tapi tujuan sama.
1: Sama.
0: Kita balik lagi. Tujuan sama itu apa? Tuhan yang satu. Yang kelompok lain juga datang dari Tuhan. Yang teman kita yang berbeda juga dari dia gitu. Maka mari kembali tingkat ketauhidan kita sadar gitu. Ketika pun ada bagaimana mengatasi rasa sakit ketika dihujat atau di apa gitu. Kalau kita sadar yang datang itu dia hanya sebagai pembawa pesan saja. Misalnya kayak kita melihat kurir lah, kurir yang ngantar paket. Dia hanya pembawa paket. Sebenarnya yang memberi paket itu kan bukan kurir.
1: Betul.
0: Adalah perusahaan itu tadi. Begitulah misalnya kalau kita melihat ketika orang itu melakukan tidak baik pada kita, kita melihat itu juga datang dari Tuhan, dia saudara kita gak akan sakit. Ibaratnya gini, kalau kita dicubit oleh istri misalnya, kan kita anggap candaan. Kenapa? Karena orang yang kita sayang gitu ya, itu karena kita gak sayang tadi. Maka ketika kita sadar dengan hal itu tadi, ada kesadaran. Bagaimana tumbuh kesadaran dengan membaca itu tadi? Apa yang dibaca yang paling penting? Kita lihatlah. Oh, dia kan rukun iman kita yang keenam, baik buruk datang daripada Allah, baru sempurna iman. Jadi ketika datang buruk dari orang lain kepada kita, jangan-jangan Allah sedang menegur saya.
1: Okay.
0: Allahnya yang terlihat gitu ya. Tuhan melalui dia kan hanya pembawa pesan.
1: Betul,
0: dia enggak bisa penghubung, dia enggak bisa ngapa-ngapa. Kan tidak terjadi apapun tanpa apa yang digerakkan oleh Allah gitu. Bukan menuduh Allah berbuat jahat, bukan. Karena kita salah memahami juga. Sebenarnya yang tidak baik itu adalah satu pelajaran untuk menjadi baik bagi kita. Mm-hmm. Dan kita salah persepsi karena kurang membaca tadi. Mm-hmm. Maka untuk generasi

0: muda maupun masyarakat, mari kita tingkatkan membaca, membaca dan pahami apa yang dibaca. Karena banyak juga baca kulitnya, baca judulnya, tafsirnya jadi beda-beda lagi gitu.
1: Sama
0: ya.
1: Sama kayak di berita Ustaz. Kalau di berita tuh baca judul tanpa tahu isi.
0: Ada lagi yang baca aneh-aneh. Bacanya juga ini pesan saya juga ke beberapa jemaah, ini juga penting untuk yang lain ya. Karena saya sering pesan, ini orang jam anggota saya atau peserta yang ngaji atau membedah buku dengan saya, kok ketika komentar kok atau yang bertanya berulang, padahal udah ada di dalam buku yang saya tulis. Kemudian kok pertanyaannya kayak nggak nyambung gitu, gitu ya. Jadi kadang-kadang saya bilang, saya tahu, saya bilang membacanya lompat-lompat, milih-milih inti, lihat endingnya, lihat isinya, baca cepat. Ada kesalahan kita baca cepat. Memang kan ada teori baca cepat satu kilat satu menit itu, tapi kita perlu latihan itu dulu gitu ya. Jadi ini baca kilat, dia baca nggak paham, tidak runut. Maka biasakan membaca itu detail dulu, nanti baru waktu mengulangnya baru dipilih mana inti-inti sari yang dapat dipetik, bukan dari awal lihat sehingga nggak dapat inti sarinya. Ini penting tata cara membaca, sehingga kita apabila perlu diulang di kalimat yang penting, diulang lagi biar masuk gitu. Dan paling penting lagi penyadaran, apakah saya ada begini, diasah sendiri gitu biar tajam gitu. Kalau enggak nanti ketika kita kan penyakit paling besar melihat keluar, tidak melihat ke diri. Jadi apa yang dibaca ini tepatnya untuk dia. Mendengar suatu ceramah, satu bacaan, langsung respon pertama cocok kali untuk teman saya, cocok kali untuk si A, untuk si B, bukan cocok untuk saya. Padahal bermasalah selama ini bukan dia, saya gitu, penyakit tadi gitu ya. Itu ya pesan untuk kita semua. Kemudian kalau untuk pemerintah saya usul gitu ya, usul terutama di yang seharusnya mitra narasumber dengan saya ini ya Pak Kadis, mohon maaf salam hormat saya. Kalau apa ya usul saya, jaringlah potensi-potensi yang ada di Aceh Barat ya, baik pegiat-pegiat sosial literasi terutama yang kalau berkaitan ini ya, banyak potensi Aceh Barat yang kayaknya kurang terpotret gitu ya, kurang terekam, sehingga itu menjadi satu kekuatan sebenarnya untuk kita sama-sama ya, untuk pemerintah, masyarakat. Karena bagi saya persoalan membaca ini bukan hanya serta-merta hanya kita bebankan menjadi tanggung jawab pemerintah ya. Itu adalah tanggung jawab kita bersama gitu. Hanya perannya yang kita ambil berbeda-beda. Tapi mari kita bersinergi begitu ya. Kita bangun bersinergi, kira-kira apa yang bisa dia bangun. Misalnya di banyak buku-buku saya itu termasuk kemarin juga saya singgung ada saya tulis Pak Bupati bicara ini di buku yang lain ya, yang soal nikah siri itu yang dibicarakan Pak Bupati itu bagus, respect Pak Bupati, kita sangat respon. Dan apa ya, kami bersama beberapa tim penulis sudah menulis termasuk dengan solusinya gitu dalam buku itu jauh hari gitu loh. Jadi mari kita bedah, mari kita diskusi, apa langkahnya, jangan hanya dilarang saja misalnya kan, ayo kita apa langkah konkretnya gitu. Dan kita harus memahami kenapa ini dilakukan gitu ya. Jadi problem solvingnya nggak serta-merta lahir gitu. Kita harus riset lah gitu ya. Harus tahu benar-benar apa problemnya. Sehingga solusi yang diberikan itu tidak berulang gitu. Dari lubang yang sama jatuh lagi gitu. Sehingga dengan kita matang sehingga solusi itu lebih konkret gitu ya. Lebih tepat begitu. Maka sekali lagi saya berharap mari bisa bersinergi nggak hanya dengan antar sesama pemerintah, kan ini saling berhubungan. Jadi janganlah masing-masing mempertahankan ini, jangan seperti
1: ego
0: buku
1: sektoral.
0: Ego sektoral ini juga ya. Jadi coba sinergikan gitu kan ya, juga jaring potensial baik mahasiswa ya, pegiat-pegiat penulis, banyaklah potensi-potensi daerah ini yang mungkin bisa kita jadikan kekuatan bersama begitu.
1: Iya, terima kasih Ustadz untuk pembahasan yang luar biasa. Semoga nanti Fadil bisa bergabung ya dalam gerakan yang Ustadz bentuk bersama Bang Joni. Ini menarik kalau nanti yang kita dalami nanti Ustadz. Dan juga bagi para pendengar yang telah mendengarkan siaran kami di kesempatan pagi hari ini dalam program Melabuh Menyapa, dan Fadil juga mengucapkan terima kasih bagi para pendengar yang memantau siaran kami melalui terestrial 97 MHz dan dan juga channel YouTube kami di RRI Melabu. Dan juga Fadil bersama Ustadz Samsul Kamal pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian Anda telah mengikuti Dialog Interaktif RRI Melabu. Dialog Interaktif mengupas tuntas dan solutif berbagai permasalahan ekonomi, politik, keamanan, sosial, budaya, agama, dan olahraga yang diulas lugas oleh narasumber yang tepat.

Baik pendengar, dimanapun Anda berada, dengan berakhirnya Melabuh Menyapa di kesempatan pagi hari ini, maka berakhir pula perjumpaan bersama saya Fadil Tarmizi yang telah menemani ruang dengar Anda sejak pukul 4:45 waktu Indonesia Barat hingga ke pukul 9. Dan setelah ini ada rekan John Nehru yang akan memandu ruang dengar Anda hingga ke pukul 14 waktu Indonesia Barat nanti. Dan tentunya saya Fadil Tarmizi bersama kru yang bertugas di lintas depan satu pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetaplah bersama kami di program 1 RR Melabuh, kanal inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar dimanapun berada. Hari ini di hari Senin 28 September 2026, saya Joni Rusatria menemani Anda hingga menjelang ke pukul 14 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami Radio Republik Indonesia Melabuh.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: pendengar, kita masuk dalam program Halo RRI. Apapun masukan, saran, pendapat, ataupun kritikan, Anda sampaikan di 08116889697 untuk Anda yang ingin memberikan tanggapannya di pagi hari ini. Selamat pagi untuk Anda. Di mana pun Anda berada di pagi hari ini, di hari Senin 28 September 2026 bersama saya Joni Rusatria menemani Anda hingga menjelang pukul 14 siang nanti dengan berbagai program acara menarik untuk Anda. Dan di sini ada Halo RRI. Mungkin ada masukan, kritikan yang sifatnya membangun, yang memberikan edukasi ataupun keluhan yang Anda hadapi. 08116889697. Kami buka untuk Anda dimanapun Anda berada di kesempatan pagi hari ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Merah Sulaiman, SPD Pimpinan Pupuk Teratak, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Puput Production Event Organizer. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

pagi untuk Anda dimanapun berada di kesempatan pagi hari ini. Mungkin ada informasi yang ingin Anda sampaikan berkaitan penanganan publik ya. Aktivitas penanganan publik seperti mengenai kesehatan, pendidikan ya. Mengenai jalan, sarana, prasarana yang terhambat ataupun ada yang menjadi ganjalan bagi Anda ya. Di Halo RI bisa Anda sampaikan di 0811 6889697 pagi hari ini kami terima untuk diteruskan kepada pihak terkait ya di pagi hari ini 0811 6889697 bila ada akan kami terima dan kami catat kami teruskan kepada pihak terkait di Halo RRI ya siapapun Anda dimanapun berada silakan Anda sampaikan apa yang menjadi keluhan Anda apa yang menjadi ganjalan unek-unek dari Anda terhadap pelayanan publik. Anda sampaikan di 0811 6889697. Kita masih menunggu 0811 6889697.

0: Telepon sudah ada Pak Yan Dilehan, coba kita terima. Assalamualaikum Pak Yan.
1: Waalaikumsalam.
0: Apa kabar nih?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah. Amin, amin Bung Yan. Iya.
1: Begitu juga dengan teman-teman yang lain di studio.
0: Iya, buat kru semua ya.
1: Penyakit dimana pun berada.
0: Iya.
1: Bang Pak, terima kasih Pak Kasima.
0: Iya.
1: Pak. Terpulang di negara yang
0: paling
1: muncul di.
0: Baik.
1: Nah, di acara kita hujan, bagaimana hujan kan?
0: Iya betul.
1: Kita doakan selalu semoga kita ini hari ini cukup cerah hujan kan?
0: Cerah sekali di sini juga, sangat cerah sekali hari ini. Ya, silakan Bu Yan, mungkin ada masukan apa yang ingin disampaikan di pagi hari ini?
1: Baik, terima kasih Bu Yan. Kemarin. Bukan kemarin ya, beberapa mungkin waktu yang lalu, waktu Bung Jan juga sebagai apa namanya presenternya, mungkin masih ingat ada. Saya pernah menyampaikan dulu mengenai jalan kita Bung Jan yang ada dari Tung Bensin Soalaya itu ke Suatima yang lubangnya tinggi-tinggi itu.
0: Nah,
1: jadi pada kesempatan ini saya ingin ulangi lagi, kira-kira kemana kita arahkan itu dan bagaimana solusinya gitu. Kalau kita mau ke bandar itu kan terasa betul. Kalau kita agak di atas 40 kita lari itu bisa terantau kita bungkus. Dari arah Melabuh ke bandar Aceh sampai ke simpang sana tempat lapangan futsal itu. Terus baru kita balik gitu juga. Itu ada ada beberapa tempat yang paling tinggi itu ada 4 tempat itu bungkus.
0: 4 tempat ya.
1: Nah, di depan galon salah sikit lagi itu ada depan bengkel satu lagi terus ke depan apa PMI satu lagi yang agak tinggi ya
0: PMI oh PMI ya agak ini ya
1: agak tinggi sebelum gorong-gorong itu Bung Jo
0: betul
1: nah, jadi melalui apa media kita ini ini kira-kira kemanfaatan. Ditolong terlihat Bung Jo mungkin
0: baik.
1: Ini bukan, ini kan jalan provinsi ya, bukan ranahnya Aceh Barat.
0: Iya.
1: Jadi kita harus berkonsultasi juga ke provinsi, Bung Jon.
0: Betul.
1: Jadi itu barangkali menjadi apa harapan kita ya sebagai seorang pendengar juga, sebagai seorang pemakai jalan yang selalu lalu lalang atau lalu lintas ke Banda Aceh atau ke Suatima itu terasa betul, Bung Jon.
0: Baik.
1: Nah, jadi barangkali itu aja Bung Jon.
0: Bang Yan, terima kasih.
1: Terima kasih atas perhatiannya dan mohon diteruskan.
0: Baik, diteruskan nanti.
1: Tidak di PU sini, apa ke PU Banda Aceh atau gimana gitu.
0: Baik, nanti akan kita terus coba. Baik, terima kasih. Selamat. Terima kasih. Baik, Bung Yan, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Yan Dilehan sudah masuk. Itu tadi informasinya. Dan namun demikian kita masih putar lagu lagi ya. Nanti kita tunggu pendengar yang lain untuk masuk kembali.

kabar Anda di pagi hari ini? Tetap setia bersama kami Radio Republik Indonesia Melabo yang kami panjaluaskan dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu, KW16 Melabo Aceh Barat. Apa kabar Anda di pagi hari ini? Tetap dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Tadi sudah ada Bang Yan dalam Melabo hari ini, jalan di Suak Raya ke Suak Timah, juga di depan Galon, dekat PMI, depan PMI juga, ya, jalannya agak tidak stabil. Nanti akan kita teruskan ke pihak terkait, Bang Yan, dan dalam hal ini Dinas PU Provinsi Aceh, yang mana nanti akan kita coba teruskan ya ke pihak terkait, Bang Yan. Dan bagi pendengar lainnya yang ingin tersambung bersama kami, 0811 6889697. Untuk Anda di pagi hari ini, apapun yang ingin Anda kemukakan berkaitan pelayanan publik, kami buka untuk Anda 0811 6889697, ya. Baik itu jalan, jembatan, ya, untuk air bersih, rumah sekolah, sapras, ya, silakan. Pusat kesehatan bisa Anda sampaikan di 0811 6889697. Berkaitan pelayanan publik, ya, Anda bisa sampaikan di kami di 0811 6889697. Dimanapun Anda berada, kami sapa Anda di wilayah Aceh Selatan, di Abdia, lanjut di Negan Raya, kemudian juga di Pulau Sumulu, Senabang, di Aceh Jaya, dan Aceh Barat. Apa kabar bagi Anda yang masih di pasar, yang masih gelar dagangannya juga, ya, semoga lancar. Kalau di sini Melabuh Pasar Bina Usaha, jam segini memang jam-jam transaksi gitu, padat sayur mayur, ya. Dan juga di Pasar Calang, Pasar Tenom, Pasar Simpang 4, Pasar Jeram, di Blang Pidi, Pasar Blang Pidi, Pasar Senabang, dan Pasar Aceh Selatan. Selamat pagi untuk Anda semua yang lagi sakit cepat sembuh, dan Anda masih bersama kami RRI Melabuh di 97 FM. Dalam acara hari ini masih Halo RRI, mungkin Anda bisa sampaikan apa yang menjadi keluhan, unek-unek, permasalahan publik yang Anda hadapi, seperti jalannya rusak, rumah sakit, obat kurang, misalnya, bisa Anda sampaikan, ya, guna kita teruskan kepada pihak terkait. Apapun informasi Anda sampaikan, terus kami catat dan akan kami teruskan kepada pihak terkait.

bagi Anda kembali yang ingin memberikan tanggapan, masih kami buka ya di 0811-688-9697. Jangan lupa di 0811-688-9697. Apapun persoalan pelayanan publik yang menyangkut pelayanan publik, Anda bisa sampaikan di 0811-688-9697 dan kami catat, terus kami teruskan kepada pihak terkait. Baik, apapun yang Anda sampaikan kami catat dulu dan segera kami teruskan kepada pihak terkait untuk ditindaklanjut, baik itu jalan, jembatan, ya, sarana kesehatan, kekurangan obat-obatan, ya, ataupun fasilitas publik, rumah sekolah, pasar, dan bisa Anda sampaikan dimanapun Anda berada di kesempatan pagi yang baik ini. Dan nanti pada pukul 10 akan kami akhiri. Dan kami tetap membuka bila ada, dan seperti Bang Yan sudah menyampaikan dalam suara ya. Ini jalan provinsi di Suat Timah juga. Dan empat tempat tuh mulai dari Galon, Suaraya, BMI. Ini jalan provinsi nanti sudah kami teruskan juga ke pihak terkait ya Bang Yan. Nanti kita tinggal

Gamjong pukul 2 dalam program-program RI di kesempatan pagi hingga menjelang siang nanti. Tetap bersama kami di 97 FM.

pendengar, kami cukupkan di sini untuk Halo RI di kesempatan pagi hari ini di edisi di hari Senin 28 September 2026. Saya Joni Rusatria, mewakili kru petugas dalam Halo RI, pamit mundur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo.
2: Cicak Kuswoyo.
3: Nabila Gomez.
4: Roni Sianturi.
5: Lita Zen.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safwandi Esos MAP, Bupati Aceh Jaya. Kami mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabuh, khususnya yang disiarkan melalui pemancar Rili Calang FM 96,7 MHz. Download sekarang aplikasi Radio Republik Indonesia Digital. Dengar, bicara, dan tonton kami Radio Republik Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afrinda Novalia SEMM, Ketua TP PKK Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk Anda. Dan kita masuk dalam program selanjutnya di Senin 28 September 2026, yaitu perempuan dalam perspektif gender. Di ujung Zoom, dalam Zoom sudah ada Cici Darmayanti SEMSI, Kadiv Teknis KIP Aceh Barat. Kita sapa. Assalamualaikum Bu Cici. Assalamualaikum. Halo Bu Cici. Halo Bu Cici. Bu Cici. Bu Cici. Apakah Bu Cici bisa mendengar suara kami? Bu Cici. Kayaknya mic-nya Bu Cici, nah, ada terbuka tuh. Halo, Assalamualaikum Bu Cici. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
2: Kan dia ngomong tuh, kita nggak dengar. Apa yang dia tanya? Apa mau dijawab? Nggak dengar.
1: Assalamualaikum. Halo Bu Cici.
2: Nggak dengar.
1: Bung Fajar, apa permasalahannya ini?
2: Mic-nya kekecilan, nggak itu. Kayak mana tuh?
1: Nggak. Halo dengar. Bu Cici. Selamat pagi Bu Cici. Bu Cici, nampaknya Bu Cici belum bisa dengar ini, Bung Fajar ya. Ataupun mic kita sudah on ini ya. Halo Bu Cici, Assalamualaikum Bu Cici. Bu Cici.
2: Dengar nih, nggak dengar sama sekali.
1: Nggak dengar sama sekali Bu Cici ya, sabar ya.
2: Nggak kedengaran.
1: Bu Cici nggak dengar suara kita nih. Apa yang menjadi Pak Brom? Ya, sabar Bu Cici ya, sabar dulu. Ya, lagi di tangan Ibu Fajar nih. Ya, mudah-mudahan nanti.
2: Volume udah 100, tapi nggak dengar.
1: Ya, Bu Cici.
2: Kita ya pinjam tempat dulu.
1: Ya. Bu Cici belum bisa tempat dengar suara kita. Kenapa? Di pagi hari ini.
2: Nggak dengar nih.
1: Nggak dengar suaranya. Halo Bu Cici. Belum juga ya. Halo Bu Cici. Apakah Bu Cici bisa mendengar suara kami Bu Cici? Belum bisa mendengar ya. Kita Zoom Cici Darmayanti ya, dari Kadiv Teknis KIP Aceh Barat bersama kita dengan judul Perempuan dalam Perspektif Gender. Lalu bagi Anda nanti juga bisa ikut di line telepon kami 0811-688-997. Dan kita masih menunggu
2: kedengaran memang.
1: Komunikasi dengan Bu Cici.
2: Sabar
1: dulu ya. Lagi penanganan.
2: Nggak kedengaran.
1: Ya, sabar Bu Cici. Suara Bu Cici kedengaran.
2: Gimana lagi cek ini?
1: Suara Bu Cici dengar di sini, tapi suara kita tidak diterima Bu Cici, ya.
2: Kurang volume ini. Ini lumayan terdengar nih, tapi kurang. Kami udah full.
1: Udah full. Baik Bu Cici, sabar. Sabar Bu Cici, lagi dalam penanganan tim. Ya, mudah-mudahan nanti bagus ya, terdengar dengan maksimal Bu Cici. Lagi terus diupayakan oleh tim kita untuk kejelasan suara kita diterima oleh Bu Cici Darmayanti. Dan suasana pagi hari ini pukul 10.16 waktu Indonesia Barat di studio kami. Kita dalam dialog bersama Cici Darmayanti SEMSI, Kadiv Teknis KIP Aceh Barat dengan judul Perempuan dalam Perspektif Gender. Masih, halo Bu Cici. Bu Cici belum bisa dengar ya dengan bahasa.
2: Udah.
1: Udah bisa. Udah ya.
2: Ya.
1: Oke, udah terdengar Bu Cicinya suara kita. Baik, kita mulai aja Bu Cici. Temanya yaitu perempuan dalam perspektif gender ya Bu Cici ya. Mungkin Ibu Cici melihatnya saat ini perempuan dalam perspektif gender di Aceh Barat sendiri nih, secara umum Aceh nih Bu Cici. Bagaimana pandangan Bu Cici? Halo Bu Cici.
2: Ya.
1: Ya, silakan.
2: Terima kasih pendengar.
1: Ya.
2: Ini pendengar yang ada di tempat sana. Kalau kita berbicara gender, kita sudah paham bahwa perspektif gender itu cara pandang yang menempatkan perempuan bukan berdasarkan kodrat biologis ataupun seks, melainkan berdasarkan konstruksi budaya dan relasi kuasa yang melekat pada dirinya. Jadi kalau kita berbicara gender, khususnya Aceh ya, Aceh itu sudah jauh sebelum kita berbicara tentang Aceh gender itu, kita bisa membedakan mana yang menjadi kodrat dan peran peran kita gitu. Apa yang bisa digantikan dan apa yang tidak bisa digantikan. Itu kalau kita berbicara ada menurut teori Caroline bahwa ada tiga peran gender yang tertulis itu, satu masa produktif ya kan, produktif itu di mana perempuan bisa kerja mencari nafkah, contohnya jualan, jadi guru dan petani. Peran reproduktif, bagaimana perempuan mengurus rumah tangga, masak, nyuci, mengurus orang tua, dan peran komunikatif yaitu kegiatan sosial, dalam bersosial. Jadi di Aceh sendiri kalau saya melihat bahwa sudah dinaungkan masalah peran-peran gender itu yang bisa melibatkan kaum bapak. Peran tadi itu yang bawaan kodrat, itu yang tidak bisa digantikan. Contoh melahirkan, ibu-ibu melahirkan, menyusui. Tapi kalau bapak-bapak memiliki jakun, itu peran kodrat. Tapi ini kan kita berbicara peran yang dapat ditukarkan, bahwa perempuan itu bisa menjadi pemimpin, bisa mengambil keputusan, seperti itu.
1: Ya, berarti yang bisa tidak digantikan itu kodrat, ya. Yang lain, kalau peran untuk kesamaan gender dalam pemerintahan sendiri, kalau Aceh Barat sudah lihat nih Bu Cici, banyak perempuan-perempuan di biro pemerintahan, di legislatif, seperti di Ketua DPRK Aceh Barat, sudah perempuan, Ibu Siti Ramadhan, ya. Dan masih banyak yang lainnya, kita lihat kepala-kepala dinas, ya. Kepala-kepala dinas perempuan, baik di Nagan Raya, kayak Nagan, kepala dinas PUPR, itu perempuan, ya Ibu Cut. Dan banyak ini yang digantikan oleh perempuan, maksudnya dalam pemerataan gender gitu, Kak Cici ya?
2: Ya. Jadi di sini kan kita melihat bahwa perempuan itu sendiri berperan ganda nih.
1: Iya.
2: Ini peran ganda ini yang sangat-sangat kalau Islam itu bukan masalah peran, bukan masalah kita melawan laki-laki, kesetaraannya itu kita harus sama dengan laki-laki, bukan seperti itu, bukan melawan, tapi di sini peran gender terhadap perempuan itu melawan kezaliman. Artinya peran ganda tadi, perempuan sudah mencari nafkah, tapi pada prinsipnya pulang dari kantoran, tapi dia harus mengurus lagi, memasak lagi. Apakah itu tidak bisa ditukarkan, dikerjakan oleh kaum bapak-bapak? Jadi di Aceh mungkin sangat-sangat tabu kalau kita berbicara gender itu. Kenapa tamu undangannya itu harus perempuan? Nah, kenapa tidak diundang juga kaum bapak-bapak untuk memahami mana yang bisa digantikan dan mana yang tidak bisa digantikan peran tersebut.
1: Iya.
2: Jadi kalau masalah kepemimpinan di sini sudah memenuhi juga, di Aceh sudah sangat-sangat terbuka juga untuk bahwa perempuan itu bisa jadi tuhaput di kampung, bisa jadi tuhaput, bisa. Dan Aceh Barat sendiri seperti Bapak bilang tadi bahwa Ibu Siti Ramazan sudah menjadi ketua DPRK. Tapi kuota-kuota itu, ya kan? Kuota-kuota yang memenuhi, contohnya duduk di dewan itu tidak memenuhi 30% perempuan. Dan yang ada pun memenuhi, tapi saat perempuan itu memiliki mengambil keputusan sikap dalam forum, itu yang suaranya yang kurang didengarkan gitu ya.
1: Jadi kayak kurang didengarkan gitu dong kalau buat suara dalam forum. ini pengaruh apa nih kalau menurut Kak Cici, hingga kayaknya kurang greget suaranya enggak di ini ya.
2: Jadi itulah yang dipaksakan pada perempuan itu bahwa konteks perempuan itu lemah lembut, nyatanya harus lemah lembut, dia harus memenuhi kebutuhan domestik yang harus dia urus. Jadi dalam pengambilan keputusan di gampung, musyawarah gampung itu kurang kali didengar suara perempuan itu, bahwa keputusan perempuan itu bukan keputusan mutlak kayak gitu. Jadi tidak bisa banyak, walaupun dalam undangan di kampung kita lihat kebanyakan kaum ibu-ibu yang hadir ketimbang bapak-bapak. Tapi keputusan akhir tetap keputusan yang disampaikan oleh kaum bapak-bapak itu. Itu kurangnya berarti apa? Kurangnya perempuan itu diberikan kesempatan, Pak. Berikan kesempatan terbuka untuk ruang publik. Dianggap bahwa kalau perempuan sudah memberikan kesempatan di ruang publik dan dia bisa menyuarakan itu, dianggap bahwa dia itu sudah menentang kaum laki-laki, apalagi kaum laki-laki yang berjiwa patriarki gitu. Itu dia.
1: Iya, pendengar, mungkin Anda ingin bersambung bersama kami bincang-bincang ringan ya. Di 08116889697 kami buka untuk Anda dimanapun Anda berada yang masih mendengarkan siaran kami. 08116889697 pukul 10.24 waktu Indonesia Barat di studio kami. Anda masih bersama saya di Sinjo Neru Satria, dan di Zoom ada Ibu Cici Darmayanti, SIMSIKD dari KIP Aceh Barat, Kadudip Teknis ya. Kita sudah bincang-bincang mengenai perempuan dalam perspektif gender. Sudah banyak hal disampaikan. Mungkin ada tanggapan dari Anda, silakan 0811 688 9697, 0811 688 9697. Kami buka bagi Anda yang ingin tersambung bersama kami, ataupun ada masukan dari pembincangan kita, ada tanggapan ya, silakan Anda sampaikan di 0811 688 9697. Masih ada Bu Cici di link Zoom kita. Kita membahas bagaimana perempuan dalam perspektif gender. Dan menarik juga, seolah-olah ini Bu Cici, kalau perempuan sudah berbicara menentang laki-laki gitu ya. Karena kalau kita lihat ini, laki-laki dianggap imam baik dalam sholat maupun dalam pimpinan khalifah. Tiba-tiba perempuan ini berkoar-koar ya. Betul gitu Bu Cici.
2: Saya baru dari luar. Jadi itulah sebenarnya kalau kita bilang menentang kepemimpinan, jadi perempuan itu tidak bisa memimpin. Jauh 14 abad yang lalu, masa keislaman itu Khadijah sudah menjadi
1: pemimpin.
2: Aisyah menjadi guru besar. Jadi, dan Aceh sendiri perempuan itu pernah jadi pemimpin seperti Kemalahayati. Jadi laksamana, itu Cutnyadin,
1: pemimpin
2: perang. Jadi Aceh itu sangat gender ya. contoh Ratu Safiatuddin juga memimpin satu kerajaan yang memang berhasil, ya kan? Jadi kalau dibilang yang tidak bisa digantikan itu bahwa untuk menjadi imam, imam sholat.
1: Iya, imam sholat.
2: Jika itu berjamaah ya di masjid.
1: Iya.
2: Tapi kalau di rumah, malahan perempuan juga bisa sholat berjamaah sesama perempuan dan dia bisa mengimami kaum perempuan itu juga. Jadi peran-peran itu kan sudah nampak sekarang bahwa ya itu bisa digantikan. Gitu juga bapak-bapak harus memahami juga sekarang di Aceh itu dulu kental, sangat kental dengan budaya patriarki laki-laki yang tidak bahwa masa itu menjadi aib, mandikan anak itu menjadi aib. Padahal secara Islam kalau kita contohkan yang saya ketahui Nabi Muhammad aja berperan untuk dirinya sendiri, menjahit bajunya sendiri, gitu, ya kan? Jadi kenapa kita sama-sama dalam rumah tangga itu tidak saling membantu? Kembali seperti awal tadi kita bilang bahwa yang tidak bisa digantikan itu kodrat. Tapi kalau peran gender itu bisa digantikan. Nyatanya kalau seorang ayah-ayah itu kenapa perempuan itu diakui saat suaminya itu meninggal. Dia bisa memenuhi peran suaminya itu selama masih hidup, digantikan saat suaminya sudah meninggal, dia mampu memenuhi tanggung jawab sebagai seorang ayah, seorang ibu, dan seorang pekerja. Itu dia.
1: Dia
2: mampu menafkahi anaknya yang ditinggalkan, mampu menjadi pemimpin bagi anak-anaknya untuk mendidik anak-anaknya. Dan itu pengakuan setelah kaum laki-laki seorang ayah itu meninggal dalam rumah tangga.
1: Jadi pada prinsipnya perempuan ini memang sudah dari dulu sejak zaman perjuangan malah hati seperti Kak Cici sebutkan tadi, Cemutia dan Cunyadin memang sudah melakukan perjuangan ya, sudah duluan ada. Tapi bagaimana zaman sekarang ini dari kaum laki-laki ini menjadi harus pengakuan juga ya dalam hal kesetaraan gender yang nggak bisa diroba ya kodrat seperti kodrat aja yang nggak bisa diroba. Kalau kesetaraan gender kita rasa saat ini sudah hampir semua kita bilang tadi pemimpin-pemimpin lintas sektor di organisasi sudah banyak perempuan, di partai politik pun ada perempuan jadi ketua partai seperti Ibu Megawati gitu Kak Cici ya. Kok nggak ada suara lagi Kak Cici? Kak Cici? Kurang dengar Kak Cici ya? Ini udah mulai turun lagi nih. Tadi normal.
2: Yang saya jelaskan tadi.
1: Ya kita lihat kesetaraan gender ini sudah mulai di masyarakat ini banyak perempuan-perempuan yang berkiprah ya semenjak zaman Malahayati kalau di Aceh, Cut Nyadin, Cut Mutia, ya kan? Malah pun di Indonesia ini ketua partai pun sudah ada yang wanita seperti Megawati gitu ya Kak Cici ya.
2: Benar.
1: Ya gimana Kak Cici melihatnya kesetaraan gender khususnya di Indonesia bahkan di Aceh yang sudah kesetaraan ya. Jadi sudah enggak asing lagi gitu ya pemimpin-pemimpin perempuan tampil di publik gitu Kak Cici ya.
2: Ya. Di Aceh juga seperti ya kembali lagi memang kalau konsep gender itu memang di situ-situ aja. Hanya sudut pandang tadi kita bilang cara pandang kita melihat apakah itu bisa dilakukan sesama ibu dan bapak-bapak kayak gitu. Bahwa gimana ya, makanya saya bilang dalam sosialisasi tentang gender ini itu yang penting dilibatkan itu kedua belah pihak, antara bapak dan ibu-ibu, biar jangan terjadi kesalahpahaman bahwa nanti ada sosialisasi tentang umpama dari apa Kita dulu ada lembaga di Aceh itu yang berbicara menaungi gender itu Balai Sura kan
1: ya,
2: gitu.
1: Balai Sura.
2: Balai Sura juga kan.
1: Urena Aceh.
2: Jadi Balai Sura itu selalu menyuarakan tentang gender kayak gitu bahwa dan yang kita heran kan kenapa undangannya itu selalu ibu-ibu. Padahal gender tadi kita tahu peran yang dapat ditukar.
1: Betul. Nah,
2: bisa digantikan satu sama lain. Jadi seolah-olah ibu ini kalau mengikuti sosialisasi itu pulang dari situ dia melawan apa kodrat tadi ibaratnya ya, gitu. Oh ini kamu sudah melawan nih itu pandangan bapak-bapak gitu. Kenapa kamu apa udah berani nyuruh-nyuruh saya? Padahal dari edukasi pendidikan bahwa itu sama-sama kita buat anak itu sama-sama kayak gitu. Ini jangan kaku kali ya kan? Kenapa urus mengurus anak itu harus ibu? Saat anak itu tidak berhasil, kenapa ibu yang disalahkan? Saat anak itu berhasil, kenapa bapak yang harus mempunyai nama bahwa itu anak aku bukan anak ibunya kan seperti itu? Kedepannya untuk gender ini sendiri ya libatkanlah ada acara-acara yang bersangkutan dengan gender itu. Tamunya audiensnya itu bapak-bapak dan ibu-ibu biar saling memahami itu dapat saling menghargai gitu aja.
1: Jadi ke depan selain Bu Cici saling melibatkan kaum laki-laki. Iya. Kalau misalnya ada acara juga ya acara khusus untuk perempuan dilibatkan juga ini ya biar dapat pemahaman gitu ya.
2: Iya. Dan di situ pula kaum bapak-bapak itu yang tidak mau hadir.
1: Iya. Menempatkan. Grogi kali ya.
2: Kaum bapak-bapak tidak akan mau hadir itu. Yang ada perdebatan gitu ya. Itu perempuan itu sudah menjalankan beban ganda dan masih banyak tentang pemahaman KDRT kan ya itu. KDRT itu kan bukan hanya kekerasan fisik yang dilakukan gitu, kan mental itu salah satu KDRT yang memang ada bahasa dulu tuh baby blues itu orang yang baru menikah itu mengurus anak dia yang belum punya pengalaman kan ya gitu, tapi karena suaminya tidak pengertian sudah dia mengurus anak dalam tahap masa-masa dia nifas melahirkan gitu, tapi suaminya ya tahulah kalau di Aceh masih banyak yang memang kerjaan-kerjaan domestik itu dianggap aib kalau kaum bapak-bapak tadi ikut membantu para istri
1: dianggap aib.
2: Dan pandangan-pandangan orang tuanya pun pandangan-pandangan orang tuanya pun melihat jika dalam rumah tangga anaknya itu pas dia bertamu ke rumah anaknya datang ke rumah anaknya bukan bertamu dia melihat anaknya yang anaknya laki-laki kita bilang pas di dapur padahal istrinya lagi menyusui itu udah kok istri kamu bisa memerintahkan kamu masak hal-hal yang kayak gitu yang harus diberikan pencerahan terhadap orang tua kita sendiri kayak gitu.
1: Iya, sering kita lihat itu memang laki-laki nyuci baju cuci piring nah dianggap aneh juga nih ya.
2: Iya kenapa dan itu pengalaman-pengalaman teman-teman yang curhat-curhat terhadap saya yaitu sering terjadi pertengkaran rumah tangga itu. Jadi kaum bapak-bapak ini seharian ngopi itu. Jadi istrinya kapan waktu luang untuk bisa rehat, ya kan? Dia di kantor seperti ini. Ibu-ibu kan masuk kantor juga, Pak.
1: Masuk kantor.
2: Dan dia siang jam 11 ini udah mikir dia harus cepat. Padahal jam istirahat jam 12. Diakibatkan dia harus menghidangi nasi suami, menjemput anak. Akhirnya dia korupsi waktu untuk bekerja.
1: Betul.
2: Tapi kenapa para bapak-bapak tidak memikirkan hal itu?
1: Yang
2: kurang.
1: Jadi jam 12, jam istirahat, jam 11 udah pulang, udah ke pasar nyari ikan, ya kan?
2: Iya.
1: Mikir untuk bapak-bapaknya, ya kan?
2: Iya, mikir untuk bapak-bapaknya, makanya egois sekali itu bapak-bapak kalau.
1: Ada bapak yang ingin menanggapi ataupun ibu-ibu, silakan ya. 0811 8896 97. Kalau nggak ada nanti kita akan berakhir ya. Sebelum kita bincang-bincang, yeah, masih kita bincang-bincang sama Ibu Cici dan Mayanti. Sebentar lagi sebelum ini kita akhiri, mungkin ada dari pendengar yang ingin mau bergabung, kami persilakan dari tadi ya. 0811 688 9697. Baik yang lagi sedang masak di rumah, yang sedang di kantor, yang sedang di pasar, bisa bergabung ya. Silakan. Ini kalau jam segini Bu Cici ini pendengar mendengarkan saja. Nah, udah malam. Enggak mau bicara.
2: Memang pendengar itu kan ini belum masuk pendengar ya.
1: Iya.
2: Pendengar setia RRI
1: juga iya, dan
2: menanggapi. Iya. Coba kaum bapak-bapak, kita berharap juga kan kaum bapak-bapak mengkritisi ini kayak gitu.
1: Betul.
2: Apakah bapak-bapak mendengar ini? Jadi kan pendengar itu ya seperti kita, apa masuk kayak gitu, yang ibu-ibu aja mendengar. Padahal ini penting loh didengarkan bapak-bapak juga.
1: Betul.
2: Karena ini salah satu ungkapan isi hati ibu-ibu.
1: Iya, betul. Tadi banyak Bang Hai nih di Samatiga, biasa bapak-bapak ini enggak pernah kendor kalau monitor radio tapi enggak mau masuk ya. Mana Bang Hai ini? Tanggapi dong Bang Hai. Di Payalumpat sama tiga. Ada Bang Yan, tadi enggak pernah masuk Bang Yan ya. Datang ke Kasiman, di Luk Guci, Pandai Cermin dan banyak pendengar-pendengar lain yang Pak Le ya. Iya. Siapa lagi yang sering masuk di acara Eri Menyapa? Ya silakan, mungkin ada menanggapi apa yang telah kami perbincangkan sama Ibu Cici. Silakan Anda tanggapi, kalau tidak ada nanti kami akan pamit ya. Ya sebentar lagi menunggu Anda pendengar yang ingin bergabung. Silakan tersambung bersama kami di 0811 688 9697. Kita masih bincang-bincang sama Ibu Cici Darmayanti. Ini juga yang perempuan terberkiprah ya, sempat menjadi ketua KIP Aceh Barat ya kan, sempat berkiprah keliling bikin acara di mana-mana ya kan. Tapi kalau dia berkiprah enggak ada yang protes kaum laki-laki. Kalau di panggung enggak ada yang protes. Protesnya kalau di mana Bu Cici? Kak Cici, kalau di rumah aja ya protes ya.
2: Jadi yang kita bisa lihat kaum laki-laki ini jangan cuma kritik, kasih harapan, tapi ada poin yang harus diberikan solusi sebenarnya. Salah satunya utama di keluarga. Di keluarga beri tugas rumah tangga, bantu istri itu sunnah ya kan, bantu istri kan sunnah hukumnya. Jadi tugas rumah tangga dibantulah sama-sama. Satu, seandainya dalam kepemimpinan di kampung libatkan 30% perempuan di musyawarah, dengarkan usulan ekonominya, apa yang mampu seperti itu, usulan ekonomi dari kaum ibu-ibu. Datu di diri sendiri juga, di diri sendiri juga perempuan harus berani bicara, laki-laki harus mau mendengar. Karena pada prinsipnya perempuan itu nggak pernah salah ya Pak.
1: Sebenarnya perempuan itu lembut ya, perlu dipenuh kasih sayang, penuh perhatian sebenarnya ya, dari kaum laki-laki pada intinya itu Bu Cici ya. Tapi sebuah tidak semua laki-laki, kayak lagu kita pernah lagu di Kodim tuh ya.
2: Nyanyi kita di Kodim itu.
1: Iya.
2: Cuma laki-laki Pak John yang nyanyi itu.
1: Iya, ini Pak John yang nyanyi lagu itu ya. Dia tidak semua laki-laki ya kan. Cuma sebenarnya laki-laki harus memahami perempuan itu kasih sayang ya kan, penuh cinta kasih, penuh ada membantu kayak tadi Ibu Cici katakan ya. Cuma itulah, tidak semua laki-laki begitu, takutnya laki-laki itu nanti jadi dicerca habis itu di orang lain gitu ya. Pas temannya misalnya dia laki-laki ini lagi bantu istrinya cuci piring atau nyapu, tiba-tiba temannya datang. Ada yang masuk nih. Ada yang masuk nih Kak Cici, kita terima dulu. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Bang Herman, ada pendapatnya nih, apa yang ingin disampaikan dari kita bincangkan tadi?
3: Oke, saya mau tanya judul apa tuh?
1: Judulnya kesamaan gender. Nih, kesamaan gender perempuan dalam perspektif gender ya. Jadi misalnya laki-laki bantu istri cuci piring ya kan, nyapu. Ya itu kita terbanyak memperbincangkan tadi. Dan perempuan kan banyak di dunia politik juga, di kantor-kantor, jadi kepala dinas. Ada tanggapan dari Herman nih di KW16?
3: Kalau menurut saya, kalau menurut saya itu posisi perempuan itu memang sangat mulia. Itu pun sudah dimuliakan oleh Nabi Muhammad SAW.
1: Iya.
3: Karena sebelum lahirnya Nabi Muhammad itu kan perempuan itu tidak dihargai, tidak ditipu, ya kan? Kalau sekarang memang perempuan itu sudah naik ke atas, itu alhamdulillah. Tapi saya masih banyak juga mendengar gara-gara perempuan bekerja, tapi laki-laki sudah dikesampingkan. Ada juga gitu, tapi ada juga yang sama-sama bekerja, kan sama-sama pengertian ada, bukan nggak ada. Nah, memang peranan perempuan itu sumur, kasur, dapur. Kan?
1: Iya.
3: Itu tidak boleh diabaikan itu sebagai ibu rumah tangga. Nah, cuma satu harapan perempuan itulah hargai suamimu itu sebagai kepala rumah tangga. Itu saja. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah, Bung Herman di KW16 sudah masuk. Silakan ditanggapi Kak Cici. Hargailah suamimu. Ya, perempuan lebih mulia kalau diakui nih oleh kaum laki-laki sejak zaman Nabi Muhammad. Iya.
2: Apa tadi Pak Herman ya?
1: Ya, Pak Herman.
2: Herman, terima kasih Pak Herman sudah mendengarkan kita.
1: Iya.
2: Sebenarnya keinginan dari bapak-bapak juga banyak perempuan diberikan kebebasan tapi tidak kembali lagi pada dasarnya menghargai suami.
1: Iya.
2: Itu kelalaian. Jadi gini, tadi ini kita bercanda bahwa perempuan itu nggak pernah salah, gitu kan?
1: Iya.
2: Jadi bahwa hidup ini aturan, agama itu aturan. Jadi jika kita offset dari aturan itu, maka terjadi yang seperti yang tidak diinginkan Pak Herman tadi, kelalaian istri terhadap suaminya. Jadi menghargai memang perempuan itu derajatnya sudah dimuliakan jauh sebelum Nabi Muhammad. Perempuan itu tidak ada harganya. Lahir perempuan dibunuh, gitu kan. Tapi sekarang derajat perempuan itu disetarakan juga. Memang pada berbicara tentang gender kan berbicara tentang peran. Peran tadi balik lagi saya bilang. Berbicara peran. Banyak juga maka kembali lagi seperti saya tekankan tadi, saya bilang tadi, jika ada penyuluhan sosialisasi ataupun diskusi tentang gender, libatkan kedua belah pihak, bapak dan ibu, agar tidak terjadi salah paham bahwa perempuan diberikan pemahaman tentang gender bukan harus melawan suami. Dalam agama itu yang dilawan itu kezaliman.
1: Betul.
2: Ketidakadilan terhadap perempuan dan laki-laki itu.
1: Kan
2: melawan kaum laki-laki. Itu yang harus dipahami oleh ibu-ibu juga. KDRT itu kenapa kasus KDRT itu banyak melaporkan itu kaum perempuan. Padahal KDRT tingkat laki-laki ada juga. Bukan tidak ada. Tapi yang namanya laki-laki itu harga diri kan tinggi. Harga dirinya tinggi. Dia tidak mungkin melaporkan sesuatu dalam rumah tangga. Karena apa? Suami yang menjadi imam dalam rumah tangganya, pemimpinnya, makmum itu salah atas dasar siapa?
1: Iya.
2: Kan itu lagi
1: kembali.
2: Kembali seperti itu.
1: Betul.
2: Jadi berikan pemahaman, berikan aturan. Berikan aturan pada rumah tangga sehingga si istri tidak melupakan kewajibannya terhadap suaminya juga walaupun dia seorang pekerja. kenapa terjadi percekcokan? Karena itu, seperti saya bilang, beban ganda. Hmm. Saat ada tekanan di kantor, pihak perempuan, di rumah pun tidak ada apa-apa, suaminya tidak ngerti dan menuntut untuk dihidangkan.
1: Yeah.
2: Nah, itu yang membuat terjadi percekcokan, bukan tidak menghargai, tapi tidak dimengerti. Itu aja.
1: Okay. Baik, itu Pak Herman. Mungkin ada pendengar lain sebelum kita akhiri yang ingin masuk. Kalau tidak ada, kami langsung closing, mengingat nanti pukul 11 kita akan ikuti berita olahraga Seran Sentral dari Jakarta. Dan kalau tidak lagi, kita closing Kak Cici ya, mengingat waktu juga sudah 10.47 menit ya. Apa yang ingin Kak Cici tekankan, sampaikan di penghujung bincang-bincang kita ini, Kak Cici, silakan.
2: Yang harus diberikan juga bahwa yang diberikan pada perempuan itu akses artinya punya kesempatan yang sama buat dapat sumber daya, baik itu sekolah, modal, kesehatan, dan partisipasi, berikan, punya kesempatan sama buat ikut ambil keputusan. Kontrol, pentingnya kontrol. Punya kesempatan sama buat kontrol pemanfaatan sumber daya. Terakhir itu manfaat. Hasil pembangunannya dirasain adil sama laki-laki dan perempuan.
1: Itu aja ya.
2: Itu closing statement saya.
1: Baik, terima kasih.
2: Itu aja sih, bahwa
1: yang
2: jadi masalah bukannya perempuannya, tapi di sistemnya.
1: Sistemnya, betul. Bukan perempuannya, bukan laki-lakinya, tapi sistemnya. Ya? Oke. Baik, Kak Cici, terima kasih atas waktu sudah bersama RRI. Sampai jumpa di waktu kesempatan. Dan nanti kalau ada waktu, ajak-ajak kita karaoke ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi Kak Cici Darmayanti dari Kadiv Teknis KIP Aceh Barat sudah bersama kita. Semoga saja menjadi inspirasi bagi kita, menjadi satu informasi yang bermanfaat yang sudah kami sampaikan, informasikan untuk Anda. Tetap bersama kami Pro 1 RRI Melabuh di 97 FM dimanapun Anda berada. Di kesempatan siang hari ini, saya John Eru Satria masih setia menemani Anda hingga menjelang pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dan sebentar lagi nanti habis berita olahraga, kita akan hadirkan Habagi Tanyo dan lagu-lagu Aceh untuk Anda. Dan saat ini sebentar lagi pada pukul 11 kita ikuti berita sentral olahraga dari Pro 3 RRI Jakarta.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safwan Diasos MAP, Bupati Aceh Jaya. Kami mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabuh, khususnya yang disiarkan melalui pemancar Relay Calang FM 96,7 MHz. Download sekarang aplikasi Radio Republik Indonesia Digital. Dengar, bicara, dan tonton kami Radio Republik Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat, kita segera bergabung bersama program A3 Jakarta untuk mengikuti berita olahraga.

Portugal berhasil menaklukkan Norwegia pada pertandingan lanjutan UEFA Nations League. Amri Syahnawi Nita Violina Marwah melaju ke final bulu tangkis ganda campuran Asian Games 2026. Timnas Garuda siap hadapi Timnas Harimau Malaya. Salam olahraga. Senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 28 September 2026. Bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler, sepak bola. Portugal taklukkan Norwegia 2-1 pada pertandingan lanjutan UEFA Nations League di Stadion Ullevål, Oslo dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Giving it to Ramos. Ramos has chipped him. Ramos has scored for Portugal.
2: Portugal meraih kemenangan penting dengan menaklukkan Norwegia 2-1 dalam lanjutan UEFA Nations League. Hasil ini membuat Portugal memimpin grup A4 dengan 6 poin dari 2 pertandingan. Bermain di Stadion Ullevål Oslo dini hari tadi, pertandingan berlangsung sengit meski pemain bintang Cristiano Ronaldo tidak dimainkan sejak awal. Portugal bahkan berhasil unggul lebih dulu melalui gol João Félix pada menit ke-17. Tembakan dari luar kotak penalti itu membawa tim tamu memimpin 1-0 hingga turun minum. Tuan rumah kemudian menyamakan kedudukan melalui gol Erling Haaland pada menit ke-51. Namun, Portugal hanya membutuhkan waktu 3 menit untuk kembali memimpin melalui Gonçalo Ramos. Ramos memanfaatkan kesalahan kiper Orion Nolan yang kehilangan bola saat membangun serangan. Penyerang Portugal itu melepaskan lob ke gawang kosong untuk membawa timnya kembali unggul. Nolan kembali melakukan kesalahan ketika Ramos berhasil mendahuluinya dalam perebutan bola terobosan. Ramos mencetak gol kedua, tetapi dianulir karena berada dalam posisi offside. Usai pertandingan, pelatih Portugal Jorge Jesus mengaku puas dengan perkembangan timnya setelah meraih kemenangan kedua. Ia menilai skuadnya masih memiliki ruang untuk berkembang melalui pengalaman dari setiap pertandingan.
3: Saya puas dengan hasil ini. Jika Anda bertanya apakah tim ini masih bisa berkembang, tentu saja bisa. Saya terus mendapatkan pengalaman dari setiap pertandingan. Dari pertandingan ke pertandingan, saya semakin memiliki banyak ide untuk mengambil keputusan.
2: Sementara itu, pemain Portugal João Félix juga menilai timnya semakin memahami gagasan permainan yang diterapkan pelatih baru Jorge Jesus. Ia menyebut kemenangan di Norwegia menjadi hasil penting dari kerja keras seluruh tim.
3: Dinamika itu sudah ada. Saya pikir kami mampu menjalankan gagasan pelatih dengan baik dan saya rasa dia senang. Kemenangan ini sangat penting. Tidak mudah datang ke Norwegia dan meraih kemenangan, tetapi kami berhasil melakukannya. Seperti yang saya katakan, ini adalah hasil kerja seluruh tim. Jika semua pemain tidak tampil baik, kami tidak bisa menang. Dan kami semua membutuhkan itu.
2: Kemenangan ini membawa Portugal memimpin grup A4 UEFA Nations League dengan mengoleksi 6 poin dari 2 pertandingan. Sementara Norwegia turun ke posisi kedua dengan mengantongi 3 poin. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga, Belanda meraih kemenangan pertama di bawah asuhan Xavi Hernandez usai mengalahkan Serbia 2-1 dalam lanjutan UEFA Nations League 2026-2027. Bermain di Belgrade ini hari tadi, upaya The Orange baru membuahkan hasil di menit ke-30. Pelanggaran Alex Satersik terhadap Crescencio Summerfield di kotak penalti Serbia membuat wasit menunjuk titik putih. Merding yang maju sebagai eksekutor sukses menaklukkan Milinkovic Savic, skor 1-0 bertahan hingga jeda. Usai turun minum, Serbia langsung merespon cepat dengan mencetak gol pengimbang di menit ke-46. Berawal dari kemelut di depan gawang Belanda, Luka Jovic menuntaskan umpan Sasa Lukic dengan tembakan jarak dekat ke sudut kiri gawang tanpa bisa dihalau kiper Bart Verbruggen. Tim tamu akhirnya kembali unggul pada menit ke-69. Gustil yang masuk menggantikan Gravenberch 2 menit sebelumnya berhasil meneruskan umpan terobosan dari Joy Firman kepada Merding, lalu diselesaikan dengan tembakan mendatar ke sudut kanan gawang Serbia. Dengan hasil ini, Belanda telah mengumpulkan 4 poin dari 2 laga grup A2, sedangkan Serbia masih near point. Belanda ini sebelumnya selanjutnya akan menghadapi Yunani di Thessaloniki pada 2 Oktober mendatang, sedangkan Serbia bertemu Jerman di Munich. Masih dari ajang UEFA Nations League. Kejutan besar terjadi pada lanjutan UEFA Nations League A Grup 2 saat tim nasional Jerman harus menelan kekalahan mengejutkan dari Yunani di WWK Arena Jerman dini hari tadi. Pelatih kepala Jerman Jurgen Klopp menyoroti kebuntuan timnya dalam membongkar pertahanan Grendel lawan serta kelengahan fatal yang berujung pada gol serangan balik Yunani. Ambisi Jerman untuk mengamankan poin penuh di ajang UEFA Nations League terganjal tembok kokoh Yunani. Pelatih Jerman Jurgen Klopp mengakui timnya belum memiliki kematangan taktik yang cukup untuk membongkar pertahanan rapat seperti yang diperagakan Yunani.
1: Hal tersulit dalam sepak bola adalah bermain menghadapi blok pertahanan rendah. Untuk membongkarnya, Anda harus memiliki alur pola permainan yang pasti. Kami tidak terkejut Yunani bermain sangat bertahan. Namun dengan waktu persiapan yang singkat, jelas terlihat kami belum mampu mematangkan pola tersebut sebagaimana mestinya. Hal itu sebenarnya sempat terlihat bagus dan berjalan semestinya pada 15 menit pertama babak kedua. Kami bermain di ruang yang tepat, penempatan posisi pemain tepat, dan kami sangat mendominasi fase tersebut. Saya bahkan tidak ingat ada peluang berbahaya dari Yunani saat itu.
0: Kekalahan ini kian memperketat persaingan di papan klasemen UEFA Nations League A Grup 2 sekaligus memberi pekerjaan rumah besar bagi Jurgen Klopp untuk mengevaluasi efektivitas serangan dan kedisiplinan transisi bertahan timnya jelang laga berikutnya.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Amri Syahnawi Nita Violina Marwah melaju ke final bulu tangkis ganda campuran Asian Games usai mengalahkan wakil Cina Feng Yanse Huang Dongping 2 game langsung pada pertandingan hari ini. Bertanding di Ichinomiya City Municipal Gymnasium Aichi, Jepang, Amri Nita berhasil melaju ke final berkat kemenangan telak 21-12 dan 21-14. Amri Nita mengawali pertandingan dengan percaya diri. Ganda campuran Indonesia berhasil memimpin sejak awal laga hingga interval dengan skor 11-6. Selepas jeda, dominasi Amri Nita berlanjut. Pasangan Indonesia itu pun dengan nyaman menutup game pertama dengan keunggulan telak 21-12. Memasuki game kedua, Amri Nita mendapat perlawanan lebih ketat. Feng Huang bahkan sempat memimpin 3-1 sebelum Amri Nita berbalik unggul 4-3. Duel berlangsung sengit dan sempat imbang 9-9 dan 10-10. Sebelum akhirnya Amri Nita kembali memimpin 11-10 di interval. Selepas interval, Amri Nita terus tancap gas untuk memperlebar keunggulan hingga akhirnya menang dengan skor meyakinkan 21-14. Hasil ini memastikan Amri Nita lolos ke final sekaligus mengunci satu medali perak atau bahkan berpotensi mendulang medali emas. Tim Pokemon Unity mempersembahkan medali perak cabang olahraga e-sport Asian Games 2026 Aichi Nagoya. Laporan selengkapnya disampaikan Nurdiansyah Krisna.
1: Tentunya terima kasih kepada semua yang mendukung kita dari NOC, dari Kemenpora, dari PBSI.
2: Tim Pokemon Unite Indonesia sukses mengamankan medali perak pada kejuaraan Asian Games Aichi Nagoya tahun 2026. Prestasi membanggakan tersebut diraih setelah tim Merah Putih harus mengakui keunggulan Jepang 1-3. Final cabang olahraga e-sport tersebut berlangsung di Aichi Sky Expo pada Minggu malam kemarin. Pencapaian ini menjadi catatan positif bersejarah karena skuad Indonesia langsung meraih medali pada penampilan perdana mereka. Chef the Mission atau CDM Tim Indonesia, Todotua Pasaribu menyambut gembira medali perak dari cabang olahraga e-sport usai perdana tampil.
3: Koleksi medali silver ya dari cabang olahraga e-sport ini dari teman-teman semua, anak-anak muda pertama kali bertanding langsung dapat silver untuk di nomor game Pokemon, dan di final kita itu ketemu dengan Jepang, dan Jepang kita tahu game ini pembuatnya adalah Jepang, tapi adik-adik ini tadi dalam pertandingan sudah memberikan perlawanan yang sangat sengit dan hampir juga emas sebenarnya kan, tapi ya apa namanya itu kita dapatkan silver, jadi kita sangat bersyukur. Jadi rolling medali kita ini sekarang bertambah lagi koleksinya, bertambah satu silver menjadi 5 silver atau 5 perak dengan komposisi sekarang.
2: Tedutua berharap raihan medali perak tersebut mampu menyuntikan dorongan motivasi bagi atlet Indonesia yang akan bertanding. Cabang olahraga panjat tebing bersama beberapa cabang lainnya kini menjadi tumpuan harapan penambahan medali merah putih. Sementara itu pemain tim Pokemon Unite Indonesia, Juda Raja Panggabean, mengaku sangat bangga atas keberhasilan mempersembahkan medali perak. Pertandingan partai puncak tersebut berjalan sangat ketat sejak awal ronde pembuka hingga babak penentuan berakhir. Juda mengakui bahwa tim Jepang tampil sedikit lebih tangguh selama pertarungan babak final berlangsung.
4: Dan menurut aku tadi itu udah sengit banget, dikit lagi harusnya kita akan sangat bisa memenangkan game keempat dan melanjut ke game lima, lalu kita akan udah menyiapin strategi juga gitu, tapi mungkin mereka 1% lebih baik dari kita sehingga kita kecolongan dan harus berakhir di peringkat kedua di medali perak.
2: Koleksi medali kontingen Indonesia di Nagoya resmi bertambah berkat perjuangan gigih seluruh atlet nomor pertandingan tersebut. Atas perolehan medali perak torehan tim Pokemon Unite Indonesia, kontingen Indonesia saat ini bertengger di posisi ke-14 dalam papan perolehan medali sementara dengan koleksi 24 medali dengan 2 medali emas, 5 medali perak dan 17 medali perunggu. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga kontingen Indonesia menjalani sejumlah pertandingan pada hari ini dalam Asian Games 20 AI Nagoya 2026, di mana sejumlah cabang termasuk e-sport nomor PUBG Mobile dan balap sepeda BMX Racing berpeluang mempersembahkan medali. BMX Racing akan dipertandingkan di Nagoya Velodrome BMX Race yang mencakup babak moto hingga final. BMX Racing menjadi salah satu nomor yang perlu mendapat perhatian lebih karena atlet akan menjalani rangkaian balapan sebelum menentukan peraih medali. Peluang medali Indonesia juga datang dari e-sport nomor Battle Royale PUBG Mobile, di mana Indonesia mengandalkan Fazriel, Haikal Aditya, Fatin Zilhaksyah, Syahman Syodik, Miko Ananda, Pratama Wijaya, Juventio, dan Rian Jeremy Rolo. Indonesia menjalani beberapa pertandingan Battle Royale PUBG Mobile yang menjadi bagian dari persaingan menuju podium. Kami juga akan mengupdate perolehan medali di laman resmi Asian Games 2026 berikut ini. Peringkat pertama ada Cina dengan total 216 medali. Di peringkat kedua ada Jepang dengan 163 medali. Korea dengan 86 medali di posisi ketiga. Uzbekistan di posisi keempat dengan perolehan 38 medali. Lalu di peringkat kelima ada Kazakhstan dengan perolehan 41 medali. Indonesia saat ini berada di peringkat 14 dengan perolehan 2 emas, 5 perak, 18 perunggu, sehingga total ada 25 medali.
1: Demikian Info Asian Games AIC Nagoya 2026.

0: Pecinta sepak bola, pelatih John Hartman menyatakan para penggawa Garuda antusias menanti laga kontra Malaysia pada laga kedua grup A FIFA ASEAN Cup 2026. Laga bertajuk Derby Melayu ini dipastikan akan menghadirkan pertandingan dengan intensitas tinggi. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Liti Loli.
1: Pelatih Timnas Indonesia John Hartman menyatakan, para

0: menerangi dengan identitas tim.
1: But as always, I'll say, respect the occasion.
2: Hormati derbinya, tapi mainkan pertandingannya. Kita harus memainkan pertandingan, membawa gaya dan identitas kita, membuat fans bersemangat dan melindungi kandang kita. Itu pesan pentingnya. Berpikir tentang pertahanan, artinya kita sedang melindungi rumah kita, rakyat kita, tanah air kita, dan mudah-mudahan piala kita.
1: And our trophy, hopefully.

0: tinggi.
1: How you handle that pressure?
2: Saya sangat antusias menantikan pertandingan ini. Bagi saya serta tim, itu adalah alasan kuat kami bersiap. Tentu saja selalu ada tekanan, tetapi saya menyikapinya lebih sebagai sebuah antusiasme. Jadi saya menantikan pertandingan besar di Asia Tenggara ini. Dan kami sudah bersiap dengan baik hari ini. Jadi mari kita mulai.
0: Indonesia saat ini

0: Bintang Timur berpesta gol atas Halus FC 5-1. Sementara Unggul FC mengamankan kemenangan tipis atas Kuda Laut di PFL 2026-2027. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Our concentration is going down and we cannot do this.
2: Bola kesengit tersaji di Gor Puke Cibubur sore kemarin. Unggul FC Malang mencuri kemenangan dramatis 2-1 atas Kuda Laut Nusantara. Sementara Bintang Timur Surabaya berpesta gol 5-1 melawan Halus FC. Babak pertama berjalan ketat saat Kuda Laut melawan Unggul dengan skor kacamata 0-0, bertahan hingga turun minum. Kuda Laut Nusantara memecah kebuntuan lebih dulu melalui Khairul Anwar pada menit ke-33. Namun Unggul FC merespon cepat. Filippo Inzaghi menyamakan kedudukan pada menit ke-35 sebelum Andres Dwi Persada mencetak gol penentu kemenangan pada menit ke-38. Skor 2-1 bertahan hingga peluit panjang. Di laga lainnya, Bintang Timur Surabaya menaklukkan Halus FC dengan skor 5-1. Alan Wilherme menjadi bintang dengan hat-trick pada menit ke-8, ke-14, dan ke-15. Mohfad dan Hussein menambah gol pada menit ke-9, dan Andreas Karet pada menit ke-13, membawa Bintang Timur unggul 5-0 hingga turun minum. Halus FC memperkecil melalui Nabil Ahmad Wardana pada menit ke-32. Namun skor 5-1 bertahan hingga usai. Thiago Lino selaku pelatih Bintang Timur ingin anak asuhnya menjaga mental di pertandingan berikutnya.
3: Di babak pertama kami bermain dengan baik. Jenis permainan ini kami punya kesempatan bekerja dengan bola untuk mencoba beberapa kombinasi untuk menciptakan peluang dan menunjukkannya kepada mereka. Tapi di babak kedua kami mulai menurun. Jadi kalau kita mau menang, kita harus menjadi tim pemenang dan mengubah mental kita.
1: Our concentration is going down and we cannot do this. If we want to be a winner team, we need to change this mentality.
2: Sementara pelatih Halus, Yola Hendro, menegaskan kekalahan ini sebagai pelajaran bagi timnya dalam mempersiapkan laga selanjutnya.
4: Cukup menarik. Terima kasih. Selamat untuk BTS. Kita bisa memperbaiki semua kesalahan-kesalahan di babak pertama. Dan kita bisa memperbaiki di babak kedua. Ya, itu bisa jadi modal untuk kita percaya diri. Mayoritas pemain kita baru, mereka punya fighting spirit bagus. Untuk kedepannya kita akan terus perbaiki dan semoga kita bisa terus kompetitif selama musim ini.
2: Kemenangan ini menjadi modal berharga bagi Unggul dan Bintang Timur di kompetisi Pro Futsal League musim ini. Kuda Laut Nusantara dan Halus FC harus segera bangkit untuk menjaga peluang di kompetisi musim ini. Dari Jakarta, Karis Warci, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikan informasi dari olahraga tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial, terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi, salam olahraga.

Sekian siaran sentral dari Jakarta, berita olahraga sudah kita ikuti bersama. Dan kembali bersama kami Pro 1 RRI Melabuh yang kami pancar luaskan dari Jalan Labu Madinah nomor 1 Pasir Jambu KW16 Melabuh Aceh Barat. Apa kabar Anda di siang hari ini? Selamat ya, yang Anda lagi masih tempat kerja, sebentar lagi mau istirahat ya di kesempatan siang hari ini. Semoga saja memberikan nuansa tersendiri, kebahagiaan tersendiri untuk Anda di tempat kerja maupun yang siap-siap sebentar lagi mau pulang ya, mau pulang ke kediamannya gitu ya. Baik, di siang hari ini dalam apa kita tanya ada Nyak Dara Rindu.

Assalamualaikum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dan pendengar Tabo Informasi Kema Putru dari Mahkamah Syariah Sukamakmu Niba Uronyo untuk cedera mandum, yang mana Mahkamah Syariah Sukamakmu Nagan Raya. Dan informasinya baru mantang kamu terima ditujukan kepada saudara Suherman bin Hasbi. Tempat tanggal lahir Alu Rambut. Ya, maksud kami Alu Rambut 4 Juni 1997. Warga negara Indonesia, agama Islam, status perkawinan, menikah, pendidikan sekolah dasar, pekerjaan petani, alamat dahulu Jalan Dusun Ajas Gampung Rantau Selamat, Kecamatan Taduraya, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh. Namun saat ini tidak diketahui alamat dan keberadaannya tergugat. Isi berita diminta kepada saudara Suherman bin Hasbi dapat hadir ke ruang sidang utama Mahkamah Syariah Sukamakmu, Jalan Paduka Yang Mulia, Presiden Soekarno, Komplek Perkantoran Sukamakmu, Kabupaten Nagan Raya, pada hari Senin, tanggal 4 Januari 2027 pukul 9.00 waktu Indonesia Barat. Demikian berita panggilan siaran kedua ini disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Itu satu berita panggilan. Dan mentang dalam lagu-lagu Aceh untuk cedera mandum di luhuronyo. Dan Gino dah dengar lagu. Lagu Darabine Pasi ya. Darabine Pasi untuk tanya dengan sama-sama.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Teuku Raja Kemangan, SHMH, Bupati Nagan Raya, atas nama pemerintah Kabupaten Nagan Raya dan masyarakat dan keluarga mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Kami sangat mengapresiasi atas penyelenggaraan event nasional RRI Fest dan Festival Bintang Radio. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM, Bupati Aceh Barat, atas nama pemerintah Kabupaten Aceh Barat dan seluruh lapisan masyarakat mengucapkan selamat hari lahir Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2026. RRI media informatif, akurat, terpercaya, berkelas dunia. Pada kesempatan ini kami juga mengapresiasi atas penyelenggaraan RRI Fest dan Festival Bintang Radio RRI tahun 2026. Berjalan lancar dan sukses. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fian Indramanto, pimpinan PT PLN Persero UP3 Melabo, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kau mangan ayahmu bahagia, cedera mentua, merempak tanya dalam berita bahasa Aceh, di Mbak Ronyo dengan lentuan Joneru Satria. Wakil Bupati Aceh Barat Syed Fadil SH meresmikan lembaga pelatihan kerja swasta rumah rakyat di baru Yayasan Wahana Generasi Aceh, sekaligus tutup kegiatan Aceh Barat Digital Creator Academy. Syed Fadil berpegah kehadiran LPKS rumah rakyat diharapkan hanya sekedar menjadi tempat pelatihan tapi cit menjadi jembatan bagi anak-anak muda Aceh Barat untuk gedamang dunia kerja. Atuhnan pemerintah Aceh Barat kamu sampokan apresiasi bak seluruh pihak yang kagak dukung upaya petiga kesempatan kerja dan berdayakan talenta lokal. Menurut Syed Fadil, dunia kerja seahnya bergerak lebih pagah seiring perkembangan teknologi karenanya generasi muda hanya cukup na ijazah manteng tapi cit harus guna keterampilan yang sesuai kebutuhan pasai kerja. Pemerintah Aceh Barat gepegah terus berupaya gebuka akses kerja melalui berbagai program peningkatan kompetensi telah tabuh dengan gedorong pelatihan bahasa Jepang bagi anak muda Aceh Barat supaya peluang untuk berkarir hingga ke tingkat internasional. Gaharap semangat yang sama diterapkan dalam pelatihan digital kreatornya dengan keterampilannya perusahaan di Aceh Barat diharapkan hana selalu harus mencari tenaga kreatif di luar daerah kerana talenta lokal ka dipertiapkan. Tahit gedorong LPKS rumah rakyat dibangun hubungan yang lebih tiga dalam uku dengan dunia utaha sehingga pelatihan dijuk hana piyo ba jok sertifikasi tapi betul-betul menjadi jalan menuju dunia kerja. Kepada para peserta pelatihan, gepetan supaya ketingkatkan kemampuan, kejaga sikap dalam bekerja. Urung carang tina le gepegah, tapi urung yang memiliki attitude, akidah, gerd dari dipercaya oleh yang paling diminta dan bertahan trip, baik piuh belajar oleh pelatihannya terletai gepegah Syed. Berita lain cit. Bupati TRK gemerumpak utusan khusus Hasim Jojo Hadikusumo adik kandung Prabowo. Pertemuannya merupakan upaya pemerintah Nagan Raya untuk disampaikan secara langsung undangan kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto supaya berkenan dalam rangkaian kegiatan peringatan Urus Pahlawan tahun 2006 di Kabupaten Nagan Raya. Suratnya memuat permohonan kehadiran Presiden bak kegiatan pembentangan bendera merah putih sepanjang 20 km dengan melibatkan 12,000 masa yang direncanakan berlangsung bak tanggal 10 November 2026 akan menjadi pembentangan bendera merah putih terpanjang di Indonesia. Kegiatannya dirancang dalam titik awal di Bandar Udara Cut Nyak Din sebagai salah sebuah pintu gerbang Kabupaten Nagan Raya dan gebentang hingga kawasan Masjid Agung Baitul A'la Masjid Giok yang merupakan ikon Kabupaten Nagan Raya. Bupati TRK gepegah lom bahwa kegiatannya hanya semata-mata dimaksud sebagai seremoni melainkan untuk geperingati Urus Pahlawan serta gepetiga semangat persatuan dan kebangsaan. Undangannya merupakan bentuk penghormatan sekaligus harapan masyarakat Nagan Raya agar Bapak Presiden Jut Ija Unagan bersama masyarakat dalam momentum peringatan Urus Pahlawan tahun 2026. Cedera honorable haba uronyo kamu petruh ba cedera lonjon Nehru Satria mewakili kru yang bertugas mengatur terima genasi nina umum panjang gebidat Tuhan dan merumpak lom tanyo dalam berita bahasa Aceh lain wate akik kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang cedera berita bahasa Aceh kamu putra bak cedera jino lagu-lagu Aceh kita dengar sama-sama.

sedara lagu-lagu Aceh ke Kamu Puta di meja Puta Bak Luhuronyo. Dan tak ada Adhan Luhu nak ke ni bak apa 12 lewat 20 minit. Untuk Abdiya Adhan Luhu po 12.27, Aceh Jaya po 12.22, kemudian Nagan Raya Adhan Luhu berkumandang bak po 12 lewat 23 minit. Untuk di Pulau Semulu, Azan Luhu, pukul 12.20, cukup menit. Ini terdengar sebuah album dari Abu Bakar AR. Cinta Han Putu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Merah Sulaiman, SPD Pimpinan Pupuk Teratak, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Puput Production, Event Organizer. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Haji Samsuar MHG, Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Tengku Dundeng Labuh beserta Civitas Akademika mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia tanggal 11 September 2026. Di kesempatan ini, kami juga menyampaikan apresiasi kepada RRI yang akan menyelenggarakan event nasional RRI Fest dan Festival Bintang Radio tahun 2026. Sukses untuk RRI. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hey Jenjo, now it's coming up to you. Feel it and check the song. This the best in town. Check it up 1 2 1 2. Check it out.

0: Din Budo.
1: Lagu salutan Jin Jin Jo, yang lagu cukup tak jaman, ya. Yang katrip nyokap mau putar baluhnya dan tak depo 12:30 mata-mata nyo ikuti kemandang dan luhu dan tembayang luhu bagi cendera mandum di bak luhu ronyo. Nah, sebuah lagu tapi nyo sampai hana habis tadi karena kemandang luhu ada nah Bidan Langta, Yakub Taylor.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suatu pagi, seorang laki-laki pergi hendak berburu mencari rezeki yang halal. Namun, sampai hampir malam, ia belum mendapatkan satu pun binatang buruan. Ia lalu berdoa sepenuh hati, "Ya Allah, anak-anakku menunggu kelaparan di rumah. Berilah aku seekor binatang buruan, ya Allah." Tidak lama setelah doanya selesai ia panjatkan, Allah memberikannya rizki. Jala yang dibawa pemburu itu mengenai seekor ikan yang sangat besar. Ia pun bersyukur kepada Allah dan pulang ke rumah dengan rasa bahagia. Di tengah perjalanan pulang, ia bertemu dengan kelompok raja yang hendak berburu juga. Raja heran dan takjub luar biasa begitu melihat ikan sebegitu besar yang dibawa pemburu itu. Lalu ia menyuruh pengawal untuk mengambil ikan itu secara paksa dari tangan sang pemburu. Dibawanya ikan itu pulang dengan bahagia. Ketika sampai di istana, ia keluarkan ikan itu dan dibolak-balik sambil tertawa-tawa. Tiba-tiba ikan itu menggigit jarinya dan mengakibatkan badannya jadi panas dingin, sehingga malam itu raja tidak dapat tidur. Dihadirkanlah seluruh dokter untuk mengobati sakitnya. Semua dokter menyarankan agar jarinya itu dipotong untuk menghindari tersebarnya racun ke anggota badan yang lain. Raja pun menyetujui nasihat mereka. Namun, setelah jarinya dipotong, ia tetap tidak dapat istirahat karena ternyata racun itu telah menyebar ke bagian tubuh yang lain. Para dokter pun menyarankan agar pergelangan tangan raja dipotong, dan raja pun menyetujuinya. Namun setelah pergelangan tangannya dipotong, tetap saja raja tidak dapat memejamkan matanya. Bahkan rasa sakitnya makin bertambah. Ia berteriak dan meringis dengan keras karena racun itu telah merasuk dan menyebar ke anggota tubuh lainnya. Seluruh dokter akhirnya menyarankan agar tangan raja sampai ke batas siku dipotong. Raja pun menyetujuinya. Setelah lengannya dipotong, sakit jasmaninya kini telah hilang. Tetapi diri dan jiwanya tetap belum tenang. Semua dokter akhirnya menyarankan agar raja dibawa ke seorang dokter jiwa atau istilahnya ahli hikmah. Dibawalah sang raja menemui seorang dokter jiwa dan diceritakan seluruh kejadian seputar ikan yang ia rebut dari pemburu itu. Mendengar itu, ahli hikmah berkata, "Jiwa tuan tetap tidak akan tenang selamanya sampai pemburu itu memaafkan dosa dan kesalahan yang telah tuan perbuat." Maka dicarinya pemburu itu, dan setelah didapatkan, raja menceritakan kejadian yang dialaminya dan ia memohon agar si pemburu itu memaafkan semua kesalahannya. Si pemburu pun memaafkannya dan keduanya saling berjabatan tangan.
2: Sang raja penasaran ingin mengetahui apa yang dikatakan si pemburu ketika raja mengambil paksa ikannya. Ia bertanya, "Wahai pemburu, apa yang kau katakan ketika prajuritku merampas ikanmu itu?"
1: Pemburu itu menjawab,
2: "Ampun tuanku, tidak ada kecuali aku hanya mengatakan, 'Ya Allah, sesungguhnya dia telah menampakkan kekuatannya kepada aku. Maka perlihatkanlah kekuatanmu kepadanya, ya Allah.'" Sungguh, doa seorang yang teraniaya sangat mustajab. Maka sebaiknya kita berhati-hati dalam bertindak. Kata bijak Ja'far Ash-Shadiq, "Jika ada yang mengancammu dengan kebinasaan, jawablah ancamannya dengan nasihat dan doa." Saya Edyes Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bayudin Saputra, pimpinan Honda Arista Melabo, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, bertepatan pada tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI, sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Honda, the power of dream. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sapuan di ASOS MAP, Bupati Aceh Jaya. Kami mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabuh, khususnya yang disiarkan melalui pemancar Relay Calang FM 96,7 MHz. Download sekarang aplikasi Radio Republik Indonesia Digital. Dengar, bicara, dan tonton kami Radio Republik Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Saatnya kita ikuti Lintas Melabuh Siang. Berbagai informasi aktual, tajam, dan merangkum peristiwa dari seluruh penjuru barat selatan Aceh. Kami hadirkan untuk Anda dalam edisi hari ini Lintas Melabuh Siang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pukul 13 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Melabuh Siang.

Selamat siang pendengar dan pemirsa. Tim redaksi RRI Melabo telah menghimpun sejumlah informasi di antaranya. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat merencanakan pengembangan kawasan Pantai Calok menjadi destinasi wisata berkonsep olahraga. Sebanyak 144 peserta

0: Kita mengikuti wawancara program kerja dan magang ke Jepang yang digagas pemerintah Kabupaten Aceh Barat.
1: Olahraga di posisi ini selain UMKM.
2: Jadi dan alhamdulillahnya sekarang ada program dari Aceh Barat, program magang dan kerja ke Jepang ini, dan kesempatan ini nggak boleh saya lewatin.
3: LPKM Rumah Layak dapat menjadi ruang belajar, ruang kreativitas.
4: Fasilitas budidaya tetapi dapat dikembangkan menjadi produk olahan yang memiliki nilai tambah dan merasa otentik daerah.
0: Inilah berita selengkapnya bersama saya, John Heru Satria. Berita pertama, pemerintah Kabupaten Aceh Barat merencanakan pengembangan kawasan Pantai Calok menjadi destinasi wisata berkonsep olahraga. Berikut laporan selengkapnya.
5: Pemerintah Kabupaten Aceh Barat merencanakan pembangunan objek wisata baru dengan konsep olahraga di kawasan Pantai Calok sebagai bagian dari penataan destinasi wisata. Rencana tersebut mencakup pemanfaatan kawasan mulai dari jembatan Pertamina untuk aktivitas bersepeda, berjalan kaki, dan berbagai perlombaan. Sekretaris Daerah Aceh Barat Dr. Kurdi mengatakan pembangunan konsep olahraga akan dipadukan dengan aktivitas UMKM di kawasan Pantai Calok. Penataan ini diharapkan dapat menciptakan ruang publik yang mendukung kegiatan olahraga sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.
1: Sesuai dengan diskusi yang disampaikan oleh Pak Bupati, nanti ini ada penataan, terutama mulai dari turun jembatan Pertamina, itu akan menjadi daerah yang bisa kita gunakan untuk bersepeda, jalan kaki, dan sebagainya. Nanti ada destinasi untuk perlombaan. Kemudian juga direncanakan konsep olahraga di posisi ini selain UMKM. Sehingga ini menjadi destinasi wisata baru.
5: Ia menyebut kawasan tersebut juga direncanakan memiliki destinasi yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan perlombaan. Kurdi menambahkan konsep olahraga yang dikembangkan di Pantai Calok akan berjalan beriringan dengan pengembangan sektor wisata dan UMKM. Menurutnya, keberadaan fasilitas olahraga dapat menjadi daya tarik baru bagi masyarakat untuk berkunjung dan beraktivitas di kawasan tersebut. Pengembangan kawasan Pantai Calok juga diarahkan untuk menjaga kelestarian lingkungan, terutama karena timbulan sampah di lokasi tersebut cukup besar. Melalui penataan dan kegiatan gotong royong, pemerintah daerah berupaya menjadikan kawasan itu sebagai destinasi wisata yang mendukung olahraga, UMKM, serta perekonomian masyarakat. Reporter RRI Mulabuh Tama Maulizar melaporkan.
0: Dari pagi hingga siang ini sebanyak 144 peserta mengikuti wawancara program kerja dan magang ke Jepang yang digagas pemerintah Kabupaten Aceh Barat. Wawancara berlangsung di Aula Disnakertran Aceh Barat dengan pewawancara sebanyak 8 orang. Berikut kita dengarkan wawancara reporter Irham Syah dengan salah seorang peserta Maulaya.
6: Apa motivasi untuk mengikuti magang ke Jepang?
7: Memang udah tujuan dari awal ya. Saya kan sekarang lagi ada kerja juga, saya nabung-nabung untuk rencana mau kerja di sana. Jadi dan alhamdulillahnya sekarang ada program dari Aceh Barat, program magang dan kerja ke Jepang ini, dan kesempatan ini nggak boleh saya lewatin. Saya harus ikut program ini.
6: Dalam proses wawancara tadi, apa yang diberikan pertanyaan-pertanyaan dari?
7: Pertanyaannya lebih ke arah persiapan kita sebenarnya gitu. Gimana, apakah kita betul-betul siap untuk program ini dan kita bisa tanggung jawab untuk itu. Itu lebih di, karena nanti kalau kita pun lulus, itu yang akan ditagih itu pertanggung jawaban kita untuk serius dalam ikut program ini.
6: Oke, harapannya?
7: Harapannya ya, semoga, pertama semoga saya bisa lulus, dan kedua semoga Aceh Barat bisa meneruskan program ini ke depannya, nggak hanya stop di tahun ini gitu.
6: Tidak hanya magang, tapi memang
7: betul-betul bekerja di sana.
6: Oke. Ya.
8: Anda masih mendengarkan berita Lintas Siang Pro 1.
0: Pendengar dan pemirsa, terima kasih Anda masih mengikuti Warta Mulabuh Siang produksi RRI Mulabuh. Beralih ke berita selanjutnya, LPKS diresmikan sebagai upaya pemerintah Kabupaten Aceh Barat menciptakan wadah pengembangan keterampilan generasi muda dalam menghadapi dunia kerja. Berikut laporan selengkapnya.
9: Aceh Barat Said Fadil SH meresmikan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta atau LPKS Rumoh Rakyat sekaligus menutup Aceh Barat Digital Creator Academy 2026 di Aula Cabang Dinas Pendidikan Aceh Barat pada Sabtu 26 September 2026. Dua agenda tersebut menjadi momentum mendorong generasi muda mengembangkan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Said Fadil mengatakan, LPKS dapat menjadi ruang untuk mempertemukan keterampilan generasi muda dengan kebutuhan dunia kerja sekaligus membuka ruang ekonomi.
3: LPKS Rumoh Rakyat dapat menjadi ruang belajar, ruang kreativitas, sekaligus jembatan antara anak muda Aceh Barat dengan dunia kerja. Kemudian, semoga dari tempat ini lahir semakin banyak anak muda yang terampil, mandiri, produktif, dan mampu menciptakan peluang bagi dirinya maupun orang lain.
9: Saya juga menilai perkembangan teknologi dan media sosial membuka peluang bagi generasi muda, termasuk peserta Digital Creator Academy, untuk mengembangkan karya dan memperluas kesempatan kerja. Sementara itu, Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Aceh Barat Abdullah mengatakan pelatihan tidak berhenti kepada pemberian sertifikat. Keterampilan yang diperoleh harus diterapkan agar dapat menghasilkan karya, membuka peluang kerja maupun menjadi sumber pendapatan.
10: Kita berharap para peserta tidak berhenti setelah menerima sertifikat. Sertifikat memang penting sebagai bukti bahwa seseorang telah mengikuti pelatihan. Tapi yang lebih jauh penting adalah apa yang dilakukan setelah pelatihan itu selesai.
9: Abdullah menambahkan, LPKS Rumoh Rakyat ke depan diharapkan tidak hanya berorientasi pada jumlah pelatihan, tetapi juga memperhatikan dampak yang dihasilkan bagi peserta. Peresmian LPKS Rumoh Rakyat sekaligus penutupan Aceh Barat Digital Creator Academy 2026 diharapkan menjadi langkah awal untuk memperluas kesempatan generasi muda Aceh Barat dalam mengembangkan keterampilan dan memasuki dunia kerja. Reporter RRI Melabuh, Fauzatun Nisa melaporkan.
0: Kita beralih ke berita terakhir. Tim Pisaria Universitas Sekumar UTU meraih juara 1 UTU Award International ke-12 tahun 2026 kategori bisnis startup melalui inovasi pengolahan ikan nila menjadi abon dengan cita rasa khas rempah Aceh. Berikut laporan selengkapnya.
11: Selamat kepada Israel Sapri Kadri dari Universitas Teguh Umar.
12: Tim Visaria Universitas Teguh Umar UTU meraih juara 1 UTU Award International ke-12 tahun 2026 kategori bisnis startup melalui inovasi pengelolaan ikan nila menjadi abon dengan cita rasa khas rempah Aceh. Prestasi tersebut menjadi langkah bagi mahasiswa untuk mengembangkan potensi hasil perikanan lokal menjadi produk pangan bernilai tambah sekaligus memiliki peluang pasar yang lebih luas. Visaria dikembangkan mahasiswa program studi Aquakultur Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan UTU. Tim terdiri dari Ikzal Safril Kadri sebagai ketua bersama Naila Nuzul Ramadhani dan Siti Amina sebagai anggota dengan Zulfadli MSI sebagai dosen pembimbing. Melalui produk abon nila, Visaria memadukan komoditas perikanan dengan karakter rempah dan cita rasa khas Aceh. Inovasi tersebut juga menjadi bagian dari upaya mendorong kewirausahaan mahasiswa serta pengembangan ekonomi berbasis produk lokal. Ketua tim Pisaria, Ikzal Sapril Kardi, mengatakan capaian tersebut menjadi motivasi untuk terus mengembangkan usaha berbasis potensi perikanan daerah.
4: Ikan nila tidak hanya memiliki nilai komunitas budidaya, tetapi dapat dikembangkan menjadi produk olahan yang memiliki nilai tambah dan rasa otentik daerah. Prestasi ini mendorong kami untuk terus membawa Visaria berkembang lebih jauh.
12: Yang menyebutkan keberhasilan Visaria tidak terlepas dari dukungan Universitas Teguh Umar, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Program Studi Aquakultur, dosen pembimbing, keluarga, serta berbagai pihak yang mendukung proses pengembangan usaha. Dengan capaian tersebut, Visaria berkomitmen melanjutkan pengembangan inovasi pengelolaan hasil perikanan sekaligus memperkenalkan abon nila khas rempah Aceh sebagai produk lokal yang dapat menjangkau pasar lebih luas. Reporter RRI Pelabuh Irham Syah melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa, sekian Warta Melabuh Siang produksi RRI Melabuh edisi hari ini, Senin 28 September 2026. Saya John Nehru Satria, mewakili kerabat kerja bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
13: Baru saja kita ikuti Lintas Melabuh Siang, produksi Radio Republik Indonesia Melabuh.

Anda masih bersama kami, Radio Republik Indonesia Melabuh, di kesempatan siang hari ini. Dan untuk siang hari ini, lagu-lagu dangdut akan kami hadirkan untuk Anda. Dan semoga saja Anda terhibur dengan musik-musik yang kami hadirkan di kesempatan siang yang berbahagia ini. Dan satu lagu untuk siang hari ini, ada hujan di malam Minggu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Andes Haji Teku Zulkarnaini, ampun bang, anggota Komisi 7 DPR RI, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Kami sangat mengapresiasi atas penyelenggaraan event nasional RRI First dan Festival Bintang Radio. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bunda, alhamdulillah kakak dapat bonus nih dari bos. Bunda mau dibeliin apa nih?
1: Wah, pas banget kak. Bunda mau mobil baru. Mobil kita kan sudah tua, sering masuk bengkel lagi.
0: Ganti mobil nih bun. Pilihan pertama itu ada Honda Brio Satia SCVT. Compact, stylish, nyaman. Transmisi CVT-nya juga halus dan cocok banget loh buat aktivitas sehari-hari.
1: Wah, terus harganya gimana nak?
0: Nah, bunda tenang. OTR-nya di bawah 200 jutaan loh. Bisa kredit dengan DP mulai 15 jutaan. Cicilan ringan, tenor hingga 6 tahun. Dan banyak promo menarik.
1: Kapan kita beli, Ma?
0: Ayo, Bun, sekarang aja. Langsung kita ke Honda Arista Malabo.
2: Nikmati promo akhir tahun untuk Brio, HR-V, WR-V, BR-V, dan model lainnya. Kunjungi Honda Arista Malabo di Jalan Nasional Malabo Tapatuan, Ujung Drin, Merbo, Aceh Barat. Telepon 0655-711-5000. Instagram dan TikTok @HondaAristaMalabo. Honda, the power of dreams.

Saya, Kolonel Infanteri Windarto, Komandan Korem 012 Teguh Umar, beserta keluarga besar Korem 012 Teguh Umar, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 melalui program siaran yang menyeluruh ke pelosok Nusantara. RRI menjadi pemersatu bangsa. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Andes Haji Teku Zulkarnaini, ampun bang, anggota Komisi 7 DPR RI, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Kami sangat mengapresiasi atas penyelenggaraan event nasional RRI First dan Festival Bintang Radio. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Merah Sulaiman, SPD Pimpinan Pupuk Trata, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Puput Production, Event Organizer. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar, terima kasih Anda masih terus setia bersama kami, yaitu bersama Pro 1 RRI Melabuh, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, cukup senang sekali saya di sini, Emma, kembali hadir menemani Anda dalam program acara kita selanjutnya di program Pro Dandut. Dandut adalah kita di sesi kedua. Insya Allah saya akan menemani Anda dari sekarang hingga menjelang ke pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti. Tepatnya di hari ini, di hari Senin, edisi siar di 28 September 2026. Dan semoga pendengar kita, baik yang ada dalam kota Melabuh maupun di luar kota Melabuh, semoga untuk hari ini sehat semua. Dan juga kita berharap semoga hari ini kita semua masih tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Langsung saja pendengar, mengawali awal perjumpaan kita di program Pro Dandut. Dandut adalah kita. Satu lagu sudah bisa dinikmati, dan untuk pendengar nanti yang mau bergabung dipersilakan.

0: pendengar yang mau bergabung silakan saja di program Pro Dandut. Dandut adalah kita di sesi kedua ya. Kalau tadi di sesi pertama ada Bung John, sekarang sesi kedua ada Emma. Oke, lanjut. Assalamualaikum Pro Dandut, selamat siang.
1: Waalaikumsalam Kak Emma. Program Dandut adalah kita.
0: Betul sekali. Bagaimana, sudah siap makan siang?
1: Alhamdulillah sudah Kak Emma. Minum obat juga sudah.
0: Minum obat juga sudah ya.
1: Iya.
0: Pantunnya dong segera.
1: Pantunnya. Jalan-jalan ke Kota Medan. Jangan lupa singgah di rumah makan.
0: Oke.
1: Sambil duduk jangan lupa juga baca koran.
0: Oh gitu ya.
1: Koran dibaca, isi berita anak ayam keripik tapan.
0: Oke deh. Terus lagunya ya. Apa?
1: Lagunya apa? Lagu ini aja, Lenggang Kangkung ada.
0: Lenggang Kangkung.
1: Lenggang Kangkung.
0: Gimana sih Lenggang Kangkung?
1: Iya gitulah lagunya. Saya makan tuh ingat lagunya. Lenggang Kangkung.
0: Sambil lenggang gitu berarti ya.
1: Sip.
0: Oke. Makasih, Nah.
1: Iya, sama-sama. Buat Pema, selamat siang, selamat sore. Nah, siap ya.
0: Oke, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk pendengar, tidak hanya pendengar kita dalam Kota Melabuh. Di luar Kota Melabuh juga boleh, ya. Masih di nomor yang sama di 0811-688-9697 ada lagi nih. Dengan siapa gerangan? Assalamualaikum Pro Dandut.
2: Dandut adalah kita.
0: Dengan siapa nih?
2: Dengan Syarifah kakak.
0: Oh Syarifah. Gimana kabarnya Syarifah, sehat?
2: Alhamdulillah kakak sehat. Seperti kak Emanya sehat.
0: Oke, okay. Jangan banyak kali makan nasi minyak ya, beting nanti ya.
2: Astagfirullah.
0: Oke deh. Pantunnya ya jangan lupa Dek Syarifah, apa nih pantunnya?
2: Pantun. Oke, okay, pantunnya buat Kak Emma. Kena Kak Emma menghilang melulu.
0: Menghilang melulu Kak Emanya ya. Oke deh. Apa tuh pantunnya?
2: Ikan hiu melayang-layang. I love you Kak Emma sayang.
0: Oke. Okay. Oh gitu. Baik ya. Oke, sama-sama. Terima kasih pantunnya. Terus lagunya apa nih?
2: Tarik selimut deh, Kak. Mau tidur.
0: Tarik selimut? Yang bawanya siapa tarik selimut itu?
2: Nggak tahu siapa yang bawanya.
0: Coba lagunya gimana tarik selimut?
2: Sistri Badria.
0: Gimana lagunya? Coba nyanyikan.
2: Oh, nggak ngerti. Nggak apa lagunya Kak, harus buka YouTube dulu.
0: Oh gitu, pokoknya tarik selimut ya.
2: Iya.
0: Oke, nanti Kak Emma coba carikan dulu ya sayang.
2: Oke Kak. Oke. Aman tuh.
0: Terima kasih Dek Syarifah.
2: Sama-sama Kak Emma, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah pendengar, sebelum kita menerima penelpon selanjutnya dan lagu-lagu untuk berikutnya, kita bakal penuhi lagu dua penelpon ya.

0: pendengar, baru saja tadi kita mendengarkan dua lagu permintaan ya. Dan semoga telah terhibur dan juga tetap ceria selalu. Kita lanjut kembali untuk penelpon selanjutnya di program Pro Dandut. Dandut adalah kita pendengar sampai ke pukul 15 siang. Oke. Assalamualaikum, selamat siang Pro Dandut.
1: Waalaikumsalam, selamat siang Pro Dandut. Dandut adalah kita.
0: Oke, ada Bung Herman di Kawai ya.
1: Iya, oke, Bung Herman. Tahu.
0: Ya tahu lah, kakak kan pakai kacamata pembesar gitu.
1: Oh, gitu ya.
0: Pakai
1: nanti tahu rahasia orang tuh. Nanti.
0: Tahu rahasia orang ya.
1: Yeah.
0: Oke, pantunnya nih.
1: Nah, pantun lagi.
0: Iyalah pantun.
1: Saya minta sama kakak lah, pantunnya gimana?
0: Ya, masa pantunnya minta sama kakak, udah lagu sama kakak, udah minta lagu, udah minta diputarin, pantun juga lagi kelewatan lo ya. Oke, dia bercanda gitu.
1: Aku
0: ya.
1: Gak pandai pantunnya gimana?
0: Apa nih? Aja boleh, sikat terus ya. Masa orang Aceh gak pandai gitu. Pantun?
1: Jalan melabuh tutut ada pasi jambu.
0: Iya.
1: Di situ ada Emma yang bawa lagu.
0: Cakep.
1: Itulah.
0: Pantunnya cuma kayak gitu.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Nanti panjang-panjang sih, jangan capek orang nunggu.
0: Bilang aja malas gitu ya. Oke, okay, lagunya apa nih?
1: Lagunya Haji Romerama.
0: Apa tuh?
1: Berkelana.
0: Berkelana. Coba nyanyikan sedikit.
1: Oh, mantap
0: ketawa muncul ya.
1: Dalam aku berkelana.
0: Apa juga ya. Apa nih? Oke, okay. Makasih Herman. Nanti okay, lagunya akan putarin ya.
1: Salam-salam untuk semua.
0: Oke.
1: Okay. Untuk penyiar. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, kita ada lagi di belakang Bung Herman di Kawai tadi. Ada siapa lagi? Assalamualaikum, Pro Dandut.
2: Salam, Dandut adalah kita.
0: Oke, okay. Dengan siapa ini?
2: Kaida.
0: Dan Kaida. Kaida
2: mau Kaida.
0: Kaida mau ngapain Kaida?
2: Mau minta lagu.
0: Oh, minta lagu.
2: Dua manis, dua tenang dong. Kasih lagu Emma satu dong.
0: Baik dong gitu ya. Oke, lagunya apa Kaida?
2: Lagunya Kopi Dandut.
0: Kopi Dandut.
2: Iya.
0: Oke deh, sip. Nanti akan diputarin ya.
2: Ya, terima kasih Emma.
0: Sama-sama, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang senang dengan lagu Berkelana, sabar dulu ya. Ini lagunya tak cariin dulu.

0: Oke, untuk Herman tadi di KW ya, ini kayaknya lagunya judulnya Berkelana juga, tapi kayaknya nggak sesuai permintaan dengan yang dipintakan ya. Coba kita buka yang lain ya. Oke,
1: Kasih lain aja lah.
0: yang lain aja.
2: Bang, datang ke rumah saya, waduh, satu kehormatan buat saya. Saya sudah turut memberi apa, Pak Haji?

0: Oke, Kak Ida, kayaknya Kak Ida di siang hari ini seleranya lain pada yang lain ya, kopi dandut ya. Biasanya enggak gitu ya. Oke, Kak Ida kita tinggal dulu ya. Lanjut, Assalamualaikum, Pro Dandut.
1: Waalaikumsalam, Dandut adalah kita.
0: Oke, bagaimana kabarnya Mbak Tengok, sehat untuk hari ini?
1: Untuk hari ini sehat.
0: Alhamdulillah. Langsung pantunnya Mbak Tengok ya.
1: Burung malam terbang yang tinggi, burung merpati terbang merata.
0: Cakep.
1: Kirim salam lewat RRI yang ada di hati jauh di mata.
0: Iya, benar sekali. Terus lagunya.
1: Lagunya jangan tinggalkan aku ya.
0: Nana Mardiana.
1: Iya, boleh.
0: Oke.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, masih kita menanti penelpon selanjutnya karena program Pro Dandut hanya sampai ke pukul 15 siang. Ada lagi ya, Assalamualaikum. Selamat siang Pro Dandut.
2: Selamat siang kembali Pro Dandut adalah kita. Nya pantun lagi punya anak saya Ayu Yuli.
0: Lanjut, ya, lanjut, lanjut Pak
2: ya.
0: Doli Dinagan.
2: Ya.
0: Oke, Pak Doli
2: lanjut. Langsung aja ya.
0: Iya, langsung, langsung.
2: Iya, pagi-pagi ku tanam kacang.
0: Mm-mm.
2: Siang-siang ku tanam ubi.
0: Cakep.
2: Kalau pagi-pagi, Pak Doli selalu berjalan-jalan.
0: Iya.
2: Kalau malam baru pergi mengaji.
0: Gitu ya. Jadi kalau kalau pagi jalan-jalan gitu ya?
2: Iya, jalan-jalan ini di Naga Cujung nih sekarang.
0: Oh gitu. Tapi jalan-jalannya karena ada keperluan ya Pak Doli ya? Oke deh. Oke deh. Terlalunya
2: ini,
0: apa?
2: Kalau pantun ya, setelah saya bacakan ini lagu ini terserah Ema aja.
0: Oh baik.
2: Apa yang
0: baik.
2: Ema ya?
0: Boleh, boleh. Oke deh, sip.
2: Oke, terima kasih.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah menerima dua penelpon. Tadi ada Mak Tengoh dengan lagunya Jangan Tinggalkan Aku. Coba kita cari dulu lagunya. Mudah-mudahan ada di depan mata. Jangan Tinggalkan Aku. Ya, coba. Terus juga nanti ada Pak Doli. Ini berarti lagunya Imam ya. Oke, kayaknya kita putar lagu Pak Doli aja dulu ya, karena lagu Mak Tengah kita cari dulu. Jadi karena Pak Doli tadi lagunya Terserah Ema Aja. Kalau Ema Aja, Ema pilihkan ini. Dari Mansur S dengan Tajamnya Karang ya. Semoga Pak Doli senang.

0: pendengar, sekaligus dengan berakhirnya lagu tadi, kita cukupkan sampai di sini program Pro Dandut. Dandut adalah kita. Oke, yang sudah bergabung terima kasih. Yang belum sempat bergabung di program Pro Dandut, tidak perlu kecewa dan berkecil hati, bisa ikutan lagi di lain hari dan juga di lain waktu ya. Yang sudah bergabung terima kasih, dan juga pendengar yang kemana-mana, karena nanti untuk selanjutnya kita masih terus bersama, masih banyak rangkaian program acara yang akan terus kami hadirkan untuk pendengar di kesempatan siang hari ini.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, pendengar, baru saja tadi kita mendengarkan beberapa lagu hiburan, dan pendengar, sesaat lagi nanti kita di program acara UMKM Bicara dengan tema nanti Racik Rasa Bangun Usaha Kisah Sukses Mi Adimanti ya. Kebetulan nanti narasumbernya juga ada langsung ke studio saat ini, dan juga nanti bagi Anda yang ingin mendengarkan dan juga bisa langsung nanti untuk menyaksikan melalui channel YouTube Erin Melabo seperti biasa.

0: Baik pendengar, terima kasih Anda masih turut setia bersama kami, bersama Pro 1 RRI Melaboh, Kanal Informasi dan Inspirasi. Iya, dan pendengar seperti yang telah kami janjikan tadi, kita melanjutkan untuk di hari ini bagi Anda yang memang menunggu dan mencintai program UMKM Bicara dengan tema Racik Rasa Bangun Usaha Kisah Sukses Mi Adimanti. Nah, kebetulan pendengar narasumber kita sudah hadir di studio. Kita sapa dulu dan kita akan berbincang-bincang nanti terkait sebelum dan sesudahnya ya. Baik, Assalamualaikum Dewi Sumanti.
1: Waalaikumsalam Kak.
0: Oh iya, bagaimana kabarnya? Sehat untuk hari
1: sehat.
0: Ini?
1: Sehat, alhamdulillah
0: ya. Ini kayaknya karena yang pertama gitu ya.
1: Iya, yang pertama ya kesini.
0: Jadi kayak dedekser gitu ya.
1: Masih gemetar.
0: Gak usah gemetar, karena gak gimana ya. Santai aja gitu ya. Apalagi kita akan bicara berdua. Oke, baik pendengar, nanti bagi Anda yang sedang mendengarkan dan langsung juga bisa menyaksikan seperti yang telah kami sampaikan melalui channel YouTube RRI Melaboh seperti biasa. Dan mungkin sebelum saya bertanya-tanya terkait dengan kisah yang kami sampaikan tadi, Racik Rasa, mungkin ingin berbagi untuk pendengar kita nanti, Bangun Usaha Kisah Sukses Mi Adimanti. Ini sebelum menjalankan usaha ini sebelumnya di menjalankan usaha apa aja nih?
1: Ya, pertamanya dari penjual bakso bakar, Kak.
0: Sebelumnya gitu ya.
1: Jualan kecil-kecilan.
0: Jualan kecil-kecilan. Itu berapa lama?
1: Enggak sampai setahun lah, gitu.
0: Terus lama-lama berpikir pindah gitu ya.
1: Iya, niatnya bantu usaha untuk keluarga lah gitu kan.
0: Iya. Mungkin kita langsung aja ke pokok pembahasan ya, karena juga waktu, bisa diceritakan nih bagaimana awal mula ini Mi Adimanti berdiri ini.
1: Ya, awal mulanya jual kecil-kecilan kayak gitu, Kak. Jualan bakso bakar. Pertamanya dimodalin sama kawan kayak gitu. Habis itu penjual bakso bakar, roti bakar kayak gitu.
0: Jadi campur-campur depan
1: sekolah.
0: Jadi sekarang
1: akhirnya yang kayak gini lah, Kak.
0: Sudah bisa
1: berdiri
0: sendiri gitu ya. Tapi kan dalam hal ini bukan Adimanti dari Dewi sendiri gitu ya tentunya ya.
1: Bukan.
0: Pasti ada dorongan dari keluarga, dari orang-orang terdekat. Ini bagaimana?
1: Itu dorongan dari suami, dari orang tua juga, Kak.
0: Jadi pernah berpikir untuk sendiri ini karena jualan bakso bakar ya akhirnya bisa langsung ke yang Adimanti ini ya.
1: Iya.
0: Ini kok bisa berpikir namanya seperti namanya, mungkin bisa diceritakan ya. Berarti kan kalau kisah awal mulanya itu kan tidak begitu pendek, pasti panjang dong kisahnya. Di situ butuh perjuangan, butuh waktu, butuh ya semuanya gitu ya.
1: Iya. Enggak bisa dibilangkan.
0: Enggak apa-apa, ceritain aja. Pendengar kita juga ingin mengetahui ya gitu ya. Silakan.
1: Awal dari pertama dari sedih.
0: Iya, enggak apa-apa, enggak apa-apa.
1: Awal dari pertama ya kepingin jualan bakso kan. Itu enggak ada modal, dimodalin sama kawan kayak gitu.
0: Karena intinya gini, maaf cakap nanti mungkin Dewi bilang enggak bisa diceritakan, mau sedih, mau nangis. Intinya kalau kita memang berusaha itu pasti ada pahitnya gitu, tidak semudah yang kita bayangkan gitu ya. Kalau kita ingin berusaha, ingin misalnya apalagi modal usaha, pasti banyak modalnya dong gitu ya.
1: Dari modal 300.000. Modal dikasih sama kawan.
0: Sama kawan.
1: Terus habis itu jadi penjual bakso bakar, roti bakar depan sekolah kayak gitu kan. Habis itu ya kami berdua merintis sama suami. Jadi jual miso kayak gitulah. Habis itu racikan bumbunya pun dari suami berdua kami. Racikan bumbu, racikan penyedapnya dari suami.
0: Tapi kalau boleh tahu ini sejak tahun berapa ini
1: udah
0: mulai apa ya bangun usahanya ini?
1: 7 tahun.
0: 7 tahun sudah.
1: 7 tahun lah, Kak.
0: Iya. Baik, ada lagi yang ingin diceritakan nih awal mulanya?
1: Ya, awal mulanya mungkin sedih loh, ya, Kak.
0: Memang kalau kita menceritakan tidak mungkin dong kita menceritakan ibarat kue itu yang sudah siap saja, tetapi dari awal kita beli tepungnya, jadi pendengar kita juga bisa tahu oh begitu ya gitu.
1: Ya, terinspirasi waktu jual miso yang pertama-tama itu kami bilang sama pelanggan kalau apa yang kurang, apa yang kami siap dikomen. Dikomentar sama pelanggan, apapun itu manis ataupun pahit, tolong dibilang, kasih tahu. Jadi kami pelan-pelan belajar.
0: Jadi dengan modal 300 ribu dibantu oleh kawan, apakah itu juga apa ya, cukup?
1: Cukup, alhamdulillah.
0: Yang sedihnya di mana sih? Ingin
1: sedihnya,
0: tahu?
1: Sedihnya kita bilang ya namanya saya yang pertama dibantu kawan, habis itu yang kedua karena niat kita bersih mau bantu keluarga, keuangan suami kayak gitu kan. Karena niatnya bersih, ya alhamdulillah Allah dikasih jalan kayak gini.
0: Kayaknya kalau memang ingin diceritakan sedih kayaknya enggak bisa gitu ya. Kayaknya kayak membeku di hati gitu ya. Tapi itulah ya, namanya kita memang hidup memang seperti itu. Tapi kita tidak boleh bersedih, kita harus semangat yang pastinya ya. Karena pun sedih kita mungkin ada orang yang lebih susah lagi mungkin ya. Ada mungkin ada dari modal usaha itu 100 ribu, ada yang 200, ada 300 ribu ya. Yang penting kita bersyukur. Ini kenapa memilih usaha mie sebagai bisnis nih, Dewi?
1: Mie ya semakin dijalani semakin, maksudnya semakin dijalani semakin orang suka sama kaldunya. Jadi bumbunya, kaldunya kata orang kok beda ya sama yang kayak biasa-biasa kami makan. Ini terasa kaldunya katanya.
0: Baik, baik, baik. Ini Dewi, apa sih yang menjadi ciri khas mie Adimanti dibanding dengan usaha mie lainnya nih?
1: Ciri khasnya itu katanya pelanggan-pelanggan yang udah makan mie bakso Kak Manti itu, ciri khasnya itu kuahnya beda sama yang lain.
0: Yang lainnya mungkin?
1: Karena katanya kekaldunya, kadirasanya.
0: Ini kalau di, saya juga penasaran nih, mie Adimanti. Adimanti itu apa?
1: Adi itu suami, Manti itu saya.
0: Gitu.
1: Jadi kami belum ada.
0: Oh gitu, jadi memang nama gitu,
1: nama,
0: ya antara suami istri
1: antara
0: ya.
1: Suami sama istri, Adimanti.
0: Mie Adimanti bukan main ya. Ini menu apa saja nih yang paling banyak diminati pelanggan ini?
1: Seperti sumsum, sumsum, mie urat, mie instan komplit, mie hun sedang, pokoknya semua best seller.
0: Ya, terkait dengan bumbu racik rasa tadi ya, seperti yang disampaikan ini lain daripada yang lain ya. Ini sebenarnya apa sih yang lainnya?
1: Itu cuma ada menu baru juga.
0: Menu baru, bisa nggak dibagi-bagi mungkin untuk yang lain, nggak bisa kali ya?
1: Mie kocok.
0: Ini kan menunya mungkin di sana bukan hanya mie Adimanti saja, mungkin ada mie yang lain mungkin. Mie kocok terus.
1: Mie kocok.
0: Ini ada bisa apa-apa saja nih, bisa ditunjukkan mungkin kepada penonton kita nih.
1: Kalau yang ini sumsum. Cuma 20.000.
0: 20.000, cuma sumsumnya aja tuh 20.000.
1: Iya. Plus tetelan.
0: Tetelan.
1: Kalau ini mie kocok. Mie kocok ini ada ceritanya, pernah terinspirasi sendiri, bukan itu. Maksudnya gara-gara pergi Antalinto, besoknya terinspirasi buat mie kocok.
0: Jadi cuma di sana yang ada Adimanti, mie Adimanti dengan mie kocok.
1: Mie kocok, mie bakso urat.
0: Mie bakso urat dengan harga terjangkau pasti ya.
1: Dari harga 5.000-an.
0: Harga 5.000-an.
1: Karena kan enggak semuanya orang ada duit.
0: Jadi dari harga 5.000 sampai ke sumsum 20.000.
1: 20.000. Karena maksudnya bisa dari kelas atas, bisa dari kelas bawah yang makan.
0: Iya, berarti dari kelas bawah sampai hingga kelas atas gitu ya, ikut merasakan ya.
1: Ikut merasakan.
0: Menikmati gitu ya. Jadi tidak harus ini ada uang 20.000, 30.000 baru bisa makan, ini enggak ya.
1: Ini enggak.
0: Tapi penasaran yang 5.000 itu ya.
1: 5.000 mie-nya seperti ini. Seperti ini.
0: Itu 5.000.
1: Cuma enggak pakai bakso urat, pakai kuah aja.
0: Oh, bedanya seperti itu ya. Nah, pendengar ya, jangan ragu-ragu nanti kalau memang ke sana ya. Nanti jangan lupa juga alamatnya ya, diberitahu di penghujung nanti ya. Baik-baik, Dewi. Ini sebenarnya dalam kita menjalankan usaha bisnis ini ya, pastinya pasti dong tidak ada yang enak-enaknya, pasti ada susahnya gitu ya. Ada tantangan terbesar nih di pertama kali memulai usaha ini, pasti ada. Coba ceritakan.
1: Tantangan terbesar ya ada, kayak misalnya orang yang kurang senang,
0: Biasa.
1: Pasti ada.
0: Terus?
1: Ya itu aja.
0: Enggak, maksudnya tantangan ini mungkin kalau dalam bisnis ada orang yang mungkin tidak menyukai, itu wajar. Gitu ya. Di mana-mana itu juga akan terjadi, tidak harus dalam usaha ya. Di dalam pekerjaan apapun yang kita kerjakan pasti ada orang enggak senang sama kita. Ya. Kan gitu ya. Cuma tantangannya itu apa, ini membuatnya butuh waktu, ataukah ada memang perlu karyawannya gitu, harus ada karyawan supaya dalam membuat meracik ini nanti tidak antara Dewi dengan suami saja gitu.
1: Ya, kalau kuah sih, kalau enggak bisa dikasih lepas.
0: Harus sendiri.
1: Kalau enggak saya, suami.
0: Takut?
1: Beda tangan, beda rasa.
0: Beda rasa. Nanti takut ada yang kurang gitu ya.
1: Beda tangan, beda rasa.
0: Baik. Ini berbahaya juga kalau beda tangan, beda rasa gitu ya. Baik, ini bagaimana cara menjaga rasa dan kualitas mie agar tetap konsisten? Itu kan seperti yang Dewi sampaikan tadi ya, gitu ya.
1: Harus suami sama istri yang pegang.
0: Itu sebenarnya kalau membuat racikannya itu butuh waktu berapa lama sih?
1: Enggak lama, Kak. Yang penting niatnya aja.
0: Nanti kalau misalnya enggak dikasih tahu untuk kita, boleh dong nanti dikasih tahu rahasianya ya.
1: Karena penyedapnya buat sendiri juga.
0: Berarti semua dibuat sendiri.
1: Ya, racikan berdua, rahasia berdua ya.
0: Ya. Jadi memang bukan bumbu dibeli gitu,
1: bukan,
0: ya. Memang
1: bumbu, meraciknya berdua. Bumbu meracik sendiri, bumbu gilingnya meracik sendiri.
0: Iya, jadi ini memang dari hawanya aja juga sangat terasa, menusuk ke hidung nih ya. Karena mungkin bumbunya dari ciri khas tersendiri gitu ya. Tapi kalau saya ingin tahu juga nih ya, sebenarnya dari awalnya itu kan, karena Dewi tadi menceritakan sangat singkat, awal mulanya terpikir untuk membuat mie Adimanti itu kan kayaknya pasti kita dong berpikir gitu ya. Ini dari bakso bakar awal mulanya kok bisa berpikir ingin berubah, ingin lebih lagi gitu ya. Walaupun kita tahu ini banyak tantangan nanti ke depannya gitu, modal gak ada gitu ya. Dari mana ini tumbuh idenya bisa berpikir mie Adimanti ini?
1: Idenya keluar dari kepala sendiri.
0: Kepala sendiri.
1: Inisiatif
0: gitu.
1: Kita karena kita niatnya bersih, keluar sendiri, keluar sendiri dari kepala.
0: Pernah gak sih berpikir ini kalau kita jualan nanti misalnya mie Adimanti ini tiba-tiba gak laku gimana dong? Kayak gitu.
1: Gak pernah berpikir. Cuma dari pertamanya itu ya penjual bakso bakar, dari roti bakar, jualan anak sekolah ya kan. Habis itu jual-jual mie 2000. Habis itu enggak tahu mau jualan apa lagi, udah jualan sayur-sayur kayak gitu, semua dijalankan, berarti, jualan mainan.
0: Berarti semua udah dirasakan gitu ya. Baik.
1: Kalau teringat pahit.
0: Pahit ya, tidak manis gitu ya.
1: Tidak manis.
0: Memang menjalankan usaha ini dari pertama memang ada manisnya, ada pahitnya juga. Iya,
1: harus pahitnya dulu lah rasakan, baru manisnya.
0: Iya, kalau manis-manis selalu nggak mungkin gitu ya. Iya. Kadang kalaupun kita sudah sukses, pasti juga ada pahitnya.
1: Ada pahitnya.
0: Baik. Ini seberapa penting nih di media sosial dalam memperkenalkan mie Adimanti nih, Dewi?
1: Maksudnya?
0: Mungkin ada di Instagram atau gimana gitu.
1: Ya, kalau yang dibuat di apa itu namanya? Dibuat di snap-snap itu yang buat video-video itu.
0: Okay.
1: Itu tanpa pengetahuan Manti juga. Cuma orang itu entah gimana kasih viral Manti.
0: Atau lewat TikTok juga. Lewat TikTok. Gitu pas lagi makan gitu kali ya.
1: Pas lagi makan di posting-posting.
0: Gitu.
1: Ada dibuat komedi juga.
0: Iya.
1: Dengan
0: iya.
1: Kak Epara.
0: Iya, betul-betul. Tapi ada strategi khusus untuk menarik pelanggan untuk saat ini?
1: Menarik.
0: Maksudnya mungkin ke depannya ini ada enggak rencana dari Dewi itu sendiri yang mungkin lebih membuat segala sesuatu terkait mie Adimanti ini lebih menarik lagi agar lebih banyak pelanggan lagi gitu ke depannya. Gimana?
1: Itu enggak tahu.
0: Belum ya?
1: Belum ada ke situ.
0: Oke deh. Memang kalau belum ke situ ini memang jujur sekali ya, karena Dewi juga sudah menceritakan seperti itu. Nah, pendengar bagi Anda yang ingin bergabung silakan saja memperkenalkan via pesan telepon kami di 0811-688-9697. Mungkin pendengar kita bisa langsung bisa menyaksikan itu yang sudah dibawa dan langsung nampak di kameranya ya Dewi ya. Jadi ingin bertanya di mana alamatnya atau berapa harganya boleh juga. Siapa tahu ada dari pendengar kita nanti pas jalan-jalan sore ingin mampir ke tempat Dewi gitu ya Dewi ya. Nanti kasih juga tahu alamatnya. Dewi, ini pernah nggak mengalami masa misalnya kita jualan tuh Dewi tuh sepi? Itu bagaimana cara Dewi mengatasinya?
1: Alhamdulillah nggak pernah sepi.
0: Ramai selalu nih.
1: Alhamdulillah.
0: Saya jadi penasaran jadinya.
1: Maksudnya walaupun sepi nanti nggak pernah goyah. Alhamdulillah. Yang penting jangan sombong.
0: Yang penting jangan sombong ya, nggak boleh sombong-sombong. Oke, ini kan kita nih dari tadi tanya terus ya. Saya ingin tahu juga nih, walaupun nanti Dewi di penghujung acara boleh menyampaikan, ini alamatnya di mana sebenarnya Dewi?
1: Di Lehan, lewat rumah Pak Ajito, di komplek CRS depan SD 7.
0: Di situ. Oh iya. Dibukanya dari jam berapa Dewi?
1: Dari jam 10 siang, jam 11 ready-nya, jam 10 malam close.
0: Dari jam 8 pagi
1: sampai jam 11 ready.
0: Jam 11 malam.
1: Jam 11 siang.
0: Jam 11 siang.
1: Iya.
0: Sampai jam
1: close-nya jam 10 malam.
0: Jam 10 malam.
1: Hari Minggu libur.
0: Hari Minggu libur. Nah, pendengar kita, alamatnya tadi boleh diulangi lagi?
1: Jalan Lehan, Komplek CRS depan SD 7.
0: Oke. Saya juga sudah pernah kayaknya ya.
1: Sudah pernah.
0: Oke. Baik. Dewi, ini bagaimana cara menentukan nih harga agar tetap terjangkau, tetapi masih tetap usaha tetap berjalan. Harga terjangkau, tetapi usaha tetap berjalan. Ini bagaimana Dewi?
1: Harga terjangkau, kita bukan jualan ini bukan mencari laba.
0: Oh gitu.
1: Cari berkahnya.
0: Cari berkah, cari laba ya juga sih.
1: Laba kalau kita pikir tipis.
0: Tipis ya.
1: Yang penting kita bisa membantu orang.
0: Cari pelanggan.
1: Maksudnya ya nggak ada kerja.
0: Bisa jadi nggak ada kerja gitu ada ya. Kerja, berarti
1: lowongan kerja.
0: Dewi ini kan pastinya di situ ada karyawan ya. Berapa orang nih karyawannya?
1: Karyawan 5 orang.
0: 5 orang. 5 orang ya. Jadi berarti memang sudah tidak bisa tanpa ada karyawan ya, karena ramai pelanggan gitu ya. Jadi harus ada bantuan mungkin di bagian lain gitu ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Apabila ada yang membutuhkan nanti kami lihat, pasti kami masukkan lagi.
0: Masih butuh karyawan enggak nih?
1: Kalau yang membutuhkan.
0: Kalau butuh karyawan nanti saya ke sana daftar. Oke Dewi, baik. Dan pendengar kita masih menanti penelpon yang pertama sekali, silakan, dan juga masih di 0811-688-9697. Dewi, apa inovasi yang pernah dilakukan untuk menarik pelanggan ini?
1: Inovasinya, maksudnya?
0: Ya mungkin ada gimana sih bisa membuat untuk pelanggan tuh lebih betah atau lebih besok datang deh, besoknya datang lagi biar nggak berpindah tempat. Kalau bisa ke tempat Dewi aja setiap hari.
1: Ya buat kenyamanan.
0: Kenyamanan ya. Iya. Tempatnya gitu.
1: Habis
0: ya.
1: Habis itu jangan sombong.
0: Harus ramah.
1: Harus
0: gitu
1: ramah
0: ya.
1: Ya.
0: Melayani pembelinya juga harus ramah, harus senyum gitu ya. Oke, pendengar. Dan juga pendengar yang ingin bertanya silakan saja. Mungkin dalam menjalankan usahanya seperti yang telah kami sampaikan tadi untuk pendengar, racik rasa bangun usaha kisah sukses Mi Adimanti. Silakan saja pendengar. Kita masih memberikan kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya bersama Dewi di saat ini di program UMKM. Dewi, ini mungkin apa kesalahan yang pernah dilakukan saat menjalankan usaha dan menjadi pelajarannya?
1: Belum pernah ya.
0: Ya barangkali ini ada yang pesan mie ini. Wah, tuh bungkusnya kok jadi mie kocok gitu kan. Maksudnya pernah enggak seperti itu?
1: Enggak
0: ya. Belum pernah.
1: Pribadi Manti sendiri belum pernah.
0: Baik. Ini kalau kisah sedih dalam menjalani usaha ini tadi mungkin modalnya tadi ya.
1: Ya.
0: Tapi kalau sekarang udah banyak langganannya gitu, banyak pembelinya, banyak pelanggan. Apa sih yang menyenangkan sekarang? Pasti dong ada kesan yang paling menyenangkan.
1: Menyenangkan sekarang bisa bantu keluarga, bisa bantu orang yang membutuhkan.
0: Bisa menolong orang yang membutuhkan.
1: bisa membagikan, membutuhkan orang yang membutuhkan lah gitu.
0: Baik, kalau ada yang ingin membuka usaha kuliner nih, apa yang perlu dipersiapkan menurut Dewi?
1: Usaha kuliner?
0: Mungkin ada ya ingin pendengar kita nih yang ingin seperti Dewi gitu ya, membangun usaha seperti Dewi, pemula gitu. Ya, apa sih yang perlu disiapkan menurut Dewi sendiri?
1: Ya harus sabar, sabar, nekat.
0: Nekat gitu ya?
1: Iya.
0: Itu saja.
1: Itu aja.
0: Baik-baik. Oke, ini menurut Dewi lebih penting punya modal besar atau berani memulai dulu?
1: Hidup besar maksudnya?
0: Tapi karena tadi juga udah dikatakan 300 ribu ya, dari modal 300 ribu. Ya. Jadi untuk saat ini mungkin modal itu sudah kembali, apa ya, sudah bisa lebih besar gitu ya?
1: Lebih besar.
0: Lebih besar lagi, baik-baik. Bisa dikatakan sukses ya? Baik, ini target Dewi nih atau rencana Mi Adimanti ke depannya?
1: Targetnya ya, jalankan yang udah ada aja dulu.
0: Biasanya kan kita gini, ini kan udah rame nih pelanggan, pembelinya. Ada rencana itu ingin lebih membuatnya tempat besar lagi, lebih wah lagi, buka cabangnya gitu gimana?
1: Kalau buka cabang nggak bisa, karena kalau buka cabang itu otomatis kuahnya udah dibuat sama orang lain. Jadi beda, beda tangan, beda rasa.
0: Jadi di situ terus lah ya.
1: Iya, alhamdulillah.
0: Baik Dewi.
1: Cari berkahnya aja.
0: Cari berkahnya aja. Baik-baik. Ya. Oke, mudah-mudahan lancar. Dan Dewi, ini kalau pendengar kita ingin mencoba mie Adimanti ini, menu apa yang paling direkomendasikan?
1: Menu sumsum.
0: Yang paling digemari gitu ya?
1: Iya, mie kocok, mie urat. Semua digemarin. Dari yang harga biasa sampai harga komplit spesial.
0: Itu kalau yang pengen sumsum itu ya, itu bisa didapatkan jam berapa? Kadang-kadang kan sering jam. Seperti ini, ada pelanggan minta sumsum, ih gak ada, udah habis gitu ya, gimana ini?
1: Jam-jam 3, jam 4. Tapi
0: adanya sumsum dari jam?
1: 3, jam 4, sorry.
0: Dari jam 3 sampai jam 4, berarti kalau jam 11 ke atas tuh sampai jam 10 belum ada?
1: Belum, kecuali udah dipesan duluan.
0: Berarti jam 4, jam 3 sampai jam 4 tuh memang ada?
1: Ada.
0: Sampai jam 10?
1: Kadang-kadang kalau nggak ditelepon duluan nggak dapat.
0: Gitu.
1: Karena
0: gitu.
1: Barang best seller.
0: Baik-baik, nah pendengar udah tahu dong ya.
1: Ya. Dewi, ambil nomor HP aja.
0: Dewi, ini kan karena juga kita di closing terakhir, karena sebentar lagi juga mau waktunya azan asar ya. Apa pesan untuk pendengar kita yang punya ide bisnis tetapi masih takut untuk memulai? Apa yang ingin Dewi sampaikan?
1: Ya, sampaikan yang kalau kita mau memulai itu harus kuncinya nekat.
0: Siap mental.
1: Siap
0: gitu
1: mental.
0: Ya? Pantang menyerah.
1: Niatnya itu harus niat yang baik, jangan niat yang jelek.
0: Pantang menyerah gitu.
1: Pantang
0: ya.
1: Pantang menyerah.
0: Jadi jangan boleh berpikir kalau mau jualan nanti takut gimana, kalau nggak laku gimana, modalnya habis, nggak boleh kayak seperti itu. Jadi gagal coba lagi, gagal coba lagi gitu ya. Harus tetap gimana ya, semangat gitu.
1: Semangat
0: ya.
1: Semangat aja.
0: Atau ada lagi yang dari Dewi ingin disampaikan kepada pendengar kita, silakan.
1: Apa ya?
0: Mungkin itu saja.
1: Itu aja yang. Kalau sudah berhasil jangan pernah sombong.
0: Oh gitu. Intinya di closing terakhir, kalau sudah berhasil jangan pernah sombong ya. Baik-baik, jangan sampai lupa diri.
1: Jangan sampai lupa diri.
0: Ingat waktu modal kecil
1: 300.
0: Baik pendengar. Baik Dewi, terima kasih Dewi atas waktunya. Mudah-mudahan di kesempatan siang hari ini pendengar kita juga sudah mendengarkan ya, baik yang berada dalam Kota Melabuh maupun di luar Kota Melabuh. Inilah kisah unik ya, atau juga kalau Dewi bilang kisah sedih gitu ya.
1: Kisah sedih bercampur aduk.
0: Bercampur aduk, dipenuh juga kebahagiaan ya, walaupun sekarang sudah sukses Dewi ya. Berakhir-akhir dahulu, bersenang-senang kemudian gitu. Itulah. Ya. Baik-baik. Dewi, terima kasih atas waktunya. Semoga sukses selalu dan mudah-mudahan nanti ke depan lebih baik lagi, lebih banyak pelanggannya lagi, pembelinya lagi ya. Mudah-mudahan nanti kalau saya datang pun tempatnya udah penuh gitu ya.
1: Duluan di booking.
0: Baik Dewi, terima kasih. Nah pendengar, juga dapat kami sampaikan sampai di sini saja program acara UMKM pendengar, yaitu yang sudah disampaikan oleh Dewi tadi. UMKM Bicara, Racik Rasa, Bangun Usaha, Kisah Sukses Mi Adimanti. Oke, sekali lagi untuk Dewi, terima kasih atas waktunya dan semangat dan sukses selalu. Nah, pendengar sampai di sini saja, saya juga tak lupa mengucapkan selamat sore, selamat berpisah, sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik pendengar dimanapun Anda berada, tepat pukul 15:39 waktu Indonesia Barat sudah tiba saatnya untuk kita melaksanakan ibadah salat fardu asar.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

Baik, pendengar, seperti biasa tepat pukul 16 kita akan bersama di program acara lagu-lagu Siluet Nusantara yang sudah kami persiapkan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SH, Wakil Bupati Aceh Barat, atas nama pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat, mengucapkan selamat hari lahir Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2026, 11 September 2026. RRI Media Informatif, akurat, terpercaya, berkelas dunia. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kalau saatnya kita senang, ada saatnya kita sarung. Milah namunnya jalan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teuku Kamarisal, SPD MSI, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih.

Baik pendengar, kita masih dalam program acara Seliwet Lagu-Lagu Seliwet Nusantara untuk di suasana sore hari ini. Bagaimana kabar Anda pendengar ya? Dan tentunya nanti sesaat lagi tepat pukul 17 sore waktu Indonesia Barat nanti kita juga akan bergabung dengan Pro 1 di Banda Aceh untuk mengikuti Warta Sore dalam Lintas 17. Namun kita masih menanti pada waktu yang telah kami sampaikan.

bertepatan pada tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI, sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Honda, the power of dream. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya AKBP Agus Sulistianto SSIK, Kapolres Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, tepatan pada tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Teuku Raja Kemangan, SHMH, Bupati Nagan Raya, atas nama pemerintah Kabupaten Nagan Raya dan masyarakat dan keluarga mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Kami sangat mengapresiasi atas penyelenggaraan event nasional RRI Fest dan Festival Bintang Radio. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi, SPMM, Bupati Aceh Barat, atas nama pemerintah Kabupaten Aceh Barat dan seluruh lapisan masyarakat mengucapkan selamat hari lahir Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2026. RRI, media informatif, akurat, terpercaya, berkelas dunia. Pada kesempatan ini, kami juga mengapresiasi atas penyelenggaraan RRI Fest dan Festival Bintang Radio RRI tahun 2026. Berjalan lancar dan sukses. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harry Chandra, Branch Manager BSI Kantor Cabang Labuh, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 yang bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahri Idris, Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Melabuh, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 tahun, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh ke pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sandi Rahmat Soleh, pimpinan.
1: Baik pendengar dimanapun Anda berada, seperti biasa pendengar untuk selanjutnya kita akan tersambung langsung bersama terkait bagi pendengar kita yang ingin mendengarkan seperti biasa di kesempatan sore hari ini, yaitu terkait informasi BMKG Stasiun Meteorologi Cutnya di Nagan Raya bersama Yoga. Dek Yoga.
2: Ya, halo Kak.
1: Ya, dipersilakan.
2: Oke Kak. Ya halo, selamat sore para pendengar RRI Pro 1 Melaboh. Kemudian bersama saya Kak Yoga untuk menyampaikan informasi perakiran cuaca pada edisi hari Senin hingga Selasa 28 hingga 29 September 2026 untuk wilayah barat hingga selatan Aceh. Dari kota kabupaten yang pertama yaitu dari Calang. Calang pada malam hingga dini hari nanti kondisi cuaca diperkirakan berawan tebal. Sedangkan pada esok pagi hingga siang hari kondisi cuaca diperkirakan adanya potensi hujan lokal di beberapa daerah di Aceh Jaya pada dini hari. Selanjutnya dari kota Melabuh. Melabuh pada malam hingga dini hari, kondisi cuaca diperkirakan berawan tebal, serta adanya potensi hujan lokal di beberapa wilayah di Aceh Barat pada dini hari, serta pada esok pagi hingga siang hari, kondisi cuaca diperkirakan berawan. Selanjutnya dari Sukamamu Nagan Raya, pada malam hingga dini hari, adanya potensi hujan dengan intensitas ringan di beberapa wilayah di Nagan Raya hingga pada dini hari, sedangkan esok pagi hingga siang hari kondisi cuaca diperkirakan berawan tebal. Selanjutnya dari Blang Pidi, Aceh Barat Daya, pada malam hingga dini hari adanya potensi hujan dengan intensitas ringan di beberapa wilayah di Aceh Barat Daya, serta pada esok pagi hingga siang hari kondisi cuaca diperkirakan berawan tebal untuk Aceh Barat Daya. Selanjutnya dari Tapak Tuan pada malam hingga dini hari nanti kondisi cuaca diperkirakan adanya potensi hujan ringan di beberapa wilayah di Aceh Selatan, serta pada pagi hingga siang hari kondisi cuaca diperkirakan berawan. Selanjutnya untuk Subulus Salam pada malam hingga dini hari kondisi cuaca diperkirakan berawan tebal, serta adanya potensi hujan lokal di beberapa wilayah di Subulus Salam pada pagi dini hari nanti, serta pada esok pagi hingga siang hari kondisi cuaca diperkirakan berawan tebal. Selanjutnya untuk wilayah Tingkil, pada malam hingga dini hari nanti kondisi cuaca diperkirakan adanya potensi hujan lokal di beberapa wilayah di Aceh Singkil dengan intensitas ringan, serta pada pagi hingga siang hari esok kondisi cuaca diperkirakan berawan. Selanjutnya pada wilayah Sinabang, Simelu, pada malam hingga dini hari nanti kondisi cuaca diperkirakan adanya potensi hujan lokal di beberapa wilayah di Simelu dengan intensitas ringan, serta pada esok pagi hingga siang hari kondisi cuaca diperkirakan berawan. Untuk suhu rata-rata pada hari ini hingga esok diperkirakan berkisar antara 23 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan 70 hingga 97% dan arah angin dominan dari arah tenggara. Untuk tinggi gelombang perairan barat hingga selatan Aceh berkisar antara 1,5 hingga 2,5 meter. Himbauan kepada masyarakat khususnya barat selatan Aceh harap selalu berwaspada adanya potensi hujan pada malam hingga dini hari dengan intensitas ringan hingga sedang yang dapat disertai oleh angin kencang dan petir. Sekian Kak Emma untuk laporan cuaca pada edisi Senin hingga Selasa 28 hingga 29 September 2026 langsung dari Stasiun Meteorologi Cutnya di Nagan Raya, Kak Emma.
1: Baik, Dek Yoga. Terima kasih. Selamat sore, Dek Yoga.
2: Selamat sore, Kak.
1: Baik pendengar, itulah tadi terkait dengan informasi BMKG yang telah disampaikan oleh Yoga. Dan juga pendengar, jangan kemana-mana karena kita masih terus bersama dan saya di sini akan menemani Anda insya Allah. Untuk hari ini akan menemani pendengar di mana saja berada sampai ke pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti.
3: RRI Digital, Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hafizuddin, pemimpin Perumbulok Kantor Cabang Melabu, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Bulog mengantarkan kebaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edi Suhaidi, GM Pak Said Muligo Hotel Melaboh, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irwan MSI, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia yang ke-81 bertepatan dengan tanggal 11 September tahun 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar di manapun Anda berada, seperti yang telah kami beritahukan bahwa tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, Pro 1 RRI Melabuh segera bergabung kembali dengan Pro 1 RRI Banda Aceh untuk mengikuti warta sore dalam Lintas 17.
1: Lintas 17, informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
2: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
3: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
1: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh. Saya Rifki Batral bersama presenter dari RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Lok Sumawe, Melabuh, Takengon, Sabang dan Singkil mengantarkan lintas 17. Siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Senin 28 September 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, hujan deras picu banjir dan longsor di 5 kecamatan Aceh Tengah. Ragam produk UMKM semarakkan Indonesia Fest 2026. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui aplikasi RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM 10 Salam, Merdu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Lok Semawe, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Solo Tamiang, serta di relay RRI Radio Rimbaraya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kota Raja Banda Aceh. Ragam produk usaha mikro kecil dan menengah UMKM menyemarakkan Indonesia Fest di Lapangan Belam Padang Banda Aceh hingga 30 September 2026. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maulidia Putri.
1: Ragam produk usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM menyemarakkan Indonesia Fest di Lapangan Belam Padang, Banda Aceh pada 24 hingga 30 September 2026. Kegiatan ini dalam rangka memperingati hari ulang tahun HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia TNI tahun 2026. Adapun Kodam Iskandar Muda menyelenggarakan Indonesia Fest sebagai wadah kebersamaan yang memadukan semangat nasionalisme, kreativitas, seni budaya, pendidikan karakter, serta partisipasi masyarakat. Pemilik usaha Mokja jajanan khas ala Korea, Siti Zahriana, mengapresiasi pelaksanaan kegiatan ini karena memberi peluang bagi UMKM untuk pemasaran produk. Antusiasme masyarakat sejak hari pertama pelaksanaan kegiatan juga cukup tinggi.
2: Festival ini tuh menjadi sebuah peluang untuk para UMKM untuk meningkatkan omset pastinya. Indisi ekonomi kan memang semuanya kesulitan ya, tapi dengan adanya event ini cukup sangat membantu karena memang di satu titik kumpul semua UMKM dan masyarakat juga berkumpul di sini untuk jajan.
1: Salah seorang pengunjung Indonesia Fest, Putri Melia, mengaku senang terdapat ragam jajanan di Belam Padang. Namun diharapkan semakin banyak tempat sampah yang tersedia sehingga memudahkan akses pengunjung untuk membuang sampah.
3: Saya senang, saya berjajan baru juga nggak sampai 30 menit udah banyak nih jajan.

0: happy. Waduh. Karena kalau misalnya kayak ekpat ya, Miss Ekpat itu kan nggak ada di Banda Aceh. Jadi kayak seneng aja gitu kalau ada event kuliner gitu.
1: Adapun berbagai kegiatan yang digelar dalam rangkaian Indonesia Fest 2026 menunjukkan keberagaman potensi masyarakat Aceh, khususnya generasi muda. Di antara lomba yang dilaksanakan, peraturan baris berbaris PBB militer maupun tingkat SLTA sederajat seprovinsi Aceh dan kompetisi drum band. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
2: Pendengar, Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh mendorong pemanfaatan Dayah sebagai salah satu tempat rehabilitasi bagi pencandu narkoba. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
3: Badan Narkotika Nasional Provinsi BNNP Aceh menggelar peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Dayah Darul Mustafa Blang Bintang Aceh Besar pada Senin 28 September 2026. Kegiatan tersebut menjadi momentum untuk mempererat silaturahmi sekaligus memperkuat kolaborasi dalam upaya penanganan penyalahgunaan narkoba. Dalam kegiatan tersebut, Walid Nuruz Zahri, pimpinan sekaligus pendiri Dayah Umul Aiman Samalanga yang hadir pada acara tersebut, turut memberikan tausiah. Ia menyampaikan pentingnya menjaga tali persaudaraan serta menjadikan peringatan Maulid Nabi sebagai momentum untuk meneladani akhlak dan kehidupan Rasulullah. Kepala BNNP Aceh Brigjen Pol Dr. Dedi Tabrani SIK MSI mengatakan peringatan Maulid tidak hanya menjadi ajang silaturahmi, tetapi juga menjadi langkah awal untuk mendorong terbentuknya pusat rehabilitasi narkoba berbasis Dayah.
4: Kami juga ingin membentuk pusat rehabilitasi narkoba yang berbasis pesantren. Jadi Dayah merupakan salah satu tempat rehabilitasi selain rumah sakit dan rehabilitasi mental. Nah, kami mohon dukungannya kepada pimpinan Dayah, kepada tokoh-tokoh masyarakat untuk mari membangun atau membentuk Dayah rehabilitasi narkoba.
3: Menurut Dedi, Dayah memiliki lingkungan pendidikan keagamaan yang dapat dimanfaatkan sebagai salah satu tempat rehabilitasi bagi pecandu narkoba, selain fasilitas kesehatan dan tempat rehabilitasi lainnya. Dedi berharap para pimpinan Dayah dan tokoh masyarakat dapat memberikan dukungan terhadap rencana pembangunan pusat rehabilitasi narkoba berbasis Dayah. Menurutnya, keterlibatan masyarakat menjadi bagian penting dalam membantu proses pemulihan pecandu narkoba. Selain itu, BNNP Aceh juga akan meluncurkan Balai Rehabilitasi Narkoba di Janto. Kehadiran fasilitas tersebut diharapkan dapat memperluas akses masyarakat terhadap layanan rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika di Aceh. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
2: Dari Kota Raja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasir Aceh Utara. Untuk memudahkan pembangunan di segala bidang, ke depan Kota Losmawe harus mempunyai database yang baik. Berikut laporan Muhammad Jafar.
5: Pertama sekali yang harus dilakukan oleh Bapak Wali Kota adalah membuat sebuah database yang bagus.
6: Untuk memudahkan pembangunan ke depan, Kota Losmawe harus mempunyai database agar perencanaan pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat dan tidak terkesan salah sasaran sehingga terbengkalai. Akademisi Universitas Malikus Saleh Losmawe Dr. Julius Dharma mengatakan agar Kota Losmawe menjadi salah satu daerah yang maju di masa yang akan datang, sangat diperlukan database pembangunan baik sektor ekonomi, sosial, dan pendidikan. Apalagi di tengah defisit anggaran daerah, pemerintah harus punya prioritas pembangunan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.
5: Jadi ini kita lihat sektor-sektor mana saja yang harus, karena ini kebangkitan nasional, ini seluruhnya bangkit sebenarnya. Yang pertama sekali kan kita melihat bahwa Kota Losmawe ini kalau ingin bangkit untuk menjadi kota yang maju, yang pertama sekali yang dilakukan oleh Bapak Wali Kota adalah membuat sebuah database yang bagus. Yeah. Karena kita tidak ada database yang bagus di Kota Losmawe. Kalau ada database yang bagus, maka pembangunan akan mudah kita jalankan. Contohnya misalnya di bidang pendidikan.
6: Selama ini lanjut Julius Dharma, secara keseluruhan di Provinsi Aceh, setiap kabupaten kota masih ada pembangunan yang terbengkalai setelah dibangun oleh pemerintah akibat kurangnya perencanaan daerah serta tidak memiliki database tepat untuk pembangunan di segala sektor. Demikian Muhammad Jafar melaporkan.
2: Mendengar kondisi pertumbuhan ekonomi dan pendapatan masyarakat saat ini dinilai masih menghadapi tantangan. Berikut dilaporkan Maimun Akbar.
7: Kondisi pertumbuhan ekonomi dan pendapatan masyarakat saat ini dinilai masih menghadapi tantangan. Keterbatasan lapangan pekerjaan membuat masyarakat termasuk mereka yang telah memiliki pendidikan formal masih kesulitan mendapat pekerjaan. Penasehat Tani Merdeka Kabupaten Aceh Utara yang juga akademisi dari UIN Sultanah Narasiah Loksmawe Bukhari mengatakan kondisi tersebut berdampak langsung terhadap kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Menurut Bukhari, masyarakat yang tidak memiliki pendidikan formal tentu menghadapi tantangan yang lebih besar dalam mendapatkan pekerjaan. Namun, mereka yang memiliki pendidikan formal juga belum tentu mudah memperoleh pekerjaan sesuai dengan keahlian dan latar belakang pendidikannya. Ia menyebut kondisi ekonomi mendorong sebagian masyarakat mencari sumber pendapatan lain untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Masyarakat kemudian berusaha mencari peluang di berbagai sektor yang dinilai masih dapat memberikan penghasilan.
8: Saya kira sangat sulit sekarang ini. Jangankan orang yang sudah punya pendidikan formal, yang tidak punya pendidikan formal, yang sudah punya pendidikan formal saja sulit mendapatkan pekerjaan.
7: Bukhari menambahkan, kondisi ini perlu perhatian bersama agar masyarakat memiliki lebih banyak peluang usaha dan lapangan pekerjaan yang produktif. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya bergantung pada pekerjaan formal, tetapi juga dapat mengembangkan usaha dan potensi ekonomi yang ada di lingkungan masing-masing. Maimun Akbar melaporkan.
2: Dari Samudra Pasir Aceh Utara, kita menuju Melabuh. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat merencanakan pengembangan kawasan Pantai Calok menjadi destinasi wisata berkonsep olahraga. Berikut laporan reporter Tama Maulizar.
9: Pemerintah Kabupaten Aceh Barat merencanakan pembangunan objek wisata baru dengan konsep olahraga di kawasan Pantai Calok sebagai bagian dari penataan destinasi wisata. Rencana tersebut mencakup pemanfaatan kawasan mulai dari jembatan Pertamina untuk aktivitas bersepeda, berjalan kaki, dan berbagai perlombaan. Sekretaris Daerah Aceh Barat Dr. Kurdi mengatakan pembangunan konsep olahraga akan dipadukan dengan aktivitas UMKM di kawasan Pantai Calok. Penataan ini diharapkan dapat menciptakan ruang publik yang mendukung kegiatan olahraga sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.
10: Sesuai dengan diskusi yang disampaikan oleh Pak Bupati, nanti ini ada penataan, terutama mulai dari turun jembatan Pertamina, itu akan menjadi daerah yang bisa kita gunakan untuk bersepeda, jalan kaki dan sebagainya. Nanti ada destinasi untuk perlombaan. Dan juga direncanakan konsep olahraga di posisi ini selain UMKM. Sehingga ini menjadi destinasi wisata baru.
9: Ia menyebut kawasan tersebut juga direncanakan memiliki destinasi yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan perlombaan. Kurdi menambahkan konsep olahraga yang dikembangkan di Pantai Calok akan berjalan beriringan dengan pengembangan sektor wisata dan UMKM. Menurutnya, keberadaan fasilitas olahraga dapat menjadi daya tarik baru bagi masyarakat untuk berkunjung dan beraktivitas di kawasan tersebut. Pengembangan kawasan Pantai Calok juga diarahkan untuk menjaga kelestarian lingkungan, terutama karena timbulan sampah di lokasi tersebut cukup besar. Melalui penataan dan kegiatan gotong royong, pemerintah daerah berupaya menjadikan kawasan itu sebagai destinasi wisata yang mendukung olahraga, UMKM, serta perekonomian masyarakat. Reporter RRI Melabuh, Tama Maulizar, melaporkan.
2: LPKS diresmikan sebagai upaya pemerintah Kabupaten Aceh Barat menciptakan wadah pengembangan keterampilan generasi muda dalam menghadapi dunia kerja. Selengkapnya dilaporkan Fauzatun Nisa.
11: Wakil Bupati Aceh Barat Said Fadil SH meresmikan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta atau LPKS Rumah Rakyat sekaligus menutup Aceh Barat Digital Creator Academy 2026 di Aula Cabang Dinas Pendidikan Aceh Barat pada Sabtu 26 September 2026. Dua agenda tersebut menjadi momentum mendorong generasi muda mengembangkan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Said Fadil mengatakan LPKS dapat menjadi rumah ruang untuk mempertemukan keterampilan generasi muda dengan kebutuhan dunia kerja sekaligus membuka ruang ekonomi.
12: LPS Rumah Rakyat dapat menjadi ruang belajar, ruang kreativitas, sekaligus jembatan antara anak muda Cebarat dengan dunia kerja. Kemudian, semoga dari tempat ini lahir semakin banyak anak muda yang terampil, mandiri, produktif, dan mampu menciptakan peluang bagi dirinya maupun orang lain.
11: Saya juga menilai perkembangan teknologi dan media sosial membuka peluang bagi generasi muda, termasuk peserta Digital Creator Academy, untuk mengembangkan karya dan memperluas kesempatan kerja. Sementara itu, Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Aceh Barat Abdullah mengatakan pelatihan tidak berhenti kepada pemberian sertifikat. Keterampilan yang diperoleh harus diterapkan agar dapat menghasilkan karya, membuka peluang kerja maupun menjadi sumber pendapatan.
13: Kita berharap para peserta tidak berhenti setelah menerima sertifikat. Sertifikat memang penting sebagai bukti bahwa seseorang telah mengikuti pelatihan. Tapi yang lebih jauh penting adalah apa yang dilakukan setelah pelatihan itu selesai.
11: Abdullah menambahkan, LPKS Rumah Rakyat ke depan diharapkan tidak hanya berorientasi pada jumlah pelatihan, tetapi juga memperhatikan dampak yang dihasilkan bagi peserta. Peresmian LPKS Rumah Rakyat sekaligus penutupan Aceh Barat Digital Creator Academy 2026 diharapkan menjadi langkah awal untuk memperluas kesempatan generasi muda Aceh Barat dalam mengembangkan keterampilan dan memasuki dunia kerja. Reporter RRI Melabuh Fauzatun Nisa melaporkan.
2: Dari Melabuh, Lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tanah Gayo. Pendengar, sementara itu hujan deras juga memicu banjir dan longsor di 5 kecamatan Kabupaten Aceh Tengah. BPBD setempat menurunkan alat berat ke sejumlah lokasi longsor. Selengkapnya dilaporkan Alfi Sahrin.
14: Hujan deras yang mengguyur Kabupaten Aceh Tengah sejak Sabtu 26 September 2026 siang memicu banjir dan tanah longsor di 5 kecamatan. Berdasarkan laporan Pusdal Ops PB BPBD Aceh Tengah, bencana terjadi di Kecamatan Kebayakan, Pegasing, Atulintang, Rusip Antara, dan Linge. Di Kecamatan Kebayakan, longsor menutup ruas jalan lingkar danau di Kampung Mendale. Material longsoran juga menyebabkan sejumlah sungai mengalami pendangkalan. Sementara di Kecamatan Pegasing, 6 kampung yakni Kedelah, Irlop, Sukadamai, Payajeget, Wihnareh, dan Uring terendam banjir akibat sungai di drainase tidak mampu menampung tingginya debit air. Banjir juga melanda Kampung Kekelip, Kecamatan Atulintang, hingga merendam sekolah dan rumah warga, serta mengganggu akses jalan. Di Kecamatan Rusip Antara, material tanah dan bebatuan terbawa arus hingga menutup ruas jalan nasional Takengon Pame. Sedangkan di Kampung Reje Payung, Kecamatan Linge, derasnya arus sungai menghanyutkan jembatan gantung yang baru dibangun oleh TNI. BPBD Aceh Tengah telah melakukan penanganan di Kampung Mendali dengan mengerahkan satu unit ekskavator dan satu unit loader untuk membersihkan material longsor serta mengeruk sedimen. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
2: Pendengar, sebanyak 435 rider dari sejumlah daerah ikut berpartisipasi pada kegiatan Bandar Meriah Trail Adventure BMTA 4 dalam rangka memeriahkan HUT ke-81 TNI. Selengkapnya dilaporkan Bambang Syaputra.
15: Komandan Kodim 0119 Bandar Meriah Letkol Arhanud Febri Adianto SH bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda Kabupaten Bandar Meriah melepas sebanyak 435 rider dalam kegiatan Bandar Meriah Trail Adventure BMTA 4. Kegiatan yang dipusatkan di Makodim 0119 Bandar Meriah tersebut digelar dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia TNI tahun 2026. Sebanyak 435 rider turut ambil bagian dalam kegiatan tersebut. Para peserta berasal dari 23 kabupaten kota seprovinsi Aceh, serta dari Samarinda, Tebing Tinggi, Binjai, dan sejumlah wilayah lainnya di Sumatera Utara. Dari ratusan peserta tersebut, terdapat 2 rider wanita yang ikut menjajal rute yang telah disiapkan panitia. Dandim 0119 Bener Miah Letkol Arhanud Febri Adianto mengatakan kegiatan BMTA 4 Trail Kebangsaan memiliki beberapa tujuan, diantaranya memeriahkan HUT ke-81 TNI, mempererat silaturahmi antar rider, serta memperkenalkan potensi wisata di wilayah Gayo, khususnya Kabupaten Bener Meriah. Ia menambahkan kegiatan tersebut juga dihadiri tamu kehormatan Kombes Pol Muhammad Ali Kadafi yang merupakan Karo of Polda Aceh yang turut mengikuti perjalanan dengan menjelajahi rute ekstrim sepanjang kurang lebih 40 km di wilayah Kabupaten Bener Meriah. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
16: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
2: Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Raja Banda Aceh, Lhokseumawe, Semawe, Melabuh, dan Takengon. Kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia, Pulau Weh. Dinas Kesehatan Kota Sabang mencatat 5 kasus HIV/AIDS yang mendapat penanganan. 2 pasien menjalani pengobatan di Sabang, sementara 3 lainnya menjalani pengobatan di Banda Aceh. Selengkapnya dilaporkan Diah Novrita Riyad.
17: Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Sabang mencatat saat ini terdapat 5 kasus HIV/AIDS di Kota Sabang. Dari jumlah tersebut, 2 orang menjalani pengobatan di Sabang, sementara 3 lainnya menjalani pengobatan di Banda Aceh. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2M Dinkes Kota Sabang, Dr. Priscilia Cassandra Golda, mengatakan jumlah tersebut merupakan perkembangan dari 8 kasus yang tercatat sebelumnya. 1 orang meninggal dunia, 1 warga pindah ke Jakarta, dan 1 warga asal Sumatera Utara telah kembali ke daerah asalnya.
18: Jadi sampai sejauh ini kondisinya stabil, masih terkontrol, alhamdulillah. Dan sosialisasi edukasi penderita dan masyarakat sekitar itu tetap kita laksanakan. Orang HIV itu bukan berarti kita harus mengucilkan, karena mereka bisa hidup secara normal dan mereka paham betul bagaimana cara tidak menularkan, karena memang kendala hari ini adalah orang dengan HIV merasa dirinya terkucilkan, enggan untuk berobat secara diam-diam, dan juga mereka memilih untuk berobat di luar dari Kota Sabang.
17: Pihaknya tetap memberikan pengobatan untuk membantu menjaga kondisi dan daya tahan tubuh pasien. Kondisi kesehatan pasien juga dipantau secara berkala untuk melihat perkembangan pengobatan yang dijalani. Hingga saat ini, Dinkes Sabang terus memberikan edukasi kepada pasien dan masyarakat mengenai HIV/AIDS termasuk cara penularannya. Pemahaman yang tepat diperlukan agar masyarakat tidak memberikan stigma maupun perlakuan berbeda kepada orang dengan HIV. Golda menjelaskan, HIV tidak menular melalui interaksi sosial sehari-hari seperti berkomunikasi maupun bersentuhan. Masyarakat tetap dapat berinteraksi secara normal tanpa perlu khawatir tertular melalui kontak sosial tersebut. Sebagai bagian dari pencegahan, masyarakat diimbau menjaga kesehatan dan menghindari perilaku yang berisiko. Pasien juga diharapkan tetap menjalani pengobatan secara teratur agar kondisi kesehatan tetap terjaga dan dapat menjalani aktivitas sehari-hari secara normal. Diah Novritaria melaporkan.
2: Dari 0 km Indonesia Sabang, Lintas 17 bergerak menuju kawasan Bumi Syekh Abdul Rauf Asingkili. TNI bangun jembatan gantung Serasah Aceh Singkil, upaya akhiri derita sampan anak sekolah. Selengkapnya dilaporkan Salihin Barus.
19: Pembangunan jembatan gantung sepanjang 130 meter di Desa Serasah, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Aceh Singkil kini membawa angin segar bagi warga di wilayah terpencil tersebut. Sebab proyek infrastruktur bentukan prajurit TNI Kodim 0109 Aceh Singkil ini hadir sebagai solusi nyata untuk mengatasi keterisolasian wilayah yang selama ini membelenggu aktivitas harian warga. Kepala Kampung Desa Serasah, Kecamatan Simpang Kanan, Aceh Singkil, Juluk Renain, menyampaikan rasa terima kasih yang sangat mendalam karena kehadiran jembatan ini diyakini akan mengubah wajah desa mereka yang terisolasi menjadi lebih maju dan terhubung lancar dengan wilayah luar.
20: Saya dari perwakilan dari masyarakat Serasah sebagai kepala kampung Desa Serasah ini, kami sangat berterima kasih kepada Bapak melalui Pak Dandim dan serta jajarannya, sangat terima kasih dengan adanya dibuatkan kami jembatan ini. Kami sangat bersyukur dan memudahkan sekali terutama anak sekolah kami dan dan kebutuhan-kebutuhan yang lain. Karena selama ini kami Desa Serasa ini selalu kebutuhan anak sekolah melalui sampan. Tapi terwujudnya jambatan kami ini, mudah-mudahan untuk kedepannya kami sangat-sangat memudahkan untuk pendidikan dan kebutuhan lainnya.
19: Menurutnya, bagi anak-anak usia sekolah di kawasan terpencil Desa Serasa tersebut, kehadiran jembatan gantung ini juga menjadi berkah luar biasa yang mengubah rutinitas harian secara drastis. Sebab selama bertahun-tahun akibat keterbatasan akses darat, para pelajar di desa ini terpaksa bertaruh nyawa menggunakan sampan sebagai satu-satunya sarana transportasi menyeberangi sungai demi menuntut ilmu. Namun dengan terwujudnya jembatan tersebut, akses pendidikan bagi generasi muda setempat nantinya dipastikan menjadi jauh lebih aman, mudah, dan lancar tanpa perlu lagi dicemaskan oleh para orang tua. Di samping itu, tidak hanya sektor pendidikan dan keberadaan jembatan, urat nadi perekonomian warga di pedesaan terpencil ini diprediksi akan mengalami lonjakan drastis berkat adanya jalur darat yang memadai sebagai wilayah yang kaya akan hasil bumi ini. Namun kendala transportasi sungai selama ini membuat perputaran ekonomi warga menjadi sangat lambat. Sehingga dengan adanya jembatan baru ini dipastikan mempermudah mobilitas warga untuk mengangkut dan mendistribusikan hasil tanaman mereka ke desa tetangga, seperti ke desa Cibubukan yang pada akhirnya akan mendongkrak pendapatan masyarakat secara menyeluruh. Selanjutnya, Julkarnain juga menjelaskan bahwa pembangunan infrastruktur kali ini merupakan upaya ketiga kalinya, setelah dua kali jembatan sebelumnya berulang ambruk akibat terjangan banjir bandang. Dari pengalaman pahit tersebut, pemerintah desa berkoordinasi erat dengan jajaran TNI untuk merancang dengan posisi pondasi yang jauh lebih tinggi guna mengantisipasi kerawanan banjir. Demikian Salihin Barus melaporkan.
2: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
16: Demikian Lintas 17 sore ini. Produksi Korwil 17 Banda Aceh.

0: Baik, pendengar, baru saja tadi kita mendengarkan Warta Sore dalam Lintas 17.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada. Tahu nggak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimunggunasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fian Endramanto, pimpinan PT PLN Persero UP3 Melabo, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Saputra, SPD, PLT, Kepala Dinas Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81. Bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aceh Siti Ramadhan, SE, Ketua DPRK Aceh Barat, bersama pimpinan dan anggota serta pegawai sekretariat DPRK Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2026 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zain, General Manager Pertola Tiara Hotel Melabu, mengucapkan Selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan dengan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik pendengar, di suasana sore hari ini kita masih mendengarkan beberapa lagu hiburan, dan dapat kami beritahukan juga pendengar bahwa sesaat lagi nanti tepat pukul 18 waktu Indonesia Barat, kita akan mendengarkan serangkaian lagu-lagu pop religi di kesempatan sore hari ini, dan juga yang sudah kami siapkan tentunya. Masih kami ucapkan selamat sore untuk Anda semuanya di mana saja berada, dan juga salam kompak selalu.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SA, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabuh untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar berinteraksi langsung di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.
3: Ini kenapa aku mendadak bingung ya?
4: Gempa!
3: Iya, ini gempa. Buruan keluar ke halaman. Halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja. Sini dulu, masih bahaya. Ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
5: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
3: Iya, clear. Ini dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu. Oh, sakit.
6: Sayang, kamu tahu gak?
7: Apa tuh?
6: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
7: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
6: Contohnya nih yang
7: Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu aman pula.
6: Kecil doang.
7: Kecil? Kamu kira sampah kecil gak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
6: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
7: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fine gak sih?
6: Oke, aku salah.
7: Jadi gak mood, aku mau marah.
6: Yang?
7: Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.
8: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
9: Ya?
8: Pak Gerinya ada?
9: Wah, tuannya belum pulang.
8: Iya, saya tahu. Hashtag at work. Mobil sportnya dipakai hari ini. Biasanya cuma buat Pak Amer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
9: Pak, silakan masuk, Pak.
8: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gerry. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gerry. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun. Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan kayak Gerry79. Lewat jendela.
10: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.
11: Ya, halo.
12: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
11: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
12: Wih, aman, Om. Pas banget nih, cantik, putih, mulus, manja banget tau. Perawatannya gak mahal,
11: yang paling
12: penting dia nurut, Om.
11: Okay.
12: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
11: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu gak?
12: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
13: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.
14: Baik pendengar, sebelumnya akan kami sampaikan terlebih dahulu terkait dengan waktunya azan maghrib untuk Kota Melabuh dan sekitarnya. Pendengar, waktunya azan maghrib untuk hari ini dapat kami sampaikan, yaitu untuk Kota Melabuh tepat pukul 18:32 waktu Indonesia Barat. Kemudian untuk Aceh Barat Daya tepat pukul 18:29 waktu Indonesia Barat. Dan Aceh Jaya tepat pukul 18:34 waktu Indonesia Barat. Dan untuk Nagan Raya tepat pukul 18:31 waktu Indonesia Barat. Kemudian untuk Simelu tepat pukul 18:31 waktu Indonesia Barat. Baik pendengar, itulah tadi terkait waktunya azan maghrib bagi Anda yang ingin mengetahuinya. Dan masih kita melanjutkan untuk mendengarkan lagu-lagu religi.

0: aku udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bayudin Saputra, pimpinan Honda Arista Melabo, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, bertepatan pada tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI, sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Honda, the power of dream. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Acah Siti Ramadan, SE, Ketua DPRK Aceh Barat, bersama pimpinan dan anggota serta pegawai Sekretariat DPRK Aceh Barat mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2026, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI, sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya AKBP Agus Sulistianto SSIK, Kapolres Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, tepatan pada tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, pendengar, seperti yang telah kami sampaikan bahwa tepat pukul 18:32 waktu Indonesia Barat sudah tiba saatnya untuk kita melaksanakan ibadah sholat fardu maghrib

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sandi Rahmat Soleh, pimpinan BSI Area Melaboh, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: karena itu kami juga mencari formulasi-formulasi bagaimana kita bisa walaupun angkanya berbeda tapi jamaah tidak terlalu mendapatkan beban yang cukup besar.
1: Saya menghormati proses pemeriksaan yang sedang berlangsung, tetapi juga saya berkesan, jangan mereka yang baru-baru di sana. Ini Kak Kandil juga baru, Pak. Kak Kandil Jabat, saya tahu baru, diganti mungkin sebulan.
2: Pemerintah menegaskan biaya penyelenggaraan ibadah haji 2027 tidak membebani masyarakat. DPR mendesak pemerintah melakukan audit lapas kelas 2A Cibinong terkait fasilitas mewah. Turki mengancam keras aksi penyerbuan kompleks Masjid Al-Aqsa di Yerusalem oleh Israel. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 28 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Pemerintah menegaskan biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH tahun 2027 tidak akan membebani masyarakat. Pemerintah juga akan memangkas masa tunggu antrian haji. Berikut laporan Sugandi Afandi.
3: Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas dengan Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf. Hadir pula dalam rapat terbatas adalah Wakil Menteri Haji dan Umroh Dhanil Anzar Simanjuntak. Ratas tiga di Istana Merdeka Jakarta siang tadi, Menteri Haji dan Umroh Irfan Yusuf mengatakan ada kenaikan pada sejumlah komponen biaya penyelenggaraan ibadah haji BPIH 2027 akibat gejolak politik di Timur Tengah. Berdasarkan rapat kerja bersama dengan Komisi 8 DPR RI beberapa waktu lalu, Menteri Haji mengusulkan rata-rata BPIH per jamaah haji reguler sebesar Rp107 juta dengan skema pembebanan dirancang dengan porsi biaya perjalanan ibadah haji atau BP yang dibayar langsung jemaah sebesar 40% atau Rp42 juta. Sisanya Rp64 juta atau 60% ditanggung BPKH. Menteri Haji menegaskan Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan tegas agar biaya haji tidak membebani masyarakat. Penjelasan Menteri Haji disampaikan dalam keterangan pers di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi.
0: Seperti kita tahu semua, ada banyak perubahan terkait dengan situasi geopolitik di Timur Tengah yang salah satunya berefek ke ekonomi. Memang ada beberapa angka-angka yang harus berubah, tapi pada prinsipnya Presiden mengatakan jangan sampai memberatkan kepada jamaah. Karena itu kami juga mencari formulasi-formulasi bagaimana kita bisa walaupun angkanya berbeda tapi jamaah tidak terlalu mendapatkan beban yang cukup besar. Salah satunya adalah bahwa komposisi antara BP yaitu biaya perjalanan ibadah haji dan nilai manfaat tentu akan kita formulasikan kembali. Presiden menyarankan sekitar 52 banding 48 sehingga dengan angka itu tidak terlalu memberatkan pada jamaah.
3: Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Haji dan Umroh Dhanil Anzar Simanjuntak mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan agar antrian haji dipangkas. Biasanya antrian haji mencapai 49 tahun, namun setelah dilakukan penyisiran dan validasi, kini antrian haji 14 tahun.
4: Saya dan seluruh tim di Kementerian Haji itu membersihkan atau memvalidasi 5,7 juta data jamaah haji yang ada sekarang, dan kami temukan ada 400 ribu data invalid. Dan setelah kami hitung secara faktual, antrian haji pada tahun ini itu yang berangkat rata-rata menunggu hanya 14 tahun. Jadi antrian faktualnya sekarang 14 tahun. Jadi dari 49, kemudian jadi 26 tahun, sekarang antrian faktual haji itu 14 tahun.
3: Presiden Prabowo Subianto juga mengapresiasi Kementerian Haji yang

0: hasil yang memberantas kartel-kartel haji, membersihkan ekosistem haji dari pelanggaran dan kecurangan yang merugikan bagi calon jemaah haji. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Fandi, RRI Pro 3 Tusmudara untuk Indonesia.
1: Anggota Komisi 13 DPR RI, Rieke Diah Pitaloka, mendesak pemerintah melakukan audit menyeluruh terhadap lapas kelas 2A Cibinong, menyusul temuan Ombudsman terkait dugaan fasilitas mewah di dalam lapas. Berikut laporan Zahrotin Al-Jannah.
2: Saya menghormati proses pemeriksaan yang sedang berlangsung, tetapi juga saya berkesan.
3: Anggota Komisi 13 DPR RI, Rieke Diah Pitaloka, mendesak pemerintah untuk melakukan audit secara menyeluruh terhadap lapas kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Hal ini menyusul temuan Ombudsman RI terkait dugaan fasilitas mewah di kawasan lapas tersebut. Menurut Rieke, audit harus mencakup pembangunan aset, tata ruang, keamanan, serta pergerakan warga binaan di kawasan lapas. Ia menilai persoalan tersebut tidak boleh berhenti pada polemik keberadaan perumahan mewah, tetapi menyangkut integritas sistem pemasyarakatan. Rieke juga meminta agar pemeriksaan menjangkau pejabat yang bertugas sejak awal pembangunan fasilitas di kawasan lapas Cibinong.
2: Saya menghormati proses pemeriksaan yang sedang berlangsung, tetapi juga saya berkesan. Jangan mereka yang baru-baru di sana, ini kan Kakadil juga baru, Pak. Kakadil jabat saya tahu baru, diganti mungkin sebulan. Lalu kemudian Pak Gusti itu bagian apa ya? KPLP ya apa? KPLP ya? Saudara Gusti ada. Ini baru satu bulan. Yosef itu baru 4 bulan. Ini saya langsung mana orang lama, mana orang baru. Jangan orang baru yang dicincin, Pak. Jangan, Pak. Kasian, Pak. Kita harus, saya kira kita harus adil sejak dalam pikiran. Jangan kemudian kita mencari kambing hitam. Ini kebanyakan kambing hitam, potong aja kambing hitamnya.
3: Di sisi lain, Dijen Pemasyarakatan telah memeriksa 55 warga binaan terkait dugaan fasilitas mewah di lapas kelas 2A Cibinong. Direktur Jenderal Pemasyarakatan Mas Hudi mengatakan, pemeriksaan mencakup 21 warga binaan asimilasi, 33 warga binaan perkara tipikor, termasuk 1 warga binaan terkait perkara pidana umum atas nama Ferdi Sambo.
4: Nanti kita sampaikan, semua kita periksakan kan oleh apa namanya tim kami dari gabungan dari Ijen termasuk dari pemasyarakatan. Ini nanti kita akan sampaikan hari Kamis. Kita nggak bisa mengambil kesimpulan sebelum nanti hasil daripada pemeriksaan ini bisa terang, kita akan sampaikan. Oleh karena itu kami sudah menyampaikan ya kepada Kalapas yang baru, kembalikan seperti semula ya, supaya jelas pemeriksaannya. Nanti hasilnya nanti akan kita sampaikan pada hari Kamis oleh Pak Irjen.
3: Komisi 13 DPR RI berharap proses audit dan pemeriksaan lapas Cibinong dapat dilakukan secara menyeluruh dan transparan. Langkah tersebut diharapkan mampu memastikan seluruh pengelolaan aset dan fasilitas pemasyarakatan berjalan sesuai ketentuan. Dari Jakarta, Zahrotin Al-Jannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan kasus dugaan suap kepabeanan bea cukai di Dirjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan dengan agenda mendengarkan keterangan sejumlah saksi. Muhammad Isnan Suwanda melaporkan selengkapnya.
5: Ucapan dendam ini dendamnya kenapa, saksi? Kepada John Phil atau kepada...
6: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap pada Direktorat Jenderal Bea Cukai dengan terdakwa Orlando Hamonangan. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Breli Yuniardin Wardi Haskori menghadirkan saksi mahkota yang menjadi terdakwa, yaitu Rizal, mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan Sisprian Subiaksono, mantan Kepala Subdirektorat Intelijen Direktorat Penindakan dan Penyidikan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dalam kesaksiannya, Sisprian Subiaksono mengaku menerima uang dari Blu-ray milik John Fitz melalui anak buahnya Orlando Hamonangan yang digunakan sebagai dana operasional Subdit Intelijen. Menurut Sisprian, uang tersebut diterima karena dia dendam kepada Blu-ray yang sering mengkambing hitamkan Bea Cukai sebagai instansi yang bermasalah.
7: Blu-ray khususnya, karena dari awal kita duduk selalu disampaikan kegiatan-kegiatan dari medsos yang istinya mengkambing hitamkan biaya cukai. Jadi seolah-olah pelanggaran itu banyak di dia, sementara kita tidak bisa mengatasinya.
5: Di dendam tapi ya tidak ditolak juga uangnya, saksi. Ini kan karena kita jadi ya heran, tanda tanya, tegas-tegas tapi kok ya nggak nolak juga. Bisa tolong disampaikan, kenapa?
7: Di satu sisi daripada uang itu digunakan untuk melawan kita, diserahkan ke proksi-proksi dia di tempat lain. Karena Blu-ray ini tidak bisa diatasi dengan ketentuan yang normal. Dengan ketentuan yang ada, diperiksa merah pun sekalipun, dia tidak akan ditemukan apa-apa.
6: Sementara itu, saksi Rijal mengaku tidak mengetahui dan menerima uang dari Blu-ray Cargo melalui Sisprian ataupun Orlando. Dia juga tidak mengetahui adanya dana operasional yang dikumpulkan dari pihak swasta.
8: Terkait pemberian uang dari Blu-ray, saudara tidak tahu sama sekali?
9: Tidak ada, Pak.
8: Tidak tahu, tidak ada laporan dari bawah?
9: Tidak ada, Pak.
8: Tidak ada. Atau saudara dengar-dengar info kok dapat dari Blu-ray nih, saudara kemudian menegur bawah-bawahan saudara, pernah?
9: Tidak pernah, Pak.
8: Tidak pernah. Tidak pernah. Kemudian terkait uang-uang operasional, khususnya di apakah di penindakan ataupun di intel-subjet intelijen, saudara pernah tahu ada uang operasional dalam tanda kutip selain DIPA dan DOKPPN?
9: Tidak ada, Pak.
8: Tidak ada?
9: Tidak ada.
8: Atau saudara tidak ada?
9: Iya.
6: Terkait pemberian barang mewah yang disita KPK, Rijal mengatakan barang-barang tersebut pemberian dari para stafnya karena ia akan mengemban jabatan baru sebagai Kepala Kantor Wilayah Bea dan Cukai Sumatera Bagian Barat. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dua korban tenggelamnya kapal motor Virgo Transport 8 kembali ditemukan di perairan Jelai, Kabupaten Sukamar, Kalimantan Tengah, yang telah dievakuasi menuju Banjarmasin melalui Bandara Cilik Riwut, Kota Palangkaraya menggunakan helikopter Basarnas. Berikut laporan Aga Jaya Bijaksana.
10: Korban saat ini sedang dalam perjalanan dari kita evakuasi dengan menggunakan evakuasi melalui udara.
11: Tim SAR kembali menemukan dua jenazah korban KM Virgo Transport 8 di Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah pada Minggu siang. Kedua korban ditemukan secara terpisah di perairan Kuala Jelai dan Sungai Bundung, Kecamatan Jelai. Kepala Kantor SAR Banjarmasin Iputu Sudayana mengatakan kedua jenazah saat ini telah berada di Kota Palangkaraya dan dievakuasi menuju Banjarmasin menggunakan helikopter. Namun diakui Putu Sudayana, pengevakuasian bisa saja terkendala jarak pandang di Bandara Cilik Riwut Palangkaraya akibat asap kebakaran hutan dan lahan saat ini.
10: Korban saat ini sedang dalam perjalanan dari kita evakuasi dengan menggunakan evakuasi melalui udara dengan menggunakan heli Basarnas ya. Mudah-mudahan visibility di Bandara Cilik Riwut di Palangkaraya itu jangan sampai visibilitasnya rendah sehingga heli kita tidak bisa.
11: Sementara itu, Letnan Kolonel Penerbangan Endrik Sutyo Utomo menegaskan dengan ditemukannya dua jenazah sehingga total yang ditemukan di Kalimantan Tengah sebanyak 7 jenazah yang diduga merupakan korban KM Virgo Transport 8, kemudian dievakuasi menuju Kalimantan Selatan menggunakan dua helikopter Basarnas dari Bandara Cilik Riwut Palangkaraya menuju Lanut Samsudinur, Kota Banjarbaru. Endrik mengakui meski pengevakuasian berjalan lancar, penerbangan menghadapi kendala berupa kabut asap yang cukup tebal di wilayah Kalimantan Tengah yang hanya 800 meter saja.
12: Jenazah dari Palangkaraya menuju ke Banjarmasin, jenazah yang telah dievakuasi oleh rekan-rekan kita dari kantor SAR Palangkaraya, berjumlah jenazah diangkut dalam dua pesawat. Kemudian alhamdulillah kondisi aman seluruhnya.
11: Kondisi kabut asap juga membuat proses pendaratan membutuhkan bantuan lampu pemandu atau approach light. Hendrik mengatakan lampu tersebut membantu pilot menentukan arah saat mendekati landasan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Satgas Darat Terpadu Penanganan Karhutla Provinsi Kalimantan Barat mulai melalui Kodam 12 Tanjung Pura dan Satgas Linmas Satpol PP Provinsi Kalimantan Barat berhasil memadamkan karhutla di empat wilayah, yaitu Kabupaten Ketapang, Sanggau, Kuburaya, dan Kayong Utara. Viko Al-Hadi melaporkan.
13: Dalam briefing bersama tim terpadu penanganan kebakaran hutan dan lahan Provinsi Kalimantan Barat pada Minggu malam, perwakilan Kodam 12 Tanjung Pura, Mayor CPM Is Wahyudi mengatakan, pada Minggu kemarin Kodam 12 Tanjung Pura mengerahkan puluhan personil dari dua kodim, di antaranya Kodim 1203 Ketapang dan Kodim 1204 Sanggau, untuk melakukan pemadaman karhutla di wilayahnya masing-masing. Is Wahyudi menuturkan wilayah Kodim 1203 Ketapang berhasil memadamkan karhutla di tiga lokasi dengan lahan terbakar seluas kurang lebih 3 hektar.
14: Telah dilaksanakan penanganan karhutla di Desa Ketori, Kecamatan Jangkang, Desa Malenggang, Kecamatan Sekalian, dan Desa Bulungwe Dalam, Kecamatan Toba. Oleh personel gabungan Satgas Darat TNI Polri dengan luas lahan terbakar lebih kurang 2,5 hektar. Api telah berhasil dipadamkan.
13: Sementara itu, anggota Satgas Linmas Satpol PP Provinsi Kalimantan Barat Heri Saputra mengatakan pada minggu kemarin Satgas Linmas Satpol PP Kalbar melalui Satgas Linmas Satpol PP Kabupaten Kayung Utara juga melakukan pemadaman, penyisiran, dan pendinginan karhutla di 9 titik yang tersebar di 5 desa di 2 kecamatan.
15: Jadi sampai kemarin itu alhamdulillah informasinya dari Satgas Linmas Satpol PP Kayung Utara itu mengadakan alat pemadam kebakaran, jadi mereka bisa main untuk memadamkan karhutla yang ada di wilayah mereka.
13: Heri menjelaskan sebagian besar titik penanganan berada di Kecamatan Sukadana dengan karakteristik wilayah berupa lahan terbuka, semak belukar, dan kawasan perbukitan. Dan beberapa lokasi juga berada di sekitar kawasan konservasi. Khusus Bukit Peramas, lokasi berada di kawasan Taman Nasional Gunung Palung dan memiliki medan yang relatif terjal, sehingga menjadi salah satu tantangan dalam proses pemadaman. Rino Kartono, Fiko Alhadi melaporkan, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
16: Menyala, menyala.
1: Sementara itu, pendengar, masyarakat Provinsi Riau diminta meningkatkan kewaspadaan terkait potensi cuaca ekstrim, banjir, dan longsor menjelang musim hujan yang mulai memasuki wilayah utara Riau dan secara bertahap akan bergeser ke wilayah selatan Riau. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Femi Astiofani.
17: Musim hujan mulai memasuki sejumlah wilayah di Provinsi Riau. Kondisi ini diperkirakan akan meluas ke wilayah selatan Riau pada bulan depan. Kepala Stasiun Meteorologi Sultan Sarip Kasim II Pekanbaru, Warjono, mengatakan masyarakat perlu mewaspadai perubahan kondisi cuaca pada periode musim hujan. Menurutnya, meski Riau memasuki musim hujan, tetapi potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla masih dapat terjadi pada jeda waktu tertentu. Warjono menjelaskan curah hujan juga berpotensi turun dalam jumlah besar dalam waktu singkat, sehingga dapat memicu cuaca ekstrim, banjir maupun longsor.
18: Kita juga udah hujan. Kemudian kedepannya harapannya tidak ada lagi walaupun El Nino menuju ke puncak. Puncaknya artinya nanti karena El Nino sampai di tahun depan, tapi kita juga ada musim hujan. Cuma mungkin ada yang kurang, tapi ada waktu istilahnya kita bersiap ada jumlah curah hujan yang kemungkinan akan jumlahnya banyak dalam waktu singkat. Tapi ada juga yang berkurang di hal-hal di waktu tertentu, ada yang perlu ada kemungkinan muncul ada cuaca ekstrim yang berbahaya terhadap banjir atau longsor. Tapi ada juga nanti selang-selang waktu yang masih berpotensi terjadinya kebakaran. Nah ini kan jadi dua hal yang memang kok di musim hujan juga masih ada karhutla ini. Potensinya memang sampai di bulan Oktober itu masih ada. Kemudian kita beralih untuk terhadap munculnya cuaca ekstrim.
17: Sementara pelaksana tugas PLT Gubernur SF Haryanto menuturkan, pemerintah daerah juga perlu mengantisipasi potensi banjir yang dapat terjadi setelah periode kemarau panjang. Menurutnya memasuki Oktober, hujan diperkirakan mulai terjadi di berbagai wilayah di Riau, sehingga kewaspadaan terhadap banjir perlu ditingkatkan.
19: Dan kami laporan dari sama beliau, bahwa ini nanti insya Allah Oktober nanti udah musim hujan. Hati-hati, Pak Gubernur, ini ada daerah-daerah yang di mungkin nanti banjir. Ya kemarin kemarau panjang, El Nino, ini dimungkinkan untuk cuaca banjir.
17: PLT Gubernur SF Haryanto menambahkan, pemerintah provinsi bersama instansi terkait terus melakukan pemantauan kondisi cuaca dan mengantisipasi dampak musim hujan, terutama potensi banjir, longsor, serta karhutla yang masih dapat terjadi pada periode tertentu. Dari Pekanbaru, Femi Astiovani, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur bersinergi bersama pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur mendorong penguatan ekonomi kreatif daerah melalui kegiatan Floba Morata Creative Expo 2026. Alotani melaporkan.
20: Kalau tahun lalu disebut dengan Exotic Tenun Fest, kami merebranding namanya menjadi Floba Morata Creative Expo.
21: Kepala Perwakilan BI Provinsi NTT, Adi Doyo Prakoso, kepada wartawan di Kupang Selasa kemarin mengatakan penyelenggaran FCI merupakan bagian dari upaya mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui pengembangan UMKM. Penguatan kapasitas dan kapabilitas UMKM dinilai menjadi salah satu bagian penting untuk menjaga pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan. Kegiatan ini merupakan rebranding dari kegiatan di tahun sebelumnya, yaitu Exotic Tenun Fest. Menurut Adidoyo Prakoso, Floba Mora Creative Expo menempatkan wastra, kopi, dan kuliner sebagai komunitas unggulan yang merepresentasikan kekayaan budaya dan alam Nusa Tenggara Timur. FCE 2026 tidak hanya menjadi ruang promosi produk UMKM, tetapi juga diarahkan untuk memperkuat ekosistem usaha dari hulu hingga hilir. Sejumlah agenda disiapkan mulai dari talk show dan masterclass, kompetisi wastra kopi kuliner, UMKM Expo, business matching, hingga konsultan ekspor dan pembiayaan perbankan.
20: Kenapa diganti? Karena kalau Exotic Tenun Fest, kami di Bank Indonesia melihatnya terlalu fokus pada tenun. Padahal di NTT ini bukan hanya tenun yang bisa kita jual, yang bisa kita pamerkan. Banyak sekali ada telur, ada produk-produk kelautan, ada kopi.
21: Analis fungsi pelaksanaan dan pengembangan UMKM, keuangan inklusif dan syariah BI NTT, Reza Lisembina Budiarjo menyampaikan, melalui FCE 2026, penguatan UMKM diharapkan tidak berhenti pada peningkatan visibilitas produk, tetapi berlanjut pada perluasan akses pasar, pembiayaan, ekspor, dan peningkatan nilai tambah komoditas unggul NTT. Selain penguatan UMKM, FCE 2026 menghadirkan berbagai kegiatan literasi dan edukasi, antara lain talk show, perlindungan konsumen dalam sistem pembayaran, QRIS, experiences, sosialisasi cinta, bangga, paham rupiah, konsultasi pembiayaan perbankan, serta perpustakaan keliling dan bedah buku.
22: Ada tiga kegiatan besar nanti di FCE. Yang pertama adalah talk show yang nanti akan terbagi menjadi kopi, wastra, dan makanan dan minuman. Lalu juga akan ada master class. Jadi di sini akan belajar bagaimana caranya kita bisa meningkatkan lagi kapabilitas dari pelaku usaha UMKM pada tiga komoditas unggulan tersebut. Juga akan ada perlombaan. Di sini dibalut bagaimana caranya kita introduce atau kita memperkenalkan sesuatu yang baru di Nusa Tenggara Timur. Dengan harap pelaku-pelaku usaha itu akan mendapatkan wawasan terkini, keilmuan terkini, sehingga mereka bisa mengimplementasikan praktek-praktek usaha terbaiknya untuk bisa mengembangkan usaha.
21: Masyarakat juga dapat mengikuti layanan cek kesehatan gratis dan donor darah. Kegiatan FCE 2026 juga membawa pesan solidaritas melalui subtema Boke Ngereki Bere Ngere Ae yang dalam bahasa Ende bermakna bersama, saling peduli, menguatkan untuk bangkit. Subtema tersebut menjadi cerminan kepedulian terhadap masyarakat NTT khususnya di Pulau Flores yang tengah menghadapi bencana alam. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Beralih informasi dari mancanegara, pemerintah Turki mengecam keras aksi penyerbuan yang dilakukan oleh kelompok radikal Israel terhadap kompleks Masjid Al-Aqsa di Yerusalem. Kami kutip dari kantor berita Antara, Kementerian Luar Negeri Turki mengatakan bahwa tindakan tersebut akan semakin memperkeruh ketegangan di kawasan sekaligus menghambat berbagai upaya untuk menciptakan perdamaian dan stabilitas. Kabar dari dunia olahraga, Timnas Indonesia akan menghadapi Malaysia pada laga kedua grup A FIFA Asian Cup 2026 malam ini. Derby Melayu ini akan dimainkan pada pukul 19:30 waktu Indonesia Barat. Niar Abdul Litoli melaporkan langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Niar.
0: Baik, terima kasih pendengar. Saat ini kami tengah berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, GBK. Di mana sesaat lagi, tepatnya pukul 19:30 waktu Indonesia Barat akan digelar pertandingan atau musim kedua dari grup A FIFA Asian Cup 2026 yang akan bertemu timnas Indonesia kontra Malaysia. Dan bisa kami sampaikan saat ini tengah berlangsung atau dikumandangkan National Anthem ataupun lagu kebangsaan dari timnas Malaysia. Pada malam hari ini untuk timnas Indonesia sendiri menurunkan 11 pemain untuk starting line ataupun starting 11 di mana Mister Gawang untuk punya penjaga gawang ini dipercayakan masih kepada Martin Paz. Ini penjaga gawang yang juga merumput bersama Ayat Amsterdam. Kemudian juga ada Kevin Dick, termasuk kapten ada Peter Luke Wickery. Kemudian juga oleh Romney, Kakar Rahman, ada lu kemudian ada Joey Polupesi, Kevin Verdo, Tom Hanks, Elkan Bagus, Dean James, serta Justin Hubner yang akan menjadi 11 pemain awal untuk turun pada partai menghadapi Malaysia di first half time ataupun babak pertama ini. Dan sekarang sejarah akan kita dengarkan sebentar, ini adalah Indonesia Raya yang tengah dikumandangkan.

0: dikumandangkan untuk menjelang pertandingan Indonesia kontra Malaysia pada FIFA ASEAN Cup 2026 untuk grup A. Dan informasi terakhir kami dapatkan pada pukul 12 siang tadi, PSSI menyampaikan informasi bahwa kurang lebih ada 56 ribu tiket yang telah terjual. Namun jumlah itu nampaknya akan bertambah karena setelah pukul 12 siang ini penjualan tiket dari kita Garuda ataupun website resmi dari PSSI untuk penjualan tiket timnas itu masih terus melakukan penjualan. Dan sampai kami melaporkan, tepatnya saya berada di pintu 01 yang jadi lokasi dari masuknya tribun media dan juga sebagian dari tribun golongan satu atau tiket golongan satu yang berada tepat di bawah Royal Box ataupun VIP ini sudah mulai masih didatangi ataupun dimasuki oleh para supporter yang masih terus berdatangan karena sesaat lagi akan digelar kick off ataupun sekarang kedua kapten dari kedua tim tengah melakukan toss coin untuk persiapan pemilih lapangan. Ini kan sementara pendengar yang akan dapat kami sampaikan dan bisa kami sampaikan kembali bahwa timnas Indonesia malam ini menggunakan jersey kebanggaan itu merah-merah-merah menghadapi Malaysia yang menggunakan jersey kuning-kuning. Dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Nia Abdul Latif Lolipo, 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian warta berita pada malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Satu Melabuh, 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Baik, pendengar dimanapun berada, untuk kesempatan malam hari ini baru saja kita bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral, dan saatnya Mesa hadir menemani Anda kembali di kesempatan malam hari ini dengan program-program yang tentu saja akan terus kita hadirkan untuk Anda. Tapi sebelum Mesa melanjutkan ya kebersamaan kita, mari sama-sama kita menunaikan ibadah salat Isya untuk waktu Melabu dan sekitarnya. Tetap terus bersama Pro 1 dan selamat menunaikan ibadah salat Isya di kesempatan malam hari ini.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

0: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai anak Adam, memberikan kelebihan harta adalah lebih baik bagimu, dan menahannya adalah buruk bagimu. Tidaklah kamu dicela karena pas-pasan, dan mulailah dengan orang yang menjadi tanggunganmu, karena tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah." Hadis riwayat Muslim.
1: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal dhalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

0: Dalam hidup anak-anak, ada tiga tempat pergaulan yang menjadi pusat pendidikan yang sangat penting baginya, yaitu alam keluarga, alam perguruan, dan alam pergerakan pemuda. Ki Hajar Dewantara.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ramadita Perkasa, KTT PTN Indonesia Pasifik Energi, mengucapkan Selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 tahun, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh ke seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Andes Haji Teku Zulkarnaini, ampun bang, anggota Komisi 7 DPR RI, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Kami sangat mengapresiasi atas penyelenggaraan event nasional RRI First dan Festival Bintang Radio. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: wabarakatuh. Saya, Kolonel Infanteri Windarto, Komandan Korem 012 Teguh Umar, beserta keluarga besar Korem 012 Teguh Umar, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 melalui program siaran yang menyeluruh ke pelosok Nusantara. RRI menjadi pemersatu bangsa. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 1 Melabuh, 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
3: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: wabarakatuh. Saya Afrinda Novalia SEMM, Ketua TP PKK Aceh Barat mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami. Pro 1 RRI Blabo FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Cuacanya semakin panas ya. Rasanya setiap tahun suhu semakin meningkat.
1: Iya, Ndi. Itu salah satu dampak dari efek rumah kaca. Gas-gas seperti karbon dioksida membuat panas matahari tertangkap di atmosfer, sehingga suhu bumi terus naik.
0: Kalau begitu, apa akibatnya bagi kita?
1: Ya banyak sekali lah. Contohnya aja nih, banjir, kekeringan, cuaca ekstrim, kebakaran hutan, hingga mencairnya es di kutub yang menyebabkan permukaan air laut naik.
0: Wah, wah, wah, ternyata dampaknya sangat berbahaya. Apa nih yang harus bisa kita lakukan?
1: Kita bisa mulai dari hal-hal sederhana, seperti menghemat listrik, menanam pohon, menggunakan transportasi umum, atau bersepeda, serta mengurangi penggunaan plastik.
0: Benar juga ya, kalau semua orang ikut menjaga lingkungan, dampak efek rumah kaca bisa dikurangi.
1: Tepat sekali, jangan menunggu nanti, mulailah dari diri sendiri untuk menjaga bumi. Selamatkan bumi dari efek rumah kaca, hemat energi, kurangi polusi, dan tanam pohon untuk masa depan yang lebih baik.

0: Anda suka cerita?
1: Loh, ada apa ini? Dan siapa kalian?
2: Diam kamu! Saya nggak minta pendapat kamu!
3: Ma, jangan gitu dong. Dia kan nggak salah.
0: Anda suka berimajinasi atau suka dengan adegan drama?
1: Apa sebenarnya tujuan kalian? Saya masih belum paham.

0: Pusing mama hari ini, mau pecah nih kepala. Tahu nggak pa? Itu loh. Apalagi kalau bukan karena si Lasmi. Kenapa juga ya pa? Kita harus bertetangga dengan mereka. Pusing mama.
1: Ya, saatnya Anda dengar drama radio terinspirasi dari sandiwara radio fenomenal tahun 70-an. Butir-butir pasir di laut. Drama seri yang sandiwara radio selama belasan tahun disiarkan Radio Republik Indonesia. Kini hadir setiap hari dengan cerita dan drama terbaru dari RRI seluruh Nusantara Tanah Air pukul 21 waktu Indonesia Barat. Hanya di RRI Melabung frekuensi 97 MHz.
2: Baik, pendengar dimanapun berada untuk kesempatan malam hari ini, terima kasih untuk Anda yang masih mendengarkan program Mas 1 bersama Meisa. Dan tidak terasa pendengar, sesaat lagi kita akan lanjut menemani pendengar dengan sebuah drama radio yang berjudul Dering Telepon Ibu. Nah, Dering Telepon Ibu ini merupakan salah satu drama radio yang diproduksi oleh RRI Ranai. Dan satu drama radio yang lainnya yang berjudul Di Ujung Daring juga diproduksi oleh RRI Ranai yang akan coba Meisa hadirkan untuk Anda. Jangan kemana-mana pendengar, karena nanti Meisa juga akan hadirkan kembali lagu-lagu pop Indonesia, serta nanti kita juga akan coba hadirkan informasi untuk menemani Anda hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Next, nanti kita bakal lanjut di program Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Terakhir kebersamaan kita nanti akan ada lagu-lagu daerah Nusantara serta musik pop, jazz music ya, yang akan terus menemani Anda hingga akhir kebersamaan kita. Tetap terus bersama Pro 1, selamat malam untuk semuanya dan selamat mendengarkan kembali.
1: Pro 1 Melabuh 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bu, salaman dulu. Ira mau berangkat ke sekolah dulu ya.
1: Iya, Nak. Ini uang jajannya. Beli jajannya yang sehat ya. Nanti bawa motornya hati-hati. Jangan terlalu buru-buru. Ingat, kalau mau nyebrang nanti, nyalakan lampu sennya dulu. Jangan dadakan.
0: Ya.
1: Nih, juga helmnya. Jangan lupa dipakai. Nanti kalau udah sampai di sekolah, jangan lupa kabari ibu ya. Biar ibu gak khawatir.
0: Iya, Bu. Cerewet banget.
1: Dah.
0: Aduh, ibu lagi. Kenapa sih telepon terus?
2: Hai, Ira.
0: Hai juga, Nadia. Halo, Bu. Apa? Iya. Nggak kedengeran nih. Jaringannya kurang bagus. Udah, matiin aja ya teleponnya, Bu. Ira lagi sibuk nih.
2: Loh, kok dimatiin? Siapa yang telepon?
0: Nggak ada. Biasalah. Nggak penting.
2: Yuk, kita ke kelas. Ayo.
0: Pulang sekolah, kita jalan-jalan yuk.
2: Ayo, gimana kalau kita makan bakso di rumah makan yang baru buka itu? Katanya bakso di sana enak loh.
0: Boleh juga tuh. Apalagi sih ini apa?
2: Siapa sih? Angkat aja dulu, kali aja penting.
0: Enggak, ganggu aja. Ayo kita jalan.

0: boxnya gede banget, pasti enak nih.
1: Ternyata benar ya apa yang dikatakan teman-teman, baksonya enak banget. Lain kali kita coba bakso di tempat lain lagi ya.
0: Pasti dong, setiap ada tempat baru yang baru buka, kita wajib cobain. Om, ayo kita makan. Wih, rasanya pasti enak banget nih. Makan aja sepuasnya Nadia, tenang aja aku yang bayar.
1: Serius? Wah, kamu emang hebat Ira. Kadang aku iri loh sama kamu. Hidup mewah, dikasih uang jajan banyak, ke sekolah bawa motor sendiri. Apa yang kamu minta, semua dituruti orang tuamu. Pasti banyak anak-anak yang pengen hidup kayak kamu.
0: Iya sih, semua keinginan aku emang ibu aku turutin. Kemana-mana selalu nanyain kabar. Kadang aku risih. Emangnya orang tua kamu gimana? Apa mereka gak pernah nurutin keinginan kamu juga, Nadia?
1: Orang tuaku sudah gak ada, Ira. Aku tinggal sama nenekku. Pagi hari aku sudah bangun bantuin nenekku bersihin rumah. Siapkan sarapan. Capek aku.
0: Beneran?
1: Iya, Ira. Belum lagi kalau malam sebelum tidur. Aku harus gosok baju sekolah dulu, biar bisa tampil rapi ke sekolah. Uang jajanku saja, kadang dikasih, kadang juga enggak. Maklum, nenekku juga bukan orang yang mampu. Ke sekolah saja, aku harus cari tumpangan. Kalau enggak, ya enggak bisa sekolah.
0: Hah?
1: Makanya, kamu tuh harus bersyukur, Ira. Masih punya orang tua yang sayang sama kamu. Andai aja orang tuaku masih ada.
0: Hah? Ada 10 panggilan gak terjawab.
2: Halo? Ira, kamu kemana aja sih? Ditelepon dari tadi tak diangkat. Ibu masuk rumah sakit nih. Tadi terjatuh di kamar mandi dan tak sadarkan diri.
0: Apa? Hah? Ibu?
1: Kenapa, Rah?
0: Ibu aku masuk rumah sakit Nadia, aku harus pulang.
1: Ira, aku harus gimana ini?
0: Udah kamu cari tumpangan aja ya.

0: Ibu, bangun Bu. Maafin Ira Bu. Ira salah Bu, gak pernah ngormatin Ibu. Ira janji gak akan gitu lagi. Ibu, bangun. Ira gak mau kehilangan Ibu.
1: Kamu nih Ira, kalau ditelepon ya diangkat. Sesibuk apa sih kamu itu? Sampai-sampai telepon dari orang tua saja gak diangkat. Ingat ya, kalau sampai terjadi apa-apa dengan ibu kamu, pasti kamu menyesal.
2: Nak, kamu sudah pulang.
0: Ibu, ibu ini Ira. Maafin Ira, Bu.
2: Iya, Ira. Gak apa-apa. Ibu gak apa-apa. Lain kali jangan ulangi lagi ya. Kalau ibu telpon, ya diangkat. Kalau ibu WA, juga dibalas. Ibu begitu kan bukan karena ibu cerewet. Tapi ibu berusaha memberikan kamu yang terbaik. Jadi anak yang baik ya, nak?
0: Iya, Bu. Ira janji. Ira akan jadi anak yang baik. Ira sayang.

Ring telepon dari ibu mungkin terasa mengganggu hari ini. Namun ketahuilah bahwa suatu hari suara itulah yang paling kamu rindukan saat ia telah tiada.

Kadang cinta tidak selalu bisa dekat dalam jarak, tapi ia tetap tumbuh lewat suara, doa, dan rindu yang tidak pernah selesai. Ini adalah kisah pasangan yang diuji oleh jarak.

Sudah 3 bulan sejak Mas Erik berangkat ke Natuna. Rumah ini tetap sama, tapi rasanya hampa, sepi. Aku masih masak buat 2 orang. Masih nyiapin kopi di pagi hari. Padahal gak ada yang minum selain aku.

0: Halo, Mas.
1: Rani sayang, gimana kabarnya istri paling sabar di dunia?
0: Lapar. Tapi bukan karena belum makan, tapi karena kangen. Kamu udah makan?
1: Belum. Kerjaan tadi aja padat banget. Tapi sekarang aku pengen makan suara kamu dulu. Obat capekku.
0: Mas, aku kangen. Kadang malam-malam aku suka kebangun, masih nyari tangan kamu di sebelah. Tapi yang ada cuma bantal guling.
1: Aku juga, Ran. Setiap kali buka bekal makan siang yang kamu titipin resepnya, aku selalu senyum sendiri. Rasanya kayak kamu hadir, walau cuma sebentar.
0: Aku iri sama istri-istri yang bisa lihat suaminya pulang jam 5 sore. Bisa duduk bareng di meja makan. Bisa saling tanya, hari ini capek gak?
1: Aku juga sayang, iri sama suami-suami yang bisa pulang, cium kening istrinya dan bilang, terima kasih ya sayang, udah nunggu. Tapi kita beda, Ran. Tapi bukan berarti cinta kita lebih kecil.
0: Kamu yakin ini semua gak sia-sia?
1: Aku yakin. Semua lelah ini, semua jarak ini cuma sementara. Aku kerja buat masa depan kita kan sayang. Buat rumah kecil yang kamu impikan. Buat dapur yang kamu bilang harus ada jendela besar kan? Ingat?
0: Iya, yang jendelanya langsung ngadep ke taman kecil.

0: Mas, kamu sehat kan? Aku selalu takut kalau kamu terlalu capek.
1: Aku sehat karena ada kamu di doaku tiap malam. Kamu juga jaga diri ya, jangan terlalu keras sama diri sendiri.
0: Kalau boleh, aku minta satu hal.
1: Apa?
0: Jangan lama-lama ya di sana. Rumah ini butuh tuannya kembali.
1: Insya Allah, 2 bulan lagi aku pulang sayang. Bukan cuma cuti, tapi pulang untuk tinggal bareng kamu.
0: Mungkin rindu ini tak terdengar oleh dunia, tapi aku tahu di ujung telepon sana ada cinta yang menunggu untuk pulang.

Kadang cinta diuji oleh jarak, tapi jarak tidak pernah benar-benar bisa memisahkan hati yang saling percaya. Karena pulang bukan tentang tempat, tapi tentang siapa yang menunggu.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Merah Sulaiman, SPD Pimpinan Pupuk Teratak, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Puput Production, Event Organizer. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
2: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
1: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
2: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
1: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimo Gunasi.
3: Informasi dan inspirasi. Pro 1.

Baik, mendengar masih bersama Meza. Selepas kita mendengarkan beberapa drama radio untuk menemani malam Anda, semoga drama radio ini dapat menghibur dan menemani suasana malam Anda yang lagi santai di malam hari ini. Atau juga untuk Anda yang udah melanjutkan malamnya dengan beristirahat, yang udah selesai makan malam ya, atau yang lagi dinner bersama seseorang gitu. Pastinya yang lagi menunggu program Ruang Rindu juga, waduh, jangan lewatkan ya. Karena jam 9 sampai jam 10 malam nanti kita akan membuka layanan telepon untuk Anda yang mau bergabung di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Satu informasi untuk Anda pendengar sebelum kita lanjut untuk menemani Anda di program-program berikutnya. Langsung dari Rektor Rekor Muri yang diinformasikan dari rri.co.id. Rekor Muri ini juga ternyata mengenai pembentangan bendera 24 km direncanakan pada Hari Pahlawan Nasional. Dan tentu saja pembentangan bendera merah putih sepanjang sekitar 24 km direncanakan menjadi salah satu rangkaian peringatan Hari Pahlawan Nasional tahun 2026 ini di Kabupaten Aceh Barat dan Nagan Raya. Dengan melibatkan pemerintah daerah, ternyata lembaga pendidikan pemuda, komunitas, dan masyarakat di sepanjang jalur kegiatan, pembentangan bendera tersebut juga direncanakan dimulai pada pukul 14 waktu Indonesia Barat dari kawasan Bandara Cutnyadin, Kabupaten Aceh Barat, menuju Masjid Giok di Kabupaten Nagan Raya. Bahkan setelah pembentangan bendera ini, rangkaian kegiatan juga dilanjutkan dengan zikir dan solawat kebangsaan di Kabupaten Aceh Barat. Bahkan guru besar Universitas Teuku Umar yaitu Profesor Dr. Ishak Hasan MSI yang merupakan mantan rektor UTU periode 2022-2026 menyatakan dukungan tersebut juga terhadap rencana kegiatan tersebut ya, gagasan pembentangan bendera merah putih ini untuk mencatatkan rekor MURI sebelumnya yang telah dibahas bersama dirinya saat masih menjabat sebagai rektor Universitas Teuku Umar, Bupati Aceh Barat dan juga Bupati Nagan Raya. Bahkan menurutnya kegiatan tersebut juga masih membutuhkan persiapan dan koordinasi dengan berbagai pihak yang pelaksanaannya dapat berjalan sesuai rencana. Bahkan pembentangan bendera merah putih sepanjang 24 km ini direncanakan menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Pahlawan Nasional tahun 2026 yang dilaksanakan di wilayah Aceh Barat dan Nagan Raya pendengar. Itu dia salah satu informasi yang dapat kita hadirkan untuk menemani malam Anda. Tetap terus bersama kami. Selamat malam untuk semuanya dan selamat mendengarkan kembali.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Haji Samsuar MAG, Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Tengku Dundeng Labuh, beserta Civitas Akademika, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia tanggal 11 September 2026. Di kesempatan ini kami juga menyampaikan apresiasi kepada RRI yang akan menyelenggarakan event nasional RRI Fest dan Festival Bintang Radio tahun 2026. Sukses untuk RRI. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Nya Amir MPD, Rektor Universitas Tungku Umah, bersama pimpinan dan Civitas Akademika Universitas Tungku Umah, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia, tanggal 11 September 2026. Di kesempatan ini, kami juga menyampaikan apresiasi kepada RRI yang akan menyelenggarakan event nasional RRI Fresh dan Festival Bintang Radio tahun 2026. Sukses untuk RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dulu ayah bilang kalau aku rajin menabung, nanti ulang tahun bisa beli sepeda baru. Tapi sekarang ayah jarang main sama aku. Ayah lebih sering lihat HP sambil marah-marah sendiri. Kemarin aku dengar ibu menangis. Katanya uang sekolahku habis, uang di celanganku juga sudah gak ada. Ayah yang ambil. Ayah bilang itu investasi. Tapi kenapa ayah jadi galak? Kenapa rumah kita jadi sepi? Aku gak butuh sepeda lagi. Aku cuma mau ayah yang dulu.
1: Judi online tidak hanya menghabiskan uang, tapi juga menghancurkan kebahagiaan keluarga dan masa depan anak Anda. Berhenti sebelum terlambat. Adukan situs judi di aduan Konten Kominfo. Sayangi keluarga. Jauhi judi online.

pendengar dimanapun berada untuk kesempatan malam hari ini masih bersama Meza. Dan jangan kemana-mana pendengar, karena sesaat lagi tepat pada pukul 9 waktu Indonesia Barat atau pukul 21 malam ya, kita akan menemani Anda di program Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Tetap terus bersama kami dan selamat mendengarkan kembali lagu-lagu pop Indonesia untuk menemani malam Anda. Salah satu lagu dari Agnes Monica. Nah, ini lagu kesukaannya Bang Nanda nih ya. Godai aku lagi gitu ya. Agnes Moni ini salah satu artis yang sangat apa Nanda? Fenomenal ya. Fenomenal, dan sekarang dia juga lagi di Indonesia ya Nanda ya. Benar, barusan dia kemarin tampil di ajang ASEAN? Oh, Viva ASEAN. Nah, yang pastinya keren banget, sukses terus buatnya Agnes Mo. Dan ini dia untuk kamu, untuk Anda pendengar, Godai Aku Lagi. Tetap terus bersama Pro 1 dan selamat mendengarkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fian Endramanto, pimpinan PT PLN Persero UP3 Melabo, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tengku Haji Mawardi Nyakman, Ketua MAA Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia yang ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pendengar setiap program Mas 1, jangan lewatkan program Ruang Rindu ini sampai jam 10 aja. Jadi buruan standby di handphonenya Anda di via telepon 0811-688-9697. Kita angkat kembali, ada Eka yang udah dari tadi menunggu. Ya kan, udah Meza angkat tapi Meza pending dulu biar habis pulsanya. Halo.
1: Baterainya habis.
0: Oh, baterainya habis. Selamat malam Ruang Rindu, Eka.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Cakep. Eka, untuk malam hari ini kamu kok ribut sekali? Ini kamu lagi di mana, Eka?
1: Lagi jam masker nih, masih kerja.
0: Oh. Ribuan ini enggak? Oh, jadi sekarang lagi bolos.
1: Maksudnya?
0: Lagi bolos kerja sekarang?
1: Enggak, lagi jalan kerja, cuman lagi nyari aqua.
0: Oh gitu.
1: Baterai ya. ABC, baterai jam ABC 2.
0: Jangan disebutin mereknya, ini radio loh.
1: Iya, sorry.
0: Iya, Kak. Ini Eka malam ini mau dengerin lagu apa di program Ruang Rindu?
1: Lagunya... Lagu... Apa ya, lupa.
0: Lagunya ya? Biasanya Eka pintar sekali pilih-pilih lagu, bentar-bentar lagu ini, lagu itu, ya. Asal jangan lagu dangdut ya.
1: Satu hati sampai mati apa judulnya?
0: Satu hati sampai mati. Hmm. Itu yang bawanya siapa? Giri Mahesa.
1: Yang Rafa apa? Hah?
0: Giri Mahesa bukan. Thomas Arya.
1: Bukan Thomas Arya, yang versi reggae-nya lah, jangan yang asli.
0: Oh gitu, kenapa kalian suka sekali yang cover-cover?
1: Pokoknya yang cover yang slow rock boleh, yang reggae boleh.
0: Oh gitu ya.
1: Ini request aja nih, dengar enggak?
0: Kok gitu?
1: Iyalah, bukan maksudnya di luar.
0: Oke deh.
1: Ini kan di luar.
0: Karena lagi di luar ya.
1: Jangan sampai bolong request aja.
0: Oh gitu, jangan sampai nggak bisa ikutan gitu ya.
1: Iya.
0: Oke, berarti satu hati sampai mati ini yang versi reggae ya?
1: Iya boleh.
0: Oke, baik. Nanti bakal coba kami bisa puterin. Oke, mau salam-salamnya buat siapa, Eka?
1: Buat semuanya aja lah Kak, karena ini kan lagi di luar juga kan. Mudah-mudahan nanti cepat pulang.
0: Iya.
1: Dengerin ya kan.
0: Bener.
1: Pokoknya buat semua-semua, buat Kak Meza sama bertugas sampai dengan selesai. Ini pun baterai tinggal 2%.
0: Oke, ya udah dicas terus ya biar full baterainya. Makasih buatnya Eka udah ikutan gabung ya.
1: Ya, sama-sama. Assalamualaikum.
0: Yo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu dia ada Eka yang udah ikutan gabung bersama kita untuk malam hari ini. Kita lanjut lagi, ada siapa di mana ini pendengar? Karena kalau udah Ruang Rindu, penelponnya tuh antri ya. Kayak Mak Tengok, Kak Ida kayaknya gak berhenti juga dari tadi. Tapi Meza udah terangkat juga, penelpon selanjutnya ini ada. Siapa ini namanya?
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam, Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memeru lewat lagu.
0: Memoru
2: lagu
0: apa?
2: Lagu dia, Diana.
0: Iya, ini dengan Bang Herman di KW ya?
2: Nggak tahu ya.
0: Iya, soalnya kan namanya tersave nih di HP-nya Pro 1. Oh, iya.
2: Karena Bang Herman suaranya rindu, saya kayak bulu berindu ya.
0: Bang Herman udah sering masuk sama Meza?
2: Oh iya, sering lah.
0: Sering.
2: Meza aja nggak teringat sama Herman.
0: Meza bukan nggak teringat, karena kan kadang-kadang yang ikutan gabung tuh selalu rame. Meza lupa.
2: Iya. Tadi kan gue telepon Pak Luan Eka, rupanya.
0: Luan disambut sama Eka ya?
2: Luan Eka.
0: Eka tuh emang serba cepat dia. Lagu Aceh cepat, lagu dangdut cepat, Ruang Rindu cepat, karaoke cepat,
2: memang,
0: entah kayak mana.
2: Memang dia pendengar terbaik Pro 1 dia.
0: Kalau misalnya ada hadiah, kita kasih hadiah untuk Eka.
2: Itulah, juara satu dia.
0: Iya, jadi Bang Herman malam ini mau dengerin lagu apa Bang Herman?
2: Kalau saya mau dengar lagu Diana, Diana.
0: Diana, Diana gitu?
2: Iya.
0: Itu yang
2: dia, dia, sahabat karibku.
0: Bukan Diana, Diana kekasihku, bukan?
2: Bukan, sahabat karibku.
0: Oh, Diana.
2: Kalau Meza ya, sahabat karibku, tapi juga.
0: Sahabat karibku ya. Itu yang bawanya siapa?
2: Kalau yang bawanya lupa kayak.
0: Oke, coba Meza. Nia Daniati ya, Nia Daniati.
2: Mungkin ya.
0: Diana, dia sahabat karib.

0: Aku bukan Diana.
1: Iya. Diana, Diana. Sahabat karibku.
0: Oke, okay. Nanti Mesa puterin
1: lagunya
0: ya.
1: Lagunya kan dia, Diana.
0: Oh, dia, Diana.
1: Sahabat karibku.
0: Oke. Okay. Udah.
1: Oke.
0: Okay. Nanti konser udah. Ya di Nyantel ya.
1: Oke. Okay.
0: Nanti konser di Nyantel. Bisa nyanyi kan?
1: Suaranya tempreng kali. Iya.
0: Ya udah, musal-salamnya buat siapa?
1: Nyanyiin buat aku nanti ya. Meza yang nyanyiin buat aku nanti ya.
0: Iya, nanti Meza nyanyi ya, Po Ame-Ame ya.
1: Oke. Okay. Pokoknya okay. saya simak nih sampai terakhir nanti.
0: Oke, okay, mantap kali. Ini musal-salamnya buat siapa nih, Bang Herman nih?
1: Kalau salam-salamnya CK tadi ya.
0: Mm-hmm.
1: Paudon.
0: Mm-hmm.
1: Mak Bine, Mak Bine lagi salah. Mak Tengoh.
0: Mak Tengoh ya.
1: Mak Tida.
0: Mm-hmm.
1: Lina.
0: Mm-hmm.
1: Semuanya lah yang mendengar Pro Satu Melabuh lah.
0: Iya.
1: Tanpa kecuali.
0: Oke.
1: Okay. Istimewa kepada adik penyiar ini ya.
0: Alo.
1: Mudah rezeki.
0: Amin.
1: Selamat ya.
0: Amin ya Rabbal Alamin. Iya, terima kasih buat
1: Budaya Bujak dan Oki.
0: Amin ya Rabbal Alamin. Mesa pamin belulu.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih buatnya Bang Herman sudah ikutan bergabung dari KW16. Ada siapa lagi yang mau bergabung bersama kita di program Ruang Rindu satu penelpon lagi? Oh, ternyata disambut oleh Ina di Langu. Mak Tengah sama Kak Ida, jangan kendor ya, langsung ditelepon lagi. Halo, selamat malam Ina.
2: Waalaikumsalam Meza.
0: Iya, apa kabar?
2: Kabar baik Meza, memakan. Tadi mati lampu sini, itu ada lampu nggak?
0: Oh, mati lampu juga di tempat Ina tadi?
2: Iya, tadi.
0: Sama.
2: Baru itu kan?
0: Iya, sama. Di sini juga di Pasir Jambu juga tadi maghrib mati lampu. Tapi di rumah Meza nggak mati lampu tadi.
2: Oh gitu,
0: kayaknya
2: cepat ya.
0: Kayaknya setengah-setengah gitu ya, mati lampu iya, listriknya iya. Ya. Iya. Ina.
2: Iya.
0: Ina udah dengerin lagu apa untuk malam hari ini?
2: Enggak, Mbak Meza bilang Ruang Rindu enggak ada.
0: Ya ampun kok lupa ya. Ini kan Meza tadi baru selesai makan, jadi bawaannya ngantuk. Ina, Ruang Rindu Ina.
2: Iya, Ruang Berdebi Rindu, memori lewat lagu.
0: Oke, baik. Ina mau dengerin lagu apa malam ini? Iya, Ina lagi sama siapa? Kok Ina rame kali kayaknya di rumah Ina ya?
2: Itu adik sepupu rumah Bang.
0: Oh iya, jadi malam ini Ina mau dengerin lagu apa, Nah?
2: Lagunya.
0: Mm-hmm.
2: Lagunya ya.
0: Lagu apa, Ina?
2: Mencari Alasan dari Exis.
0: Mencari Alasan?
2: Iya.
0: Oke, apa alasan apa yang Ina cari?
2: Hah?
0: Alasan apa yang Ina cari? Oke, nanti bisa puterin ya.
2: Apa aja boleh ya.
0: Oke, okay, baik. Salam-salamnya buat siapa, Nah?
2: Salamnya buat Pak Siodon, buat Eka, buat David, buat Cangkode juga, Pak Buyung, Mr. Iki, Mama juga di kabel, Pak Tino, Kak Ida, Kak Endang, buat Mirna, buat siapa lagi ya, Bu Mia, Cik, semua-semua ya. Ya, 22 siapa, Mirna?
0: Pro 2 dan Nanda nih.
2: Oh Nanda, ya terima kasih buat Meza, selamat malam Mbak Tiga, sehat selalu, kembali lagi ya.
0: Oke, terima kasih Ina.
2: Baik, Mbak Meza.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah pendengar dimanapun berada untuk malam hari ini, kayaknya kita langsung aja puterin lagu-lagunya ya, karena udah kita koleksi 3 lagu buat Anda yang request bersama Meza untuk malam hari ini di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Waduh, pokoknya buat pendengar semuanya yang udah miskol-miskol sabar ya, kita puterin dulu lagu-lagunya, nanti Meza bakal angkat lagi penelpon selanjutnya. Oke, tetap di Ruang Rindu.

0: Polident Adhesif.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Baik, pendengar itu dia eksis dengan mencari alasan yang sudah menemani Anda di suasana malam hari ini di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Waduh, terima kasih ya buat pendengar yang udah ikutan bergabung bersama Meisa. Sekarang kita mau lanjut lagi. Ada siapa lagi sih? Karena gak boleh lama-lama pendengar ya, langsung diangkat aja. Biar semua lagunya juga keputar, oke? Nah, ada Mak Tengoh sepertinya juga sudah terhubung di ujung telepon sana. Kita sapa dulu. Halo, assalamualaikum, selamat malam Ruang Rindu Mak Tengoh.
1: Waalaikumsalam, selamat malam juga Meza.
0: Iya.
1: Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Waduh, Mak Tengoh udah capek ya telepon terus dari tadi. Meza mana sih gak angkat-angkat nih telepon Mak Tengoh gitu ya pasti ya.
1: Iya.
0: Kecewa gak Mak Tengoh pas season pertama tadi Meza gak angkat?
1: Ngapain kecewa-kecewa.
0: Iya, iya kan. Soalnya tadi pas giliran udah selesai telepon yang lain, langsung masuk telepon lain ya udah Meza angkat terus. Jadi gak masalah ya Mak Tengoh ya. Pastinya tadi dari tadi Mak Tengoh udah standby.
1: Iya.
0: Ruang Rindu tadi udah?
1: Udah.
0: Oh udah ya, oke. Mau lagu apa? Lagunya apa Mak Tengoh?
1: Air Mata Jadi Saksi.
0: Air Mata Jadi Saksi. Saksi Bisu.
1: Saksi Bisu ya.
0: Iya, ini yang bawanya siapa?
1: Poppy Mercury.
0: Poppy Mercury. Oke, Mak Tengoh. Nanti Meza puterin ya.
1: Iya, salamnya buat Benin, buat Kaib. Buat Mirna, buat Eka, buat Pak Odon, buat Cik Pesek Aceh, Budi juga, Bunda Murhaf nih, buat Meza dan juga Danda di sebelah ya.
0: Iya benar, kok Mak Cik Ida tahu, Mak Cik tahu nih, Mak Tengoh maksudnya, kok Mak Tengoh Mak tahu sih?
1: Dengar juga tadi.
0: Oh dengar juga, oke. Terus
1: sehat selalu keduanya.
0: Amin, robbal alamin.
1: Kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga buatnya Mak Tengoh ya, udah ikutan bergabung bersama kita di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Baik, satu penelpon lagi kita coba angkat, ada Bang Odon. Bang Odon, Bang Odon gitu. Bang Odon selamat malam Ruang Rindu.
2: Malam kembali, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu.
0: Asik, Bang Odon. Tadi Eka udah ikutan, tapi dia jahat kali. Udah ikutan, tapi dia gak denger lagunya. Apa dia udah berkumpul ke markasnya Bang Odon malam ini?
2: Belum.
0: Belum. Kemana
2: lagi
0: Eka?
2: Masker, dia.
0: Oh, lagi mager.
2: Masker.
0: Hah?
2: Masker.
0: Lagi masker.
2: Iya, masih kerja.
0: Oh, masih kerja. Kirain udah selesai kerjanya. Ya udah deh, buat Eka sukses terus ya. Semoga kerjaannya lancar hari ini. Bang Odon, malam ini mau dengerin lagu apa, Bang Odon?
2: Dari Bumerang aja lah.
0: Bumerang judulnya?
2: Tragedi ya.
0: Tragedi ya, oke. Bentar ya. Mau salam-salamnya buat siapa?
2: Salamnya buat Bang Herman. Salam kenal kembali. Buat Mak Tengoh, buat Bang Hai, buat Dina Caniago, buat Kak Ida, Kak Mirna, Erna, Lena, buat Bumia, buat Pak Kasiman juga, buat Bang Putra di Aceh Timur, buat Pak Suwarjo, buat semua-semua lah. Tanpa terkecuali.
0: Asik.
2: Buat Bu Meza, selamat bertugas, sehat selalu.
0: Amin.
2: Semoga rezeki panjang umur, tetap
0: amin,
2: semangat.
0: Amin, amin, amin, amin, amin. Oke.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya buatnya Bang Odon. Ya, panjang sekali doanya untuk Meza. Dan untuk pendengar semuanya juga, ya semoga diberikan kesehatan terus ya. Panjang umur dan juga mudah rezekinya dan semangat terus untuk kita semua. Satu lagi ada Kak Ida. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Selamat malam Ruang Rindu, Kak Ida.
3: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu.
0: Cakep kali Kak Ida malam ini. Semangat kali, pasti kawan nasinya paha ayam ya.
3: Iya. Ayam geprek.
0: Ayam geprek, lagi sama siapa nih Kak Ida nih?
3: Sambalado.
0: Sambalado, sambalado gitu ya.
3: Kayak kofe.
0: Kak Ida lagi ngapain?
3: lagi santai-santai aja malam-malam.
0: Malam-malam. Cerah malam ini atau mendung?
3: Mangga golek.
0: Mangga golek. Kak Ida mau dengerin lagu apa malam ini, Kak Ida?
3: Kak Ida mendengar lagu Tulus ya.
0: Tulus, ya ampun Tulus, gaul kali Kak Ida hijau. Aku. Tulus Teh Hijau, Masya Allah, Tabarakallah Teh Hijau ya. Emang Gen Z kali Kak Ida nih.
3: Enak lagunya.
0: Enak lagunya memang, ya kan?
3: Suka Nanda.
0: Iya, tadi Kak Ida juga teleponan sama Nanda sebelah sana.
3: Udah ngomong sama Nanda.
0: Ngomong apa sama Nanda, bahasa Aceh juga?
3: Bahasa Aceh.
0: Everyday pokoknya kalau sama Nanda tuh bahasa Aceh terus gitu ya.
3: Aceh yang Nanda. Awal kampung di Tema Tiga.
0: Sama kampung sama Nanda?
3: Enggak, layu orang kayak dia. Di Nanda sama di...
0: Sama Tiga?
3: Di
0: mana? Nanda di Suatima. Ketua Kak Ida.
3: Lupa.
0: Ya udah, Kak Ida mau salam-salamnya buat siapa malam ini?
3: Salamnya buat si Obeon tadi. Eka.
0: Iya.
3: Bingo.
0: Oke.
3: Ina. Bu Nini, kemana ya Bu Nini?
0: Iya benar. Mana sih Bu Nini? Payah kita tanya nih ya. Mana Bu Nini nih? Udah lama. Masuk Bu Nini. Iya. Ya kan?
3: Buat Bu Mia.
0: Bu Mia masuk loh kemarin. Malam kemarin itu masuk Bu Mia.
3: Kak Endang. Pokoknya semua lah.
0: Iya, Mirna.
3: Kau dua.
0: Iya, Mirna.
3: Salam sehat semua di Meja ya.
0: Iya, terima kasih.
3: Buat di Meja, sama berdoa aja. Kalau pulang hati-hati di Meja ya.
0: Iya, terima kasih juga buatnya Kak Ida udah ikutan
3: iya,
0: ya.
3: Sama-sama. Assalamualaikum
0: di Meja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kembali juga buat pendengar yang udah ikutan gabung ya. Kita awali dulu satu lagu dari Poppy Mercury. Bukan Pepi tapi Poppy. So nextnya nanti akan ada Bumerang with Tragedy untuk Anda yang masih mendengarkan program Mas 1 di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Waduh, ini ada Pak Rahmat di Riau. Kenapa sih pas Meza udah mau puterin lagu selalu miss call? Nanti ya Pak Rahmat ya, sabar ya. Satu sesi lagi deh kayaknya Meza coba angkat teleponnya. Kita dengerin dulu lagu-lagu requestannya Anda di malam hari ini. Karena Meza kalau udah 3 lagu tuh langsung Meza puterin, gak angkat telepon lagi. Sabar ya yang belum diangkat teleponnya, oke?

0: Meza, dan kita mau lanjut lagi untuk menemani Anda di program Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Siapa lagi mau ikutan bergabung bersama kita, langsung aja masih di via telepon yang sama 0811-688-9697. Buruan pendengar, waktunya masih ada 12 menitan lagi. Yang mau ikutan gabung langsung aja ya. Kenapa ini udah sedikit macet? Mungkin takut gak dapet ya pas ditelepon, atau udah kecewa tadi pas udah ditelepon gak diangkat gitu. Yaudah langsung aja ya pendengar, yang mau ikutan gabung masih di via telepon 0811-688-9697. Ada siapa di mana ini? Kayaknya ada Mama ini ikutan gabung ya. Kita angkat dulu. Mama udah lama gak ikutan gabung bersama Meza nih. Halo, assalamualaikum, selamat malam Ruang Rindu.
1: Waalaikumsalam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, apa kabar Mama untuk malam hari ini?
1: Baik, sehat, alhamdulillah.
0: Iya, kemana aja Mama? Enggak pernah ikutan gabung bareng Meza? Atau Mezanya enggak pernah dinas malam gitu?
1: Enggak juga. Kita baru keluar kota.
0: Oh, baru dari luar kota. Jadi Mama jalan-jalan ya dulu gitu ya. Refreshing ya gitu ya, Ma ya?
1: Iya.
0: Mama, malam ini mau dengerin lagu apa, Ma?
1: Lagu dari Tulus saja ya. Tulus? Andai aku bisa.
0: Aduh, Tulusnya baru aja Meza puterin tadi, Ma, yang judulnya Teh Hijau. Mau diganti gak, Ma?
1: Anu aja, Tere aja ya.
0: Tere, judulnya apa Tere?
1: Rindang Tak Berbuah.
0: Rindang Tak Berbuah, oke. Bukan Terajana ya, Ma?
1: Bukan. Oh,
0: Rindang Tak Berbuah, baik, darinya Tere. Gimana lagunya, Ma?
1: Lagunya seikat janji, seikat dusta, bagiku samar sebabnya.
0: Gitu aja, Ma.
1: Iya.
0: Oke, ini Tere atau Kiri yang bawanya, Ma?
1: Kiri ya.
0: Kiri, oke. Ini Mama mau salam-salamnya buat siapa, Ma?
1: Salam-salamnya buat Endang ya, udah lama. Terima kasih dia selalu, salam untuk Mama.
0: Iya.
1: Buat Mak Endang juga. Mm-hmm. Mak Dengo,
0: iya,
1: Kak Ida,
0: iya.
1: Ina, mm-hmm, buatnya semuanya lah yang lagi iya dengerin.
0: Oke.
1: Okay. Sehat selalu, panjang amin umur.
0: Buat
1: kita
0: iya
1: ya,
0: iya,
1: sehat selalu, amin. Mama doain.
0: Amin, ya Rabbal Alamin. Sama-sama Mama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat Mama juga semoga sehat terus ya, selalu setia sama kami di program Satu Mama. Terima kasih buat Mama, semangat terus juga untuk malam hari ini. Terima kasih udah ikutan gabung bersama kita. Coba kita angkat kembali penelpon selanjutnya, ada siapa di mana? Halo, assalamualaikum, selamat malam Ruang Rindu.
2: Assalamualaikum, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Asik, ini pendatang baru nih kayaknya, nomornya nggak ada, nggak tersimpan di sini. Ini siapa sih?
2: Bude.
0: Bude, waduh Bude.
2: Ini nomor telepon Bapak, karena yang itu nggak ada pulsa jadi.
0: Oh gitu, kirain ini nomor baru, kirain pendatang baru, ternyata pemain lama gitu ya. Bude, apa kabar? Udah lama juga kayaknya Bude, Mama gak ikutan gabung bareng Meza ya, Bude ya?
2: Iya, alhamdulillah kabarnya baik.
0: Ya, amin.
2: Karena gak dapet kadang.
0: Iya, karena keramaian yang ikutan gabung gitu ya, Maya?
2: Iya.
0: Iya. Eh, Bude kok masih? Jadi malam ini Bude mau dengerin lagu apa, Bude?
2: Lagunya apa ya?
0: Apa?
2: bingung
0: apa Bude mau, lagu baru, lagu lama? Kayaknya kalau Bude sukanya lagu-lagu lama ya, sama kayak Mama tadi ya.
2: Iya, lagu lama ya kali.
0: Judulnya apa, Ma? Bude,
2: iya,
0: judulnya apa?
2: Jangan sampai tiga kali,
0: satu kali aja ya.
2: Iya.
0: Ini yang bawanya siapa?
2: Nggak tahu siapa.
0: Bentar ya, nanti takutnya salah ya kan, nggak cocok, nggak cocok sama yang apa yang Bude maksud gitu ya kan. Jangan sampai tiga kali. Ini yang bawanya Tagor Pangaribuan. Atau Fanny Fabiola, jangan sampai tiga kali. Fanny Fabiola. Yang Tagor aja. Oke, baiklah. Iya. Mau salam-salamnya buat siapa, Bude?
2: Salamnya buat keluarga Meza.
0: Oke, terima kasih. Terus?
2: Buat mama, buat mama. Iya. Yeah. Dalam enggak dengar suara mama juga. Buatnya Mak Ida, Ciodo.
0: Iya.
2: Oh, semuanya lah pokoknya sehat selalu ya.
0: Oke, okay, pokoknya yang kenal sama Bude, pokoknya disalamin untuk malam hari ini ya.
2: Iya.
0: Oke.
2: Okay.
0: Amin.
2: Ya.
0: Iya.
2: Buat Meza sehat selalu dan Nanda tuh ya sampingnya.
0: Iya benar. Kok tahu? Ikutan juga bareng Nanda ya, Bude ya?
2: Iya, tadi dengerin tuh tadi habis itu balik lagi Pak Meja lagi.
0: Oh, ya. Gitu. Ganti-gantian ya. Biar adil ya, Bude ya.
2: Iya.
0: Baik, makasih banyak Bude ya, udah ikutan gabung bareng kita ya.
2: Iya, makasih ya. Kembali ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buatnya Bude, juga sehat terus, semangat terus ya. Dan yang pasti pendengar, itu dia beberapa penelpon yang udah ikutan gabung bersama kita. Tapi untuk ruang rindunya, kita cukupkan sampai di sini karena Mesa udah koleksi dua lagu. Waktu kita juga sangat terbatas sekali, hanya tinggal 6 menitan lagi kebersamaan Mesa di program Ruang Rindu. Saatnya kita hadirkan lagu-lagu requestan yang Anda. Salah satu lagu yang di request tadi sama Mama, darinya Katie with Rindang Tak Berbuah. Stay tune.

0: yang bersih membuat hidup lebih sehat dan nyaman. Namun, semua itu dimulai dari kebiasaan kecil.
1: Ayah, kenapa selokannya penuh sampah?
2: Karena masih ada yang membuang sampah sembarangan.
1: Emangnya tidak boleh buang sampah di selokan ya, Ayah?
2: Iya, Nak.
0: Sampah yang menumpuk dapat menyebabkan banjir, penyakit, dan mencemari lingkungan. Mari biasakan membuang sampah pada tempatnya, memilah sampah, dan mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Lingkungan bersih adalah tanggung jawab kita bersama. Bersih lingkungannya, sehat warganya.

0: ini kuncianku.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pro 1 RRI Belabo FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.

Amboy, amboy, langsung hancur ya. Kalau udah masuk suara Mesa langsung hancur ya suaranya ya. Ya udah, itu dia lagu-lagu daerah Nusantara untuk Anda yang udah coba Mesa hadirkan untuk menemani malam Anda di malam hari ini di program Lagu-lagu Daerah Nusantara hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Tenang pendengar, Mesa juga nanti akan hadirkan beberapa informasi menjelang malam untuk Anda yang lagi menikmati waktu istirahat di rumah, yang lagi santai atau juga gak santai lagi kalau udah jam segini ya. Udah matanya tuh mata lelah, mata ngantuk, apalagi udah beraktivitas kita seharian, karena hari ini juga hari Senin. Waduh, hari sibuk ya biasanya kalau hari Senin ya kan. Terus besok beraktivitas lagi pastinya. Meza yakin kalau yang udah kalau yang kerja di kantoran gitu ya, jam segini tuh udah bobo ya, ataupun udah merebahkan tubuh ke pembaringan gitu ya. Ya pastinya selamat beristirahat buat pendengar. Semoga lagu-lagu yang bakal kita hadirkan ini dapat menemani Anda juga. Tapi buat Anda yang masih di jalan, hati-hati di jalan ya pendengar ya. Jangan ngebut-ngebut walaupun bentar lagi lampu merahnya itu udah mulai enggak nyala sih, cuma lampu kuning aja gitu ya kan. Karena kalau misalnya Meza pulang jam 12 tuh pasti lampu kuningnya aja tuh kedap-kedip gitu ya. Jadi gak ada lagi lampu merah, kuning, hijau gitu ya. Yang pastinya hati-hati nyebrangnya, hati-hati juga. Dan yang pastinya tetap safety untuk Anda yang lagi di jalan. Dan semoga aja lagu-lagu yang kita puterin ini ya dapat menghibur perjalanan Anda yang lagi menikmati program Masate dimanapun berada, oke? Salah satu lagu yang tentu saja sudah Meza persiapkan untuk Anda, lagu-lagu daerah Nusantara yang masih akan terus memanjakan indra dengar kita, salah satu lagu dari Minang Timur ya untuk Anda yang masih mendengarkan program Masate untuk malam hari ini. Stay tune terus dan selamat mendengarkan.

merasa lemas, pusing, dan cepat lelah, hati-hati, bisa jadi itu tanda anemia. Anemia pada ibu hamil terjadi karena kurangnya kadar hemoglobin dalam darah. Jika tidak dicegah, anemia dapat meningkatkan risiko bayi lahir prematur, berat badan lahir rendah, hingga membahayakan kesehatan ibu dan janin. Lalu, bagaimana cara mencegah anemia? Konsumsi makanan bergizi seimbang seperti sayuran hijau, hati, telur, ikan, dan kacang-kacangan. Jangan lupa rutin minum tablet tambah darah sesuai anjuran tenaga kesehatan. Periksakan kehamilan secara rutin di puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat agar kondisi ibu dan bayi tetap terpantau. Ibu sehat, bayi pun kuat. Ayo, cegah anemia pada ibu hamil mulai sekarang. Sehat ibunya, sehat bayinya, bahagia keluarganya.

salah satu lagu daerah yang Meza tuh lagi suka aja dengerin lagu ini. Judulnya tuh Mariam Tomong ya. Lagu Batak ya ternyata, tapi ini versi remiknya ya pendengar ya. Jadi untuk Anda yang lagi dengerin program Mas 1 di program Siluet Lagu-lagu Daerah Nusantara, masih akan terus Meza hadirkan lagu-lagu daerah Nusantara untuk Anda. Dan tentu saja satu informasi juga sudah Meza persiapkan untuk menemani malam Anda yang lagi menikmati suasana malam, yang lagi mau tidur, atau juga untuk Anda yang mau bergadang ya untuk malam hari ini. Tapi di luar sana tuh lagi geledek-geleduk sekali awan di langit gitu ya. Apakah pertanda mau turun hujan ya? Jangan dulu dong ya. Meza masih siaran, ntar pas Meza lagi ngomong kalau hujannya turun gak kedengeran gitu kan. Nah, salah satu informasi juga perlu sekali untuk Anda ketahui nih teman pendengar ya. Kalau misalnya kalian itu pendengar tidurnya gak cukup, nah ternyata ini bisa lebih berpengaruh untuk Anda ya, untuk mengurangi kantung mata dibandingkan dengan eye cream. Nah, tahu gak sih buat Anda yang pengen selalu tampil cantik, terlihat wajahnya lebih segar gitu ya kan. Nah, tidur yang cukup itu juga sangat-sangat diperlukan. Tentunya area bawah mata sering sekali menjadi bagian wajah yang paling cepat menunjukkan tanda kelelahan ya. Karena saat seseorang kurang tidur atau terlalu sering bergadang gitu ya, tampilan mata biasanya langsung terlihat lebih sembab. Nah, terus juga warnanya gelap gitu kan, dan kurang segar dibandingkan dengan hari-hari biasa yang memang cukup tidur. Nah, maka dari itu nih pendengar ya, pada saat kondisi tubuh kita itu dalam tetap memiliki pengaruh besar terhadap area bawah mata, saat pola tidur masih berantakan, tentu saja penggunaan produk skincare saja seringkali tidak memberi perubahan ya yang terlalu signifikan, karena tubuh kita itu kayaknya belum mendapatkan waktu istirahat yang cukup gitu ya kan. Nah, maka dari itu kualitas tidur ini memiliki pengaruh sekali nih terhadap tampilan wajah, karena tubuh yang tidur yang cukup ya, ini sangat-sangat dibutuhkan oleh tubuh. Apalagi tubuh yang cukup beristirahat cenderung terlihat lebih segar dan sehat secara alami. Nah, maka dari itu ya, di sini kita juga bakal coba nih sedikit menjelaskan ya, kalau misalnya kurang tidur itu dapat memperjelas tampilan lingkaran hitam pada bawah mata dan kantung mata, sehingga memperbaiki kebiasaan tidur ini juga menjadi salah satu langkah penting untuk membantu mengurangi tampilan kamu. Apalagi kita ya wanita ya, ya pendengar ya, yang selalu pengen tampil fresh, selalu pengen tampil sempurna dan juga cantik ya di hadapan orang pada saat, apalagi kalau misalnya kamu yang memang pekerja gitu ya kan. Nah, gak mau dong pada saat pergi kuliah misalnya atau juga ke kantor, mata kantung matanya kelihatan, terus juga rasa kurang freshnya itu kelihatan. Pastinya kita selalu pengen tampil energik ya, sehat terus, dan juga selalu pengen tampil ya fresh ya, dengan keadaan yang memang semangat bekerja dan juga tanpa adanya yang namanya kantung mata dan juga kelelahan pada mata. Nah, maka dari itu nih ya, dianjurkan sekali untuk kita tidur yang cukup, istirahat yang cukup ya kan. Nah, kalau misalnya memang masih berantakan sekali tidurnya nah, apalagi ya istirahat yang cukup ini bisa membantu mengurangi tampilan pada mata pandanya kamu nih pendengar. Nah, selain itu tidur juga dapat membantu tubuh menjaga keseimbangan cairan sehingga area mata tidak terlalu mudah sembab saat bangun tidur. Pernah gak sih pendengar itu kalau misalnya bangun tidur pagi-pagi matanya di bawahnya tuh kayak bengkak atau sembab ya matanya? Nah, ternyata ini juga merupakan salah satu hal yang kadang-kadang membuat mata kita itu gak segar, karena ya kita kelelahan. Kebiasaan tidur yang terlalu singkat juga atau tidak teratur, nah sering membuat wajah terlihat lebih bengkak di pagi harinya. So, jam tidur yang konsisten juga bisa membantu tubuh kita menjadi ritme biologis tetap stabil. Yang pasti pendengar, tidur dan bangun pada waktu yang tepat ya, yang terlalu berubah-ubah juga dapat membuat tubuh kita terasa lebih lelah, sehingga tampilan mata panda kamu ya pendengar lebih mudah muncul meskipun durasi tidur kamu itu cukup. Jadi ya harus tetap konsisten pada saat tidur
tidur gitu ya. Misalnya setiap hari tidurnya jam 10, ya udah jam 10 terus, jam 10 malam terus, ya bangunnya juga lebih cepat gitu ya. Oke pendengar, itu dia salah satu informasi untuk menikmati suasana malam Anda. Informasi-informasi ringan menjelang tidur agar ya tubuh tetap sehat, tetap fit sepanjang hari. Jangan lupa ya, ya jadwalkan waktu istirahat Anda ya setiap harinya dengan konsisten. Jangan hari ini tidur jam 10, besok jam 1 malam gitu ya kan. Atau besoknya lagi jam 9 malam, besoknya lagi jam 12 malam, gitu-gitu terus ya. Nah tetap aja wajah kita tuh gak bakalan fresh seperti biasanya, oke? So untuk kita mendengar salah satu lagu daerah dari Minang, Panik di Urang, Kayo di Urang. Salah satu lagu yang bakal bisa hadirkan untuk Anda di program Siluet Nusantara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Linggo Suprandono, Kepala KPPN Lombok, mengucapkan selamat dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan dengan 11 September 2026. RRI sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertepatan tanggal 11 September 2026, Hari Radio Republik Indonesia ke-81, saya, Cudil Fanur Savitri Kurdi, Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI, terus berinovasi dan senantiasa menjadi obor pengabdi Ibu Pertiwi. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Sepatu baru ya? Keren juga tuh.
2: Iya nih, tapi ini lokal sih.
1: Lokal? Emang kenapa?
2: Ya, biasanya kan orang lebih pilih yang luar.
1: Jangan salah. Sekarang produk lokal itu juga kualitasnya gak kalah saing tahu.
2: Iya nih, aku coba pakai. Ternyata nyaman banget.
1: Tuh kan, jadi gak usah gengsi. Yang penting itu kualitas.
2: Benar juga ya, malah harusnya kita yang bangga.
1: Menggunakan produk lokal berarti ikut mendukung usaha dalam negeri untuk terus berkembang. Yuk, mulai dari sekarang, bangga pakai produk Indonesia. Cinta produk lokal, majukan Indonesia.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1 Melabuh, 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Furkan SAG, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Budi, kamu merokok lagi? Itu anakmu lagi main di dekat situ loh.
2: Iya, cuma satu batang kok. Lagian dia juga gak merokok.
1: Ya Allah, justru itu masalahnya. Dia jadi perokok pasif tahu?
2: Perokok pasif? Emang separah itu ya?
1: Iya, asap rokok yang kamu keluarkan itu lebih berbahaya buat anak-anak. Bisa bikin mereka batuk, sesak nafas, bahkan ganggu pertumbuhan paru-paru.
2: Hah? Serius? Masa sih? Aku pikir selama ini aman-aman aja, selama dia gak merokok.
1: Enggak Budi, anak-anak itu lebih rentan. Sistem pernafasan mereka belum sekuat orang dewasa.
2: Pantesan, anakku sering batuk akhir-akhir ini.
1: Bisa jadi itu salah satu penyebabnya. Nah, lebih baik hindari merokok di dekat anak. Atau kalau bisa sekalian berhenti saja.
2: Iya deh, demi kesehatan anakku, aku harus mulai berubah dari sekarang.
1: Nah, itu baru ayah hebat. Lindungi anak mulai dari hal kecil. Asap rokok berbahaya bagi anak. Jangan biarkan mereka menjadi korban. Ciptakan lingkungan bebas asap rokok.

Baik pendengar, masih bersama Meisa dan kita masih akan terus lanjut menghadirkan lagu-lagu daerah Nusantara untuk Anda hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Untuk Anda yang lagi menikmati waktu istirahat malamnya dan yang sedang mendengarkan program Masatu dengan lagu-lagu daerahnya, semoga dapat menemani malam Anda. Karena sesaat lagi lagu-lagu di program Jazz Music, lagu-lagu pop Indonesia juga akan terus menemani Anda di sepanjang malam hari ini. Tetap terus bersama kami. Selamat malam untuk semuanya dan selamat mendengarkan kembali.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Haji Khairul Ashar, SAG MA, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wallahul muwaffiq bila qomitarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 1 Melabuh 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Tahukah kamu, istilah cashless society kini semakin sering digunakan di era digital. Cashless society adalah kondisi ketika masyarakat mulai beralih dari penggunaan uang tunai ke sistem pembayaran non-tunai. Saat ini, berbagai transaksi dapat dilakukan dengan mudah melalui dompet digital, kartu, maupun kode QR. Mulai dari membeli makanan, membayar transportasi, hingga berbelanja. Semua bisa dilakukan secara praktis tanpa uang fisik. Gaya hidup ini menawarkan kemudahan dan efisiensi.

Di sisi lain, masyarakat juga perlu bijak agar tidak terjebak dalam perilaku konsumtif akibat kemudahan bertransaksi. Dengan memahami konsep cashless society, kita dapat memanfaatkan teknologi secara cerdas dan tetap mengelola keuangan dengan baik.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairuzadi SSTP, Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. Semoga RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh sampai seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk event nasional RRI Fest 2026. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Satu Melabu, 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Era digital seperti sekarang, satu klik bisa menyebarkan informasi kemana-mana. Tapi hati-hati, nggak semua yang kita baca itu benar loh. Hoax atau berita palsu bisa bikin panik, memecah belah, bahkan merugikan banyak orang. Sebelum share, coba berhenti sejenak, cek sumbernya, baca sampai tuntas, dan pastikan informasinya bisa dipercaya. Ingat, jadi pintar di media sosial itu bukan soal cepat menyebar, tapi tepat berbagi. Yuk, lawan hoax dengan fakta.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teuku Kamarisal, SPD MSI, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih.

0: Siti, kamu buang sampah lagi? Itu di sekitar sini masih bersih loh.
1: Iya, cuma satu botol lagi kok, Bude. Lagian nanti juga ada yang bersihin.
0: Itu yang gak boleh, nak. Kalau semua orang berpikir begitu, sampahnya bisa numpuk.
1: Emang separah itu ya, Bude?
0: Iya, sampah plastik itu susah terurai. Bisa sampai ratusan tahun di lingkungan.
1: Serius? Aku kira cepat hilang begitu aja.
0: Enggak, Siti. Plastik bisa mencemari tanah dan air, bahkan membahayakan hewan kalau sampai termakan.
1: Wah, aku baru sadar. Ternyata dampaknya sejauh itu ya, Bude.
0: Belum lagi kalau sampahnya menyumbat saluran air, bisa menyebabkan banjir.
1: Pantesan, sering lihat berita soal banjir karena sampah.
0: Makanya, mulai dari hal kecil, buang sampah pada tempatnya.
1: Iya juga ya, mulai sekarang aku harus lebih peduli.
0: Nah, itu baru anak pintar. Jaga lingkungan, mulai dari diri sendiri.
2: Bumi bukan tempat sampah. Setiap sampah yang kita buang sembarangan akan berdampak pada lingkungan dan kehidupan di sekitar kita. Yuk, mulai dari sekarang, biasakan buang sampah pada tempatnya dan

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilham Suwandi, Kepala PT Jasara Harja Cabang Melabuh, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Syekh Sulaiman Al-Mufarraj bercerita tentang sebuah kejadian ajaib yang didapatnya dari seseorang yang mengalami peristiwa ajaib terhadap putrinya. Ia berkata bahwa orang itu menceritakan kepadaku tentang kejadian yang menimpa putri kecilnya. Ia terkena penyakit di tenggorokannya dan sudah lama berobat ke berbagai rumah sakit dan dokter, tapi tak jua menyembuhkannya. Orang itu menambahkan bahwa sakit putrinya itu semakin hari semakin membandel. Lantaran memikirkan kondisi putrinya tersebut, orang itu pun hampir saja ikut jatuh sakit karena tidak bisa tidur dan beristirahat dengan cukup. Berbagai langkah dan ikhtiar sudah dilakukan untuk meringankan sakit putri kecilnya itu, namun tak kunjung jua membaik. Hingga akhirnya keputusasaan pun hampir menjangkitinya, kecuali hanya kepada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang itu pun melanjutkan ceritanya, sehingga suatu saat ia dihubungi oleh seorang soleh yang mengingatkan akan salah satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang keutamaan sedekah, yang artinya obatilah orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Hadis riwayat Tabrani dan Baihaqi. Walaupun ia sudah banyak bersedekah, akan tetapi orang saleh itu pun memberikan penjelasan lebih jauh lagi dan berkata, bersedekahlah saat ini dengan niat agar putrimu mendapat kesembuhan. Akhirnya ia pun bersedekah dengan niat semata karena Allah, dilandasi kerendahan hati kepada salah seorang fakir. Akan tetapi setelah itu pun tetap tidak terjadi perubahan pada penyakit putrinya itu. Orang itu pun kembali mengkomunikasikan kenyataan itu kepada orang saleh tadi. Dan orang yang saleh itu pun memberikan penjelasan bahwa sedekah yang dilakukan harus sepadan dengan harta yang dimilikinya. Karena hartanya banyak, maka sebaiknya ia pun bersedekah seukuran dengan hartanya. Orang itu pun akhirnya bersedekah untuk kedua kalinya dengan membeli berbagai kebutuhan untuk orang yang membutuhkan dalam jumlah yang besar. Mobilnya ia penuhi dengan beras, ayam, barang yang baik-baik. Kemudian ia bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Mereka pun bersuka cita dengan pemberian sedekah. Sungguh, Allah Maha Kuasa dan Maha Pemberi. Subhanallah. Setelah sedekah itu diberikan, maka putrinya menjadi sembuh total. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Orang itu sangat yakin bahwa sedekah yang ia lakukan itulah yang menyebabkan Allah mengangkat penyakit yang diderita putrinya. Sejak saat itu, berkat anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala, putri kecilnya tidak lagi pernah terkena penyakit apapun. Dan setiap hari ia pun merasa kenikmatan, keberkahan, dan kesehatan dalam harta dan keluarga. Ia pun menjadi sering membagikan kisahnya dan menasehati setiap orang yang sakit agar memperbanyak sedekah dengan harta yang paling berharga yang mereka miliki. Niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kesembuhan atas penyakit mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah menyia-nyiakan perbuatan baik yang kita lakukan, dan tentunya ganjaran pahala yang layak bagi kita. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: hendak merebahkan tubuh ke pembaringan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Bismikallahumma wada'tu jambi wa bika arfa'uhu in amsakta nafsi farhamha.

Dengan namamu, wahai Allah, aku rebahkan lambungku, dan dengan namamu pula, aku bangun dari tempat tidurku. Jika engkau menahan jiwaku, maka berilah rahmat dia. Dan jika engkau lepaskan, maka peliharalah dengan apa yang memelihara dengannya hambamu yang soleh.

pendengar, sampai di sini kami menyajikan acara sepanjang hari ini, edisi Senin 28 September 2026 dari Jalan Abu Madinah nomor 1, Pasir Jambu Kawai 16, Melabu Aceh Barat. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat dan sampai jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia Melabu, sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Melabuh kembali mengudara edisi hari ini, Selasa 29 September 2026. Bekerja pada gelombang FM 97 MHz dari Jalan Abu Madinah, Pasir Jambu KW16 Melabuh Aceh Barat. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan salam jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia Melabuh. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.
1: Bekerja di frekuensi 97 MHz dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu KW16 Melabuh Aceh.

Dengar, segera kita ikuti pengajian ayat suci Al-Quran sambil menunggu kumandang azan subuh. Dan selamat pagi untuk Anda di berada. Semoga saja di pagi hari ini, di edisi siar Selasa 29 September 2026, Anda kami jumpai dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun.

Serap dengan segera kita kumandangkan azan subuh untuk wilayah barat selatan Aceh. Selamat menunaikan ibadah salat subuh. Semoga saja amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

1000 orang tua bisa bermimpi, 1 orang pemuda bisa mengubah dunia. Soekarno, Presiden pertama Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safwan Diasos MAP, Bupati Aceh Jaya. Kami mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabuh, khususnya yang disiarkan melalui pemancar Relay Calang FM 96,7 MHz. Download sekarang aplikasi Radio Republik Indonesia Digital. Dengar, bicara, dan tonton kami Radio Republik Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SH, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabuh untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar berinteraksi langsung di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM Bupati Aceh Barat atas nama pemerintah Kabupaten Aceh Barat dan seluruh lapisan masyarakat mengucapkan selamat hari lahir Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2026. RRI media informatif, akurat, terpercaya, berkelas dunia. Pada kesempatan ini kami juga mengapresiasi atas penyelenggaraan RRI Fest dan Festival Bintang Radio RRI tahun 2026. Berjalan lancar dan sukses. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SA, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabu untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar berinteraksi langsung di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SH, Wakil Bupati Aceh Barat, atas nama pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat, mengucapkan selamat hari lahir Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2026, 11 September 2026. RRI Media Informatif, akurat, terpercaya, berkelas dunia. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar, segera kita bergabung dengan Masjid Baitul Raya Bandar Rahmat Banda Aceh. Kita ikuti kolka subuh. Selamat mendengarkan dan selamat mengikuti.
1: Dihormati. Pemerintahan Islam pada saat itu merupakan pemerintahan yang sangat ditakuti oleh lawan-lawan Islam. Karena pemimpinnya adil, pemimpinnya taat kepada Allah. Tapi tidak semua pemimpin, tidak semua orang tua juga melahirkan keturunan-keturunan yang baik. Walaupun ada teori kiban u menan mie, kiban du menan ane, bau ana jiuhret ngan perdaya. Buah kelapa itu kalau jatuh biasanya tidak jauh dari perdaya, bahasa Indonesia buah pangkalnya. Nah, bukan fardu, perdaya kan fardu. Ternyata Harun Ar-Rasyid yang terkenal seorang yang salih, yang bijaksana, yang visioner, beliau memiliki beberapa anak yang beberapa anaknya juga menjadi khalifah. Harun Ar-Rasyid sendiri wafat pada sebuah pertempuran besar yang terjadi pada 24 Maret 809 Masehi, yaitu yang terkenal dengan Perang Tus di sebuah wilayah di daerah Iran, yaitu tepatnya di daerah Khurasan. Ada tiga anak Harun Ar-Rasyid ini yang kelak menjadi tokoh terkenal menggantikan beliau. Beliau memiliki banyak anak dari beberapa istri. Sudah menjadi kebiasaan pemimpin-pemimpin Islam, baik pada masa Khulafaur Rasyidin, masa Muawiyah, maupun pada masa dinasti Abbasiyah, hampir tidak ada raja atau sultan maupun khalifah pemimpin Islam pada saat itu yang memiliki satu istri. Sebagian mereka, mayoritas bahkan mereka memiliki selir. Di antara anak Harun Ar-Rasyid yang sangat terkenal pada saat itu adalah Muhammad Amin, itu anak yang paling tua. Kemudian ada Abdullah Al-Qasim Al-Mu'tasim, Ahmad Al-Sabati, Muhammad Saleh, Muhammad Isa Ali, Fatimah Hamduna Sukainatun, Ummu Habibah, Khadijah Karib dan Arwa. Ini yang kemudian anak-anak beliau sebagian menjadi khalifah dan sebagian dikawini oleh khalifah setelah itu. Salah satu anak Khalifah Harun Ar-Rasyid yang setelah itu menggantikan beliau namanya Muhammad Amin. Di dalam literatur sejarah Islam dikenal dengan Khalifah Al-Amin. Sering dipanggil beliau Abu Abdullah atau Abu Abdillah. Muhammad Al-Amin ini lahir tahun 170 Hijriah atau tahun 787 Masehi di kota Baghdad, yaitu di daerah Rosafah, pusat pemerintahan daripada Bani Abbasiyah. Jadi Abbasiyah ini pusat pemerintahannya, ibu kotanya di Baghdad di Irak. Sementara khalifah sebelumnya Muawiyah itu berpusat di Damaskus di Suriah. Muhammad Al-Amin ini Walaupun kesehariannya tergolong pemuda yang sangat sopan, pinter, fasih berbicara, akan tetapi dalam perjalanan kehidupan kepemimpinannya ini banyak disoroti oleh banyak kalangan, terutama kalangan ulama. Padahal ayahnya sangat terkenal, the best leader, pemimpin terbaik, bahkan dari 37 khalifah Abbasiyah, Harun Ar-Rasyidlah adalah pemimpin Islam yang sangat hebat, yang sangat peduli dengan Islam. Tetapi anaknya Al-Amin berbeda dengan ayahnya. Ini anak kandungnya daripada istri pertama, itu istri pertama beliau namanya Zubaidah. Bagaimana perjalanan atau kisah pemerintahan Al-Amin ini cukup menyedihkan. Dia punya adik dari ibu lain, yang kemudian mereka dalam perjalanan saling menjelekkan, bahkan saling diperintahkan anak buah masing-masing untuk saling bunuh-membunuh. Nyo sabohiyah bedama. Maka banyak kita lihat, bahkan di Aceh, nyo kentap je orang le perumah. Banyak yang kita dapatkan, orang-orang yang memiliki istri lebih daripada satu dan semuanya memiliki anak, biasanya ada yang tidak akur. Bahkan ada seorang ulama besar di Aceh memiliki beberapa istri yang anaknya juga enggak akur. Ya, tingkat ulama matang nak anak akur beda sebutan. Ada menyopulai leh pengajian kita yang tahu. Ini contoh barang apa lagi seorang khalifah. Nah, di mana masalahnya? Kenapa bisa terjadi sabohiyah? Walaupun beda ibu, sampai mencoba ru-ru darah. Si anak ini Al-Amin ini, khalifah Abbasiyah yang ke-6 ini, memang terkenal pemberani. Bahkan singa, pernah singanya gepoh sabah tirau ke, sampai mati. Gemulah dengan singa sampai mati. Nah, orang gemulah dengan singa mengkambing mata kadang talu ke dayung taipa tu payah dah peluang si yang dengan singa. Khalifah Al-Amin ini berbeda juga dengan ayahnya. Ayahnya enggak suka musik, tidak suka nyanyian-nyanyian di istana. Jadi musik konsernya Kadariamun. Semua khalifah atau era khalifah, baik Muawiyah maupun Abbasiyah, yang Muawiyah ada 14 khalifah, ada sebagiannya juga mempraktekkan musik konser. Dan tidak ada satupun pemerintahan pada saat itu, ini sejarah, yang suka menghidupkan musik konser. Mungkin konser Islami tak masalah, konser-konser birahi lah. Semua pemerintahnya bermasalah. Sudah sering kita sampaikan di tempat ini. Apa manfaat daripada kumpulkan manusia, gadis-gadis anak muda mutahoi neng agam kenan ken lagu hanampu wapi. Kalau kita tampilkan local wisdom, lagu-lagu religi Aceh, lagu-lagu klasik Aceh yang dapat menggugah, membangkit semangat bangsa Aceh, mungkin tak masalah. Nyocok artis dari Jakarta, me kenawat di Jakarta, itu sembayangkan artinya pakai luapan, pakai tato, me kenaw, pak nanggerau Aceh. kan tidak pantas itu. Maka siapapun pemerintah, ini bicara sejarah, yang suka membudayakan musik, memang pemerintahnya hancur, gak didukung oleh Allah, gak ridha Allah. Saya tidak pernah masuk setiap konser, tetapi kita sekarang sudah mudah melihat musik-musik konser di Aceh. Pasti menjampuhi dengan agama, mana pula begahnya, walaupun kita ada tabir, ada pisah. Pasti di situ inang agam mutahau sinan kanun hukum positif dilanggar, di mana pakaian inang agam mungkin yang agam hampir jarang kita lihat yang gunakan celana pendek, tapi yang perempuan banyak sekali di dalam konser-konser itu menggunakan busana yang tidak islami, padan pegah. Kenapa masih ada pemimpin kita yang suka musik dengan konser-konser yang membuat umat ini bukan cinta kepada agamanya, justru makin jauh dengan agamanya? Ini perlu dipertimbangkan kembali siapapun pemimpin kita di negeri ini. Han akan hebat siro pemerintahannya, pemerintahnya apabila musik dibudayakan di daerah tersebut. Nyo sejarah sudah menyatakan demikian. Bahkan Khalifah Al-Amin apabila ada penyanyi yang terkenal itu, bahkan beliau membayar sangat mahal. Lagi kita nyosipnya. Ya artis dari Jakarta berkenan de masih handa de punandung pasti barangnya ratusan juta. Bahkan tak hidupkan penyanyi-penyanyi Aceh yang religi bahicok rezeki lewatnya. Kerana di Aceh ada lagu-lagu yang memang lagu-lagu Imum John misalnya, hampir semua lagunya itu sangat menyentuh, memberikan semangat bagi kita. Solom dong. Leon Hana Luafai dan artis. Kebetulan Imum John le lagu yang good. Dum artis. Yang aneh hadirin sidang jemaah subuh yang berbahagia, Al-Amin ini juga pernah belajar agama seorang di apa bersama ulama besar Abu Malik, Imam Malik. Beliau sempat belajar agama sampai ke Madinah, karena Imam Malik pada saat itu tinggal di Madinah. Semua buat di Madinah. Gejak agak buat ke dia. Nyo, sejarah menyatakan bahwa tidak juga ada jaminan dia akan sepenuhnya tunduk pada hukum Allah kalau dia juga paham agama. Tapi secara umum, orang yang kuat agamanya pasti dia akan takut dengan Allah. Kekurangan Khalifah Al-Amin, beliau lebih fokus pada berquran, tahsinul Quran atau qiraah sab'ah. Bahkan salah satu gurunya Al-Amin ini Abu Hasan Ali bin Hamzah. Ini semua ahli qiraah pasti kenal. Bahkan dikenal sebagai imam ketujuh qiraah sab'ah. Ada tujuh imam qiraah sab'ah, ini orang-orang yang menggeluti dunia pengajian qiraah sab'ah pasti mengenal dan wajib mengenal nama-nama ini. Ada Imam Nafi Al-Madani, ada Imam Ibnu Katsir Al-Makki, Imam Abu Amr Al-Basri, Imam Ibnu Amir Ad-Dimaski, Imam Asim Al-Kufi, Imam Hamzah Az-Zayyad Al-Kufi, dan Abu Hasan Ali bin Hamzah. Yang terakhir ini adalah guru langsung daripada Khalifah Al-Amin. Tetapi kekurangan beliau tidak mendalami tauhid dan tasawuf. Maka hati-hati juga kalau kita hanya fokus pada belajar fikih saja tanpa belajar dua ilmu lagi, apa, tasawuf dan tauhid. Tauhid justru jauh lebih penting, karena tauhid di dalam Islam seperti tanah. Mio tanah god buat tanaman mentang dan pula yang timoh. Tapi mio tanah hana butoi yang je tak pula inan pula pingkui. Pula tanaman han timoh. Jadi ini kekurangan Khalifah Al-Amin ini, tidak mendalami ilmu tauhid dan ilmu tasawuf. Maka jangan pernah nafikan kedua ilmu ini. Tiga ilmu ini ibarat tanah. Kalau tauhid ibarat tanah, tanamannya adalah ilmu fikih, pagarnya adalah ilmu tasawuf. Sebagus mana tanah kita, apa, tanaman kita, bila tidak ada pagar juga habis dimakan kambing, sapi, babi dan sebagainya. Oleh karena itu ketiga ilmu ini wajib dipelajari oleh kita sebagai muslim. Hadirin sidang jamaah subuh yang berbahagia, Khalifah Al-Amin kekurangan besarnya adalah percaya penuh kepada Perdana Menterinya Al-Fadhil bin Arabi, Perdana Menteri beliau. Karena beliau juga sempat belajar ilmu pemerintahan waktu beliau masih muda kepada Al-Fadhil bin Al-Rabi ini. 100% dipercaya. Sehingga yang sebenarnya setelah setelah Al-Amin ini adik kandungnya beda ibu yang harus jadi khalifah. Si Al-Fadhil

Dia sebagai putra mahkota Waliul Ahdi. Kesalahan besar dan sangat fatal dilakukan oleh Al-Amin ini adalah berani melanggar wasiat orang tuanya, yaitu Harun Ar-Rasyid. Sirah ulama, sirah pemimpin yang baik, berani melanggar wasiat orang tuanya yang sudah ditulis di Ka'bah sebagai Waliul Ahdi, putra mahkota. Setelah Harun Ar-Rasyid disebutkan, kalau dia meninggal, anaknya yang paling tua yaitu Al-Amin, kemudian Al-Ma'mun atau Abdullah, kemudian Al-Qasim dan seterusnya. Ternyata Al-Amin ini melanggar wasiat orang tuanya, maka jadi kualat kehidupannya. Akhir hidupnya dibunuh oleh panglima yang tunduk kepada adiknya Abdullah atau Al-Ma'mun, mengirim orang-orang terlatih untuk membunuh Al-Amin, sehingga akhirnya Al-Amin dipenggal kepalanya oleh orang-orang terlatih yang dipimpin oleh Tahir bin Husin atas perintah Al-Ma'mun, adik kandungnya. Setelah dipenggal kepalanya, dibawa kepada Al-Ma'mun. Akhirnya pekeh pura-pura sedih juga adiknya, karena abang kandung sendiri dipenggal kepalanya oleh At-Tahir. Menurut dia tidak menyuruh memenggal kepala, tapi hanya menangkap saja, kemudian akan dipenjara atau dikudeta. Tapi di Koh Takwa, kemudian Tahir bin Husin ini dikirim ke sebuah wilayah yang sedang konflik. Kalau bahasa kita sekarang, kalau ada kesalahan pejabat, dikirim ke, kalau sekarang ke Papua. Akhirnya ternyata menang juga ketika dikirim ke Papua memimpin perang. Pulang kembali diangkat, Hanif Pecat diangkat sebagai gubernur Khurasan. Jadi sangat hati-hati, ini khusus kepada pemimpin. Yang pertama, jangan terlalu percaya kepada, kalau dulu Perdana Menteri, kalau kita di Aceh, Sekda misalnya. Ya. Kemudian hadirin sidang subuh yang berbahagia, apa yang menjadi kesimpulan dalam pertemuan singkat ini? Yang pertama, jangan pernah langgar wasiat orang tua kita selama wasiat tersebut tidak melanggar dengan syariat Allah. Fatal melanggar wasiat orang tua. Yang kedua, kalau seorang pemimpin yang berikan amanah memimpin umat mulai kecil sampai seterusnya, jangan budayakan kehidupan hedon, berfoya-foya. Al-Amin ini baru 1 tahun dilantik, berfoya-foya kehidupannya, berbeda dengan Harun Ar-Rasyid, jauh sekali, 180 derajat. Bahkan membangun banyak lapangan bola, menghidupkan perkenaan olahraga sepak bola. Bahkan hampir semua provinsi beliau bangun istana. Ketika beliau ke sana, bisa lebih bebas di dalam istana. Dan kemudian memanggil biduan-biduan untuk menyanyi di sana tersebut. Disebut dengan kehidupan hedon, hedonisme oleh Khalifah Al-Amin ini. Kesimpulan terakhir adalah, belum tentu orang tuanya baik, anaknya akan baik. Juga sebaliknya, belum tentu anak orang tua kita jahat, anak akan jahat. Banyak sekali khalifah yang jahat, salah satunya misalnya Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur, tetapi anaknya Al-Hadi, Khalifah Al-Hadi, menjadi orang hebat, orang baik, orang soleh. Karena walaupun dia tahu dirinya tidak baik, mungkin karena kondisi tadi, tetapi kemudian dia memberikan nama anaknya

0: dengan Muhammad Al-Hadi, berharap ke depan anaknya ini bisa seperti Nabi Muhammad, ternyata jadilah orang baik. Juga sebaliknya, Harun Ar-Rasyid, seorang pemimpin Islam yang sangat saleh, visioner, bijaksana, ternyata anaknya poh mupoh sampai dipenggal kepala abang kandungnya atas perintah atau suruhan daripada adiknya. Ini menjadi pelajaran bagi kita. Demikian juga Pak Kecik misalnya, dari level pemimpin yang paling rendah, jangan terlalu percaya juga, ini pengalaman, terlalu percaya dengan Perdana Menteri, semua diatur oleh Perdana Menteri. Kalau di kampung mungkin sekdes ya, karena yang diminta pertanggungjawaban nanti oleh wali kota atau bupati itu bukan sekdes tapi Pak Kecik. Karena sekdes ini dipilih oleh Pak Kecik, jadi jangan berikan kewenangan penuh kepada sekdes mengatur kampung. Hati-hati Pak Kecik, di atasnya Pak Camat ada sekcamnya, di atasnya ada bupati, wali kota ada sekdanya, gubernur ada sekdanya, presiden ada mensesneknya dan seterusnya. Karena yang diminta pertanggungjawaban oleh Allah kelak hari kiamat bukan sekdanya, bukan Perdana Menterinya, tapi top leadernya, siapa yang dibaiat, siapa yang dilantik, itulah yang diminta pertanggungjawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga bermanfaat apa yang kita sampaikan di subuh yang berbahagia ini. Terima kasih banyak atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikianlah RRI Banda Aceh telah menyiarkan kuliah subuh dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh.

pendengar, segera kita ikuti Warta Pagi produksi reporter RRI Melabu yang hari ini di hari Selasa 29 September 2026.

0: Saatnya kita ikuti Warta Melabo Pagi, produksi Radio Republik Indonesia Melabo. Kumpulan berita dan informasi yang dikemas edisi hari ini dalam Warta Melabo Pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pukul 6.30 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Melabuh dengan Warta Berita.

0: Selamat pagi pendengar dan pemirsa. Tim redaksi RRI Melabuh telah menghimpun sejumlah informasi, di antaranya pemerintah Aceh Barat targetkan verifikasi dan validasi koperasi desa Merah Putih rampung pada awal Oktober 2026. Pemerintah Aceh Barat perkuat jejaring layanan gizi, KIA dan kesehatan reproduksi. Inilah berita selengkapnya bersama saya John Heru Satria.
1: Ini kita targetkan awal Oktober dan nantinya ini bisa selesai kita verifikasi dan validasi untuk beberapa KDMP yang ada di Kabupaten Barat.
2: Rencananya kan tahun depan. Tahun ini persiapan untuk pelatihan bahasa Jepang termasuk latihan bahasa yang dulu di KKN.
3: Terdapat 3 hal penting yang perlu menjadi arah bersama dalam penguatan pembangunan kesehatan di Kabupaten Aceh Barat.
0: Kita awali berita pertama. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat menargetkan verifikasi dan validasi koperasi Desa Merah Putih rampung pada awal Oktober 2026. Target tersebut mencakup 17 KDMP yang telah terbangun dan siap melalui proses verifikasi. Berikut laporan selengkapnya.
4: Pemerintah Kabupaten Aceh Barat menargetkan proses verifikasi dan validasi koperasi Desa Merah Putih atau KDMP dapat diselesaikan pada awal Oktober 2026. Target tersebut dibahas dalam rapat percepatan verifikasi dan validasi di Aula Teku Umar Setdakap Aceh Barat Senin pagi. Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Aceh Barat Khairuzadi mengatakan rapat digelar untuk menyamakan pemahaman terkait teknis pengisian kuis dan pertanyaan dalam proses verifikasi dan validasi. Penyamaan pemahaman tersebut diperlukan agar seluruh dokumen yang menjadi persyaratan dapat dilengkapi sebelum tim turun ke lapangan.
1: Untuk penyelesaian verifikasi dan validasi ini kita targetkan sampai dengan awal Oktober dan nantinya ini bisa selesai kita verifikasi dan validasi untuk beberapa KDMP yang ada di Kabupaten Aceh Barat.
4: Ia berharap proses verifikasi dan validasi dapat diselesaikan dalam waktu yang tidak terlalu lama sesuai target yang telah ditetapkan. Khairuzadi menjelaskan setelah tahapan penyamaan persepsi dan kelengkapan dokumen selesai, tim akan melakukan verifikasi dan validasi langsung ke lapangan. Dari total 87 unit KDMP yang dibangun di Aceh Barat, sebanyak 17 unit telah terbangun dan siap untuk diverifikasi dan divalidasi. Menurutnya, percepatan proses tersebut dilakukan agar tahapan verifikasi dapat berjalan sesuai rencana dan target penyelesaian pada awal Oktober dapat tercapai. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat selanjutnya akan melakukan verifikasi terhadap KDMP yang telah memenuhi kesiapan pembangunan dan kelengkapan dokumen. Reporter RRI Melabuh Tama Maulizar melaporkan.
0: Sebanyak 144 peserta mengikuti tahapan wawancara program kerja dan magang ke Jepang yang diselenggarakan pemerintah Kabupaten Aceh Barat melalui Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja. Berikut laporan selengkapnya.
5: Sebanyak 144 peserta mengikuti tahapan wawancara program kerja dan magang ke Jepang yang diselenggarakan pemerintah Kabupaten Aceh Barat melalui Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Distransnaker di Aula Distransnaker Aceh Barat Senin. Seluruh peserta tetap diberikan kesempatan mengikuti tahapan wawancara meskipun hasil tes tertulis belum memenuhi standar kelulusan. Kepala Distransnaker Aceh Barat Abdullah mengatakan peserta yang nantinya dinyatakan lolos akan mengikuti pelatihan bahasa Jepang yang direncanakan mulai awal Oktober 2026.
2: Untuk diberangkatkan rencananya kan tahun depan. Tahun ini persiapan untuk pelatihan bahasa Jepang termasuk latihan bahasa yang dulu di AKN.
5: Kepala Bidang Tenaga Kerja di Distransnaker Aceh Barat Aryo Brotoseno menambahkan dari 220 berkas pendaftaran yang masuk sebanyak 190 peserta dinyatakan lolos seleksi administrasi. Aryo menjelaskan selain kemampuan akademik, proses seleksi juga mempertimbangkan karakter dan sikap calon peserta, termasuk kedisiplinan, sopan santun, tata krama, dan kemampuan beradaptasi dengan budaya Jepang.
6: Ketika itu nanti sudah lulus, baru paling cepat di bulan 3, jika perusahaan meminta langsung berangkat, berangkat. Yang paling cepat berangkat adalah bidang perawat dan bidang pertanian, karena sering paling banyak dimutar.
5: Haryo menambahkan peluang keberangkatan paling awal diperkirakan tersedia bagi peserta pada bidang tertentu, seperti perawatan lansia dan pertanian. Salah seorang peserta, Maulaya, asal Drin Rampa, Aceh Barat, mengatakan dirinya mengikuti program tersebut karena ingin memperoleh pengalaman kerja di Jepang.
7: Memang udah tujuan dari awal ya. Saya kan sekarang lagi ada kerja juga, saya mau nabung untuk rencana mau kerja di sana. Jadi, dan alhamdulillahnya sekarang ada program dari Aceh Barat, program magang dan kerja ke Jepang ini, dan kesempatan ini nggak boleh saya lewatin. Saya harus ikut program ini.
5: Peserta lainnya, Rahman Fikri, asal Pulau Tengah Aceh Barat, mengatakan dirinya memilih program tersebut untuk mengembangkan karir di bidang teknik otomotif.
8: Melanjutkan karir, Pak.
9: Karirnya sebelumnya apa?
8: Teknik otomotif, Pak.
9: Bagaimana sih proses wawancara tadi?
8: Saya mendapatkan motivasi dari Bapak tadi. Sebelum berangkat ke Jepang, sih harus mempersiapkan diri. Terus sesudah sampai di sana kita harus mengikuti budaya mereka dan sopan santun, tata krama.
5: Program kerja dan magang ke Jepang tersebut diharapkan menjadi salah satu upaya pemerintah Kabupaten Aceh Barat membuka akses peningkatan kompetensi sekaligus kesempatan kerja bagi generasi muda di daerah. Reporter RRI Melabu Irham Syah melaporkan.
10: Anda sedang mengikuti Warta Pagi, disiarkan Radio Republik Indonesia Melabu.
0: Pendengar dan pemirsa, Warta Pagi ini dapat juga Anda dengarkan di aplikasi RRI Digital dan live streaming rri.co.id. Beralih ke berita selanjutnya. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat memperkuat koordinasi lintas sektor melalui kegiatan koordinasi implementasi jejaring layanan program gizi, kesehatan ibu dan anak, serta kesehatan reproduksi. Berikut laporan selengkapnya.
11: Pemerintah Kabupaten Aceh Barat memperkuat koordinasi lintas sektor melalui kegiatan koordinasi implementasi jejaring layanan program gizi, kesehatan ibu dan anak, serta kesehatan reproduksi yang berlangsung di Portola Tiara Hotel Melabu. Kegiatan tersebut dibuka oleh Bupati Aceh Barat yang diwakili Asisten Pemerintahan Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat Sedekap Kabupaten Aceh Barat, Ruswaidi. Dalam sambutannya, ia mengatakan, terdapat tiga hal penting yang perlu menjadi arah bersama dalam penguatan pembangunan kesehatan di Kabupaten Aceh Barat, meliputi memperkuat pencegahan sejak awal dengan membangun kesehatan dari hulu hingga hilir. Kedua, memastikan layanan kesehatan semakin terhubung melalui koordinasi antar layanan dan antar unsur dalam satu kesatuan. Dan ketiga, memperkuat peran keluarga dan masyarakat. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Barat, Evir Darni, mengatakan kegiatan tersebut sebagai upaya untuk memperkuat koordinasi lintas sektor dalam implementasi jejaring layanan gizi, kesehatan ibu dan anak, serta kesehatan reproduksi. Selain itu juga diharapkan dapat menghasilkan rencana tindak lanjut atau RTL dalam rangka mempercepat penurunan angka stunting, angka kematian ibu, serta angka kematian bayi di Kabupaten Aceh Barat. Dalam kegiatan tersebut mengusung tema terintegrasi kolaboratif dan berdampak untuk penurunan stunting serta peningkatan kesehatan ibu dan anak di Kabupaten Aceh Barat. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
0: Masyarakat di wilayah barat selatan Aceh diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi hujan yang dapat disertai angin kencang. BMKG Stasiun Meteorologi Nagan Raya memperkirakan hujan berpotensi terjadi di sejumlah wilayah, terutama pada malam hingga dini hari. Berikut laporan selengkapnya.
12: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG melalui Stasiun Meteorologi Nagan Raya mengingatkan masyarakat di wilayah barat dan selatan Aceh terhadap potensi hujan dan angin kencang. Perakiraan BMKG Nagan Raya Yoga Almaruf mengatakan sejumlah wilayah masih berpotensi mengalami hujan, terutama pada malam hari hingga dini hari. Potensi hujan lokal diperkirakan terjadi di sejumlah wilayah, diantaranya Aceh Jaya, Aceh Barat, Nagan Raya, Aceh Barat Daya, Aceh Selatan, Subuh Salam, Aceh Singkil, dan Simelu. Sementara pada pagi hingga siang hari, kondisi cuaca di sebagian besar wilayah tersebut diperkirakan berawan hingga berawan tebal. BMKG juga mencatat suhu udara berkisar antara 23 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara mencapai 70 hingga 97%, yang mana angin dominan bertiup dari arah tenggara. Selain kondisi cuaca daratan, masyarakat yang beraktivitas di laut juga diminta memperhatikan kondisi gelombang.
13: Untuk tinggi gelombang perairan barat hingga selatan Aceh berkisar antara 1,5 hingga 2,5 meter. Himbauan kepada masyarakat, khususnya barat selatan Aceh, harap selalu berwaspada adanya potensi hujan pada malam hingga dini hari dengan intensitas ringan hingga sedang yang dapat disertai oleh angin kencang dan petir.
12: Yoga juga mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca khususnya saat terjadi hujan. Reporter RRI Melabuh, Fauzatun Nisa melaporkan.

0: Pendengar dan pemirsa, sekian warta berita edisi hari ini, Selasa 29 September 2026. Saya Joni Rusatria, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikianlah baru saja Anda mengikuti Warta Melabuh Pagi, mengabarkan dari jantung Aceh Barat. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

Selamat pagi untuk Anda semua. Anda masih bersama kami, Radio Republik Indonesia Melabuh, yang kami penjaluaskan dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu, Kawai 16 Aceh Barat. Apa kabar Anda di suasana pagi hari ini? Semoga saja sehat awal afiat bagi Anda yang sudah siap berangkat ke tempat kerja. Ya, berhati-hati jalan, selamat sampai ke tempat tujuan. Dan tetap bersama kami, tidak usah berpindah-pindah frekuensi. Nanti pada pukul 7 kita hadirkan Warta Berita Sentral dari Jakarta. Dan di pagi hari ini yang mau ngopi pagi ya, secangkir teh ya, ya sepotong kue lah gitu ya. Selamat sarapan pagi untuk Anda. Satu lagu ada Malaikat Hidupku.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safwandi Aesos MAP, Bupati Aceh Jaya. Kami mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabuh, khususnya yang disiarkan melalui pemancar Relay Calang FM 96.7 MHz. Download sekarang aplikasi Radio Republik Indonesia Digital. Dengar, bicara, dan tonton kami Radio Republik Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SH, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabuh untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz.
1: Kita ikuti warta pagi sentral dari Jakarta. Selamat mendengarkan.
2: Bersama sejumlah menteri kabinet Merah Putih di Istana Merdeka Jakarta kemarin, Ratas membahas pelayanan BPJS Kesehatan serta penguatan keuangan untuk program jaminan kesehatan nasional JKN sehingga pembayaran klaim fasilitas kesehatan tetap terjaga. Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengatakan pemerintah telah menyetujui tambahan dana sebesar 20 triliun rupiah untuk BPJS Kesehatan pada tahun ini. Dana tambahan untuk melayani 96,8 juta penerima bantuan BPJS Kesehatan. Menteri Keuangan mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah memberikan persetujuan atas dana tambahan BPJS Kesehatan. Penegasan disampaikan oleh Menteri Keuangan usai ratas dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta kemarin.
3: Nah, kita melihat bahwa dari keuangan BPJS, BPJS memerlukan penguatan terus-menerus, memastikan bahwa klaim dari rumah sakit ini menjadi reguler untuk dipenuhi, dibayar. Karena itu kami tadi melampirkan